0: saudara kita ini dari Asdot.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
15: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah itu akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini

0: Sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut, kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Tiga area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Hey yo.

0: 7.
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.
2: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429.
5: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan mengarah ke halaman yang mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com yang berjudul Lowongan Kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
3: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali Eni menemani Anda semuanya di program acara Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jadi Halo RRI bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat, yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Jadi dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder, program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja menyampaikan melalui line telepon kami di 0362246444 atau melalui WhatsApp kami di 0811399790. Jadi silakan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI, Eni sudah buka line telepon 24644 dan juga di WhatsApp di 0811399790. Jadi silakan yang punya keluhan atau permasalahan di bidang layanan publik, silakan ya, bisa sampaikan bersama kami di program acara Halo RRI. Baik pendengar Pro 1, sudah ada yang bergabung di Halo RRI, Eni sapa dulu. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi dari Banyuwangi, Mbak.
0: Dengan siapa, di mana, Bapak?
1: Pak Bambang Banyuwangi.
0: Pak Bambang di Banyuwangi. Iya, ya, silakan. Ya. Tapi keluhannya apa?
1: Keluhannya hanya satu saja, Mbak.
0: Apa itu, Pak?
1: Radio saya kan sepaten satu frekuensi aja, enggak kemana-mana, RRI Singaraja. Begitu hilang sampai lama saya bingung saya kemana ini.
0: Sejak kapan hilang, Pak?
1: Ya kadang sering-sering, Pak, kadang muncul. Enak itu.
0: Bapak dengarnya lewat apa, Pak? AM ya?
1: Enggak, biasa frekuensi biasa
0: 97,9?
1: Ya, ya itu aja. Terima kasih, Mbak.
0: Ya. Hampir habis, Mbak. Oke, baik-baik. Terima kasih. Untuk Mbak Bang-Bang di Banyuwangi yang katanya siaran RRI sering menghilang, kenten nggih. Baik, untuk Pak Bang-Bang tadi bilang katanya mendengarkan siaran RRI itu lewat 97,9 ya untuk wilayah Banyuwangi. Luar biasa, ternyata masih bisa tertangkap ya. Coba kalau misalkan untuk Pak Bang-Bang, kalau lewat FM 97,9 atau di AM 1080 siaran RRI hilang, coba Bapak bisa pakai atau bisa dengerin di audio streaming kita, Pak ya, di www.rri.co.id. Nanti di sana ada pilihan, Bapak bisa pilih klik Pro 1, karena di sana biasanya ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Jadi Bapak klik Pro 1, kemudian cari Singaraja. Nanti kalau sudah Bapak klik Singaraja, muncul Singaraja, tinggal klik Pro 1, udah langsung bisa terhubung. Atau yang lebih gampang lagi, Bapak bisa menggunakan aplikasi RRI Digital. Jadi dengan RRI Digital, Bapak bisa download ya di App Store ataupun di Play Store aplikasi RRI Digital. Jadi dengan RRI Digital ya, Bapak lebih mudah lagi bisa mendengarkan siaran RRI apabila siaran di FM atau di AM tiba-tiba menghilang, Pak. Karena kalau di FM dan juga di AM itu kadang kan cuaca juga berpengaruh, Pak. Jadi apalagi Banyuwangi, dari Singaraja ke Banyuwangi itu kan lumayan, Pak ya. Jadi mohon dimaklumi, kadang memang cuaca, pengaruh cuaca juga itu dan sinyal juga berpengaruh. Coba kalau misalkan hilang, selain bisa di audio streaming, Bapak bisa mendengarkan siaran RRI di aplikasi RRI Digital. Jadi dengan RRI Digital lebih gampang lagi, Pak. Tinggal Bapak Bapak download, yang penting asalkan ada kuota atau wifi, jadi Bapak mau seharian pun itu bisa mendengarkan siaran RRI secara jernih di aplikasi RRI Digital. Jadi Bapak tinggal download aplikasi, kemudian masukkan data dirinya Bapak. Jadi data dirinya simpel, paling diminta nama aja Pak untuk membuat di profil, kemudian tinggal klik aja. Jadi Bapak dengarkan radio, klik aja Pro 1, nanti cari Singaraja, udah gampang banget. Jadi kapanpun dan dimanapun Pak Bang-Bang bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia, bukan hanya RRI Singaraja. Jadi gampang banget kan ya, dengan menggunakan audio streaming bisa buka di web atau di Google Chrome juga bisa ya, di handphone masing-masing tinggal masukin aja www.rri.co.id, atau yang lebih mudah lagi download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Siapa nih pendengar Pro 1 yang sampai saat ini belum punya aplikasi kita, wah ketinggalan banget. Seperti Bli Widi Made yang ada di Tokyo, itu kan sering ikut acara di RRI Singaraja. Nah itu beliau pasti menggunakan audio streaming, kalau enggak pasti aplikasi RRI Digital, karena kalau di RRI Digital mau kemanapun tetap pasti bisa mendengarkan, karena itu sebuah aplikasi. Dengan streaming juga bisa, kalau di FM atau AM mungkin kadang terbatas, atau mungkin daerah yang memang agak jauh ya dengan Singaraja itu kadang terganggu. Memang ya itu kadang pengaruh cuaca dan juga sinyal, kadang ya itu sangat berpengaruh kalau di frekuensi FM dan juga di AM. Nah jadi untuk pendengar Pro 1 itu tadi ya, untuk Pak Bang-Bang terima kasih banyak informasinya. Jadi sarannya ini kalau gak bisa mendengarkan di FM atau AM, Bapak bisa ya di audio streaming kita atau download aplikasi RRI Digital. Baik, terima kasih Pak Bang-Bang sudah berpartisipasi di program acara Halo RRI. Terima kasih banyak juga, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja di Banyuwangi. Nah pendengar yang lainnya, siapa lagi yang mau bergabung, masih Eni tunggu di 24644 atau di line telepon kami, di WhatsApp juga bisa di 0811-399-9790. Silakan pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di program acara Halo RRI. Selamat pagi yang sering bergabung di Halo RRI, apa kabarnya untuk Pak Astawu yang ada di Bungkulan, kemudian Pak Suwardana biasanya yang selalu aktif bergabung ya. Jadi pendengar yang lainnya silakan yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI, masih kita tunggu. Sambil menanti, Eni kasih dulu satu lagu ya untuk Anda semuanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, masih bersama Eni, kita masih di program acara Halo RRI. Jadi silakan buat Anda semuanya pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di Halo RRI, sudah ada yang masuk 24644 disapa dulu. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi Mak Eni.
0: Inge, dengan siapa di mana?
1: Diana di Menyali.
0: Pak Made, Punapigatre Bapak. Mimi, ampun disapa nih ke Hasarang sama Tony. Inge, pun apa nih Pak Made?
1: Kita berbicara masalah ini, hujan ini terus menerus ya.
0: Inge, cuaca.
1: Tidak ada musimnya. Mestinya seperti kalau dulu kan sudah mestinya sudah.
0: Udah punya musim panas Pak ya?
1: Ya musim panas ini. Kita sampai saat ini masih ada hujan-hujan. Nah untuk itu saya lihat sepanjang jalan di mana aja kebanyakan terjadi kebanjiran. Kebanjiran terutama di jalan-jalan raya. Yang saya lihat juga dari
0: nah Punapi Niki, Pak Made Mudian. Punapi Bapak, minap sinyal atau pulsanya Niki Pak bermasalah nggih. Nggih, buat Pak Made Mudian tadi baru setengah Bapak, silakan kalau ingin bergabung kembali bersama kami selain di 24644 Bapak juga bisa bergabung di layanan WhatsApp kami Pak ya di 0811 3999790. Terima kasih Pak Made Mudian. Kita sapa lagi 24644. Halo RRI, selamat pagi. Nggih, swastiastu dengan Bapak Sire.
2: Guru nggih siang saking Semirang.
0: Pak Sire niki?
2: Pekak Linda saking Semirang.
0: Pekak Linda. Nggih, Pekak Linda di Semirang. Inggih pun api Pekak?
2: Yang pura niki learning yang dumun. Waktu COVID gitu yang seringnya dengan SLBU.
0: Oh, nggih.
2: Kanten mungkin ten merasida ngeranjing nomor niki kanten bu.
0: Ados kanten, dados pak SLBU nomor niki ampun asane ke anggen di WhatsApp naler dados kanten yening akide niki sane rauh ke studio dibuka nih ke lain telpon kanten nih ke pak. Nggih, SLJU. Napi?
2: Kari niki nomor niki anggen.
0: Kari nomor niki ampun ke anggen, Pak. Nomor niki ke anggen nanging narima telepon niki melihat situasi kenten Pak ini ngakeh niki semeton sane rauh ke studio ten nerima penelpon kenten yen akide niki pasti kebuka lain teleponnya nih, Pak.
2: Nggih.
0: Semono Ibu. Kenten manten Bapak?
2: Napi?
0: Kenten manten?
2: Ya, ini kemanten
0: nggih. Nggih, sesumo Pekak nggih. Nggih. Sesumo niki Pekak Linda sane wenten ring Semiran. Iya, terima kasih untuk Pekak Linda. Jadi masih Pak Kak nggih Pekak Pak lagi. Kok jadi belibet ini ya. Jadi Pekak Linda nomor untuk ikutan SLJU. Jadi sudah lepet jukut undi setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis ya. Karena minggu kalau Rabu minggu 1, 2, 3 itu kita berjaringan. Kalau minggu keempat, kelima kembali ke SLJO. Jadi Pekak Linda untuk Pekak Linda di Semiran sana masih SLJO pakai nomor 24644 ini Kak. Atau bisa juga di WhatsApp di 0811 3999790. Tapi kita tidak bisa memastikan setiap acara SLJO itu membuka line telepon. Karena kita melihat juga kalau misalkan banyak semeton SLJU yang datang ke studio, jadi kita tidak buka telepon. Penegasnya tidak buka telepon, baik itu Pak Mangku ataupun Pak Tamtam kenten. Tapi kalau sedikit yang datang ke studio, itu pasti kita buka line telepon di 24644 di nomor yang ini yang barusan Pekak Linda telepon, atau bisa juga di nomor WhatsApp 0811 3999790. Terima kasih banyak Pekak Linda selalu mendengarkan siaran SLJU. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, silakan yang masih mau bergabung di program acara Halo RRI, kita masih punya waktu 20 menit lagi. Silakan yang mau bergabung, silakan ini tunggu atensi Anda di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Jadi program Halo RRI ini dapat menjadi solusi ya bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi terkait dengan pelayanan publik. Jadi dengan mendengarkan solusi bersama stakeholder ya, program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Jadi silakan yang ingin bergabung masih ditunggu di 24644. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tadi Pak Made Budiane setengah perjalanan terputus ya. Jadi terkait dengan masih adanya musim hujan, karena harusnya kalau dilihat dari bulan ini sudah memasuki kemarau, tapi realitanya masih kita sering hujan beberapa waktu lalu ya. Kalau tidak seminggu ini itu terus ya turun hujan. Baik pendengar Pro 1, silakan kalau masih ada yang mau bergabung bisa di 24644 atau bisa juga di WhatsApp kami 0811 399 9790. Kalau terkait dengan musim hujan, dari BMKG juga sudah memberikan informasi ya. Jadi cuaca masih kemungkinan turun hujan. Kemarin juga ini sempat bincang-bincang dengan Bapak Sideng ya, dari BPBD Pak Gede juga sudah memaparkan, karena memang kita sekarang tidak bisa berpatokan dengan bulan. Kalau dulu mungkin antara bulan A dan B itu musim hujan, kemudian dilanjut dengan musim kemarau. Tapi sekarang realitanya sudah masuki, harusnya ya kalau di perhitungan bulan sudah masuki kemarau, tapi masih tetap turun hujan dan masih sering banjir sepanjang jalan. Nah ini sudah sempat ya dulu ditanyakan sama siapa gitu ya yang ikut bergabung juga di Halo RRI. Jadi memang banyaknya alih fungsi lahan, di mana yang awalnya kebun, kemudian sawah yang menyerap air banyak ya, tapi tiba-tiba dirubah, disulap menjadi sebuah perumahan. Nah jadi kurangnya adanya drainase gitu ya, jadi kurangnya juga kesadaran masyarakat yang membuang sampah, karena sampai saat ini masih juga ada yang membuang sampah sembarangan, baik itu membuang sampah ke sungai, ke kali, nah itu yang berbahaya, atau ke got juga ada nih. Pasti masyarakat yang masih bandel gitu ya, nyapu di jalanan udah gak mau diserok, gak mau dipakai serok gitu ya, ngumpulin sampahnya tapi dibuang begitu saja ke kali, ke sungai, ataupun ke got. Nah itu juga mengakibatkan penyumbatan. Nah jika terus menerus terjadi pembuangan sampah sembarangan, nah itu jadi ketika musim hujan debit air besar dari hulu ke hilir, nah itu dari hilir ke hulu ya, dari hilir ke hulu, benar ini kebalik nyebutnya. Jadi itu yang menyebabkan banjir di jalanan begitu. Jadi mohon masyarakat untuk tetap sadar membuang sampah pada tempatnya, jangan lupa memilah sampah mana organik mana anorganik. Oke, sudah ada yang bergabung di 24644. Coba ini sapa dulu, ada siapa ini? Halo RRI, selamat pagi.
3: Selamat pagi RRI, selamat pagi Mbak Yeni.
0: Iya, Mbak Yeni di Tiga Wase.
3: Ya.
0: Kenapa Mbak Yeni?
3: Mendengarkan acara Halo RRI Mbak.
0: Mm-hmm.
3: Ini tentang sampah juga gitu.
0: Iya, karena kenapa sampahnya Mbak?
3: Ini Bu, kan orang-orang itu nak punya kesadaran atau nak maklum seperti zaman sekarang kan nak boleh membuang sampah di seberang tempat.
0: Iya. Yeah.
3: Ya tapi ternyata membuang sampahnya di kebun orang.
0: Oke, ente. Ya,
3: mungkin berulang-ulang saya opini gitu. Tapi mungkin yang sering buang sampah itu enggak pernah dengerin acara gitu.
0: Oh, gitu. Nah, sampah yang dibuang apa? Sampah organik apa anorganik?
3: Ya sampah plastik, bekas.
0: Oh, nyampur ya.
3: Wah, gitu. Kan sering juga buang sampahnya ke got gitu loh.
0: Oh iya iya.
3: Dia rajin banget nyapu tapi membuang sampahnya di got.
0: Tidak pada tempatnya gitu ya.
3: Iya. Itulah maka saya heran juga gitu. Ya mudah-mudahan yang senang begitu bisa sadar.
0: Baik, Mbak Reni, Mbak Yeni.
3: Ya, selamat bertugas Mbak Eni.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu.
0: Inggih. Terima kasih Mbak Yeni di Tiga Wasi yang mengeluhkan. Jadi masih banyak orang membuang sampah di kebun orang. Mungkin Mbak Yeni jadi korban ini ya. Kebunnya dijadikan tempat pembuangan sampah. Tapi kalau sampah yang dibuang organik ke kebun gak masalah. Itu karena bisa itu akan apa namanya, jadi ketika membuang sampah organik itu ke kebun akan terurai. Jadi bagus untuk tanaman, jadi subur. Meskipun kadang prosesnya mungkin yang kita tidak bisa pastikan kapan terurainya. Tapi jika sampah yang dibuang itu masih campuran, jadi belum dipilah, plastik ada, kemudian organiknya juga ada, residunya ada. Nah itu yang biasanya plastik yang sulit terurai, kemudian yang menyebabkan bau tidak enak itu karena memang sampahnya digabung jadi satu. Coba deh perhatikan. Jadi ketika sekarang ada imbauan dari pemerintah, apalagi kalau ada Verda gitu ya, tentang membuang sampah, jadi disuruh sampahnya dipilah. Memang kalau sampah dipilah, ini jamin gak bakal ada baunya, karena sudah jadi satu antara organik. Meskipun yang organik itu ditampung mungkin sampai seminggu, karena kan biar banyak dulu baru kebuang ke tempat pembuangan sampah, ke TPA gitu ya. Jadi memang, tapi kalau dicampur, nah itu, apalagi ada air. Kalau ingat ya, kalau sampah, kalau air itu kan apa namanya, kalau misalkan habis minum gitu ya, gak habis, jadi airnya kan bisa dibuang, karena nanti bisa kering kan gitu ya. Janganlah buang di ke tempat sampah. Kalau misalkan bawa botol minum masih ada airnya, itu dituangin dulu, airnya dibuang dulu di got atau di wastafel atau di mana gitu ya. Habis itu baru sampahnya dimasukkan ke tempat sampah. Ingat, sampah organik dan anorganik itu semuanya sudah dibedakan tempatnya. Jangan botol minum yang masih isi air udah langsung nyemplung. Nah itu sebenarnya yang kadang membuat sampah berbau karena tidak dipilah, pendengar Pro 1. Oke, sudah ada yang bergabung, disapa lagi. Halo RRI, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Aingge, Bapak Tiang, kunapi niki.
4: Aingge, memang masalah sampah harus diupayakan.
0: Aingge,
4: diupayakan untuk ya dipilah sesuai dengan program pemerintah.
0: Inge.
4: Tapi kondisi yang di lapangan sering dia sampaikan itu dengan sumber sarananya kurang.
0: Tapi
4: sarana.
0: Oh, sarana.
4: Karena program pemerintah kan jangan mangsi lagi buang sampah keluar dari desa, katanya di desa harus buat ini buat itu. Ternyata yang bungkulan itu penduduknya banyak, luas juga tanahnya banyak, sebenarnya cuma ada satu TPS tempat pengelolaan gitu. Nah sekarang pemerintah bagaimana kalau merencanakan, jangan sampai ngomong-ngomong aja merencanakan tapi sarananya tidak dibuat. Nah, bagaimana masyarakat membuang sampah? Mungkin dia ingin langsung ke TPA, kalau tidak diambil-ambil oleh petugas TPA untuk dibawa ke TPA. Ini masalahnya sebenarnya. Nah, sekarang kalau keinginan pemerintah ingin cepat program ini berjalan, nah, sarananya harus dipenuhi. Karena seperti tadi itu, jangan sampai memengkung masyarakat itu tadi kan buang sampah kan gitu, karena tidak ada tempat membuang sampah yang sesuai dengan program kita, masyarakat, keinginan masyarakat, pemerintah. Menurut yang sebenarnya waktu panggil apa namanya hujan yang lalu iya ini dikena metembang itu nih. Oh, bisa sampai apaan itu masuk rumah jangan sampahnya.
0: Oh,
4: iya masuk sampai ke rumah.
0: Yang naruh-naruh sampah depan rumah nih ke Pak Angge, hanyut jadinya karena hujannya deras nih.
4: Iya, yang di hulu itu. Itu nyender kalau yang di desa sudah di atas, ya dibungkus dengan plastik, gitu. Tapi yang di hulu. Ini yang terjadi hal-hal yang demikian. Yang di hulu tidak ada membuat sampah yang membuang di kebunnya. Karena sampah plastik yang dibuang ke sana itu merusak apa namanya tanah gitu. Nah, menurut yang begitu, pemerintah kalau konsen, pikirkanlah ini. Sebab apa itu kan menimbulkan penyakit nih. Yang terima kasih.
0: Ingin.
4: Terima aja.
0: Baik.
4: Om, cantik.
0: Oh. Ingin. Sok semua, terima kasih Pak Astawa. Memang ya permasalahan sampah ini terus-menerus menjadi isu dan perbincangan ya, meskipun masyarakat ataupun pemerintah daerah khususnya itu sudah menghimbau untuk melakukan pemilahan sampah baik organik, anorganik, dan residu. Nah, memang kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya sarana prasarana ya terkait mungkin pembuangan sampah. Kalau beberapa waktu lalu mungkin Pak Asawo sempat mengeluhkan sampahnya sudah dipilah, tetapi yang ngambil sampahnya yang tidak ada, Kenten, karena biasanya setiap desa atau daerah itu pasti ada tukang sampah keliling. Nah, misalnya kayak Eni. Ini tinggal di perumahan ya, di Banyuning. Itu emang ada. Jadi ada langganan tukang sampah. Itu kita berbayar berapa kalau gak salah 50 ribu ya per bulan. 50 ribu kalau gak salah per bulan. Nah itu memang ada waktunya. Itu diambil biasanya seminggu 2 kali atau 3 kali. Tapi sampah yang sudah dipilah. Jadi itu memang ada tukang sampah yang datang ke rumah. Nah jadi dengan sistem berbayar. Gak masalah kalau prinsipnya kita kalau memang TPA-nya jauh nggak apa-apa ya, tapi kalau memang dekat-dekat ada tempat penampungan, karena memang pemerintah juga lagi gencar-gencarnya membangun TPS 3R ya, kalau nggak salah namanya TPS 3R, benar. Jadi memang karena masih kekurangan SDA, terus alatnya juga mungkin masih, ini masih berproses semuanya. Memang di beberapa daerah, beberapa kabupaten yang ada di Bali itu memang sudah ada TPS 3R. Salah satunya kalau di Singaraja itu yang paling menonjol itu TPS 3R yang ada di kawasan Bakti Serage. Itu ada di LC ya, di lingkungan perumahan itu ada di sana. Udah dari jauh itu udah lama. Dan itu sudah bisa menghasilkan pupuk yang memang bisa di perjualbelikan. Nah, kita berharap semoga secepatnya di masing-masing daerah atau wilayah tempat tinggal kita itu ada TPS 3R yang bisa mengolah sampah, baik itu sampah organik, anorganik seperti plastik mungkin dicacah, kemudian mungkin bisa dijual untuk membuat apa gitu kan, biasanya itu ada ya tahapan-tahapannya begitu. Baik, terima kasih Pak Astawa di Bungkulan atas partisipasinya. Kemudian tadi Mbak Yeni di Tiguase juga. Masih banyak katanya orang-orang yang membuat sampah sembarangan. Nanti Mbak Yeni, jadi kalau memang membandel terus-terusan Kenten ya, membuang sampah sembarangan, mungkin bisa Mbak diisi CCTV di kebun Mbak ya. Kasihan nanti kalau Mbak Yeni harus menampung sampah yang masih tercampur antara organik dan anorganik. Apalagi sampah-sampah yang masih tercampur yang harus kita pilah itu kan memang membutuhkan waktu yang lumayan juga. Nah, mungkin solusinya Mbak Yeni lebih dipantau, mungkin ditaruh CCTV yang agak tersembunyi kalau memang ada aliran listrik ya di kebunnya Mbak Yeni. Karena biasanya Tiguase itu kan paling banyak ada cengkeh ya, kebun-kebun cengkeh, kebun durian, kemudian manggis yang kayak gitu kan, itu banyak ada di Tiguase. Oke, semoga nanti tetangga-tetangga, saudara-saudara atau orang-orang mungkin yang membuang sampah di kebunnya Mbak Yeni di Tiguase mendengarkan ya program acara Halo RRI, terketuk hatinya. Jadi besok-besok gak usah membuang sampah ke kebun orang. Jadi boleh membuang sampah ke kebun orang, tapi izin dulu sama orangnya. Dan buanglah sampah yang organik, jangan yang anorganik. Kalau anorganik mungkin bisa dibawa ke TPA masing-masing, karena sekarang setiap desa itu sudah ada tukang sampahnya, jadi bisa berlangganan di sana. Jadi jangan takut membayar, karena kan kasihan mereka juga perlu tenaga untuk mengangkut sampah Anda. Mereka juga perlu bensin untuk pengendaraannya, perlu makan juga. Jadi jangan pelit-pelit ya. Kalau tidak mau terbebani dengan biaya pengangkutan sampah, ya sudah, buang sampah sendiri pada TPA masing-masing. Biasanya kan ada, kalau di Banyuning itu ada jadwal khusus untuk wilayah Banyuning gitu. Karena ini juga kadang kalau memang tukang sampah berhalangan hadir, mungkin karena ada acara, itu biasanya kita membuang sampah ke TPA-nya. Kalau di Banyuning itu ada di STM, dekat-dekat STM itu ada di kuburannya, itu dekat itu ada. Nah, jadi semoga permasalahan sampah ini tidak terus-menerus ya kita bahas sebenarnya. Tapi kalau memang ada kesadaran dari masyarakat, seluruh masyarakat sadar akan bahaya sampah, pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah, kita yakin pasti permasalahan sampah bisa diatasi. Sekian untuk acara Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semuanya yang sudah bergabung bersama Eni ya. Ada Pak Bang-Bang di Banyuwangi, kemudian Pak Made Budiane, ada Pekak Linda di Semiran, ada Bu Yeni di Tiguase, dan terakhir ada Pak Astawe di Bungkulan. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, karena nanti ada Mbak Tris yang menemani Anda di Singaraja siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duit akeh?
2: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
3: Lili, jali. Iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
2: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
3: Yo. Ro aku, tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Ratu Idedane, para pengoneng, yate para pengerenge, siaran budaya sudang lepat juga tunde semua licit yang mangku sumantri. Saya ge jagi ngiringai Ratu Idedane sani arse nyarengin nggih utawi mirengang SLJ Udruwene nggih sane mangkin ring raine somo puniki kebetulan cuaca terang niku nggih nggih mugi-mugi ya ana di biaw enten sabah enten makin terang cuaca terang benderang nggih astungkare ampun becik puniki suasa menapi wastane cuaca dumadat nunggi male jebos sang sani mir nyarengin interaktif nenten nganten gangguan ring sinyal biasa punike titiang makin kesarengin antuk sarang kali puniki jero-jero mangku niki sani nggih sampun pastike pencinta berat SLJU sareng kalih dan dados pasahang puniki woi metunggilan jero mangku resike jero mangku warteni saking bila tua bila tua punang bila bila bila tua ring bila anyar Pak Suwadi mugi-mugi nedang miar sayang bila tua punike panjoni menjoni lo asih sireng ke menten ke nggih, mangke mirengang menawi nggih. Jero dalang, jero dalang alit, mugi-mugi seger nggih. Seger waras. Tapi tengidang alibas. Seger waras manten. Seger waras kalebas gitu biasa gitu. Nggih, ampun lingsir toh. Nah, artine kantun masih seneng miar sayang nggih. Nggih, tiang ucapkan dumadak dumugi state jero. Kena rahayu ada sapun ikut taler ring tajun iki Pak Grodak mungkin ampun metaki-taki ampun ngebit-ngebitan cakepan nggih menawi mali jebos jagi nagingin bergabung sareng SLJU durusan kadya sapun ikut taler sawitran titiang saking tajun puniki nggih Angga Santi Jerudane nggih pokok makasami puniki ninten sida untuk titah nyarci siki-siki dumadat numugi rahajang rahayu tur nedeng miar sayang rawang titiang meeran puniki ring tunjung mugi-mugi kena nggih kadiasa puniki taler sawitran titah saking tiga wase sareng sami puniki Angga Santi tiga wase dan sida untuk titah nyarci siki-siki dumadat numugi rahayu rahajang tur nedeng miar sayang ring tinge-tinge Pak Gede Astawa taler Ajik Surya ringungan niki Pak Romo Pak Erli taler mugi-mugi nedang miar sayang nah titiang sawitran sane bi pun suwe pun niki Gusti Tur Arce nggih mugi-mugi nedang miar sayang kasapun niki daler dua aji putu ring napi ada ke Banjar, Banjar Tegel, eh mugi-mugi kena rahayu. Ring pedangin mungkin, ring Tejekule, Angga Santi Tejekule, makasami Pak Manon, Pak Sukayaya, Pak Putu Wayang, Pak Pande, Pandoyo, Mendoyo, sarang sami, mugi-mugi nedeng miar saya. Nih, pucukan titiang dumun sani rauh, mungkin jagi aturin titiang galah, usan kenten wau titiang muka interaktif. Terus, jero mangku resike mangkin. Nagingin durus.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Om Awigenamastu Namo Sibudayam.
0: Nggih.

Inggih, kemalihe kesumbungan itu, kekawis tare itu, oleh para ratune maka mewah para prajurit maka sami.

0: Aduh.
1: Ye, cerita yang ni mangkin rimempeng punike rauh medab-daban para ratu ni maka saminya.
0: Lawan serin rari kuru.
1: Maka mewah hide sang pemucuk punike ring jagat asir, asir tina punike lah.

0: Kasih pasti.
1: Rares ke panggung punika ide-ide para ratu ni maka sami.
0: Maka aning Drestha Pura.
1: Temeka sering ide sang Prabu Drestha Rastra Wiyakti.

0: Irikeuy deu melinggih ring pelinggihane sane becek pisan. Ih. Si Karini, ampun becek punik ke jerung. Nggih. Nggih. Nyalam dumun di tiang puniki pekano saking pantang Bandung. Nggih, mugi-mugi nedeng miar sayang. Asa punika terlepak gede suangke. Wih, sawitran ditan saking Sudaji niki. Akeh wikte angge santri Sudaji maka sami, mugi-mugi nedeng miar sayang. Rawang titiang mungkin ring Ibu Komang Pulau Batam. Wih, malah jebos munggah Bu Komang nggih. Ah, mungkin kedure luar Buleleng dumun niki. Ah, ring Bangli pun niki Ibu Yanura. Mugi-mugi kena rayu Ibu nedeng miar sayang. Asa pun niki Bu Adi ring Klungkung, Ibu Eka ring Napi Wastane ring Batu Bulan. Nah niki sang ni ring menguitani niki. Ah, mugi-mugi kepirang pun niki nggih. Modolasin RRI Pro 1 Singaraja. Male jebos ya Narsi Ledang lurus munggah ring interaktif. Nggih. Lanturan dita mungkin saning wacen juru mangku istri niki. Juru mangku Wardeni. Lurus juru.
1: Nggih. Suksemo antuk galah.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu.

Cerita yang ni mungkin kalau punike ide Bagawan Bisma, Bagawan Drona, Prabu Salya ke panggung punike nyatur ring pasidangan.

cerita yang memangkin ide sang Prabu Salyo sek osek pekayunan ide katinggal ngeh sungkawani dane ngawasana yang kayu nidane dek dek renyuh.

0: Sungsut kayun sungkan kayun idani das dos mawusan ngelempor.
1: Suang agi gudan
0: inggih nyalet arse kayo nide dia satiwati bojoyo sangkan yang ngejeri huyak tide
1: nyereng

0: Puni ketehawinannya toyan aksini dani memeratu jok pecrecet wiyakti tanpa pegatannya.
1: Ampuni Pak Jero.
0: Inggih Kak Nong, ampun. Napa asu laliteun nggih. Nggih. Nyalam dumun Kak, nyalam.
1: Ya mengganti dumun.
0: Durus.
1: Majang semeton sampun ngantar studio, nu kadi Pak Jero Siru.
0: Jero mangku resike.
1: Mangku resike sarang.
0: Jero mangku Wardeni nggih.
2: Nggih, sugeng Pak Nong. Pak Nong.
1: Nggih. Salam tentang Pak Gerodak, ini Rajang Pak Gerodak, kemari Ibu Komang, tentang yang panggil itu mohon Bu Janura,
0: tentang
1: Ibu Adir yang Batu Bulan.
0: Bu Adir yang Klungkung ya. Ibu Adir yang Klungkung ya.
1: Adir yang Klungkung yang Batu Bulan, Ibu Eka.
0: Ibu Eka ya, patut.
1: Ini sampai sampai nak bersemeton, mana punya sebetulnya mungga. Pak, terus semua itu galah Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Geh, rengungkur pekak nung saking Bantang Banu. Asire arse jagi mungga durus Om Swastiastu di tiang mangku sumantri nyangre.
3: Swastiastu
0: gere. Geh, sire ringang di tiang. Nah, jero mangku saking sari mekar wau nike sawitra nih sani rikin sani dumun boy tahun dodol ini ke ampun ampun munggah jero mangkin jero ngiringang ring ngungkur nike durus durus durus

0: Ayo dia pura.
1: Ih, cerita yang nimangkin kalepun ika rauh ya tide sang Prabu Dasaratu saking puriana.
0: Ina stuti te sang narene sutrama dening sara.
1: Inggera res papi kesumbung kelok tatur kebaktine ni desang ramu dewoleh panjake make saminya.

0: asrama.
1: Duan yang sampun sidu ide mucekang ya tengi calang mesah-mesah ide sang resi irike ring peseraman.

punika teawinannya sumadi ni semadi ni sani luwe punika wantah pemargi sang rumage kang sang kawiswaryageng kang sang kawiswaryageng.

0: Yeh, matunggilan Wiyakti, sarang ide sang rumah gesang yang suksema Wiyakti. Yeh.
1: Amor angang. Yeh, makin nunggu tuh. Tadi lanjut sampai

0: Adiasa puniku yadiring sejeroning kayun sampun kebawas deg-deg lando awinan nenten malih ngemanggihin panumadian kadiasa puniku ide sang rumage kawi suara agung. Oh, jero mangku wardeni nih kanti sirap mandi menggeran gendingannya baik. Wih, tukang gendingnya DJ lo kan jok anu nih ke operiringi ane A gede A cenik I gede jok bakat lo banu ti.
1: Durus.
2: Majang ring jero mangku.
0: Nggih.
2: Enak seraging jero. Benten mbok loh pipit, benten diwayan tamtam.
0: Nggih, nah niki ampun.
2: Mungkin sira nyarangin jero.
0: Niki jero mangku resiko lanang istri niki ro ring RRI.
2: Pengantar operator sira niki.
0: Ibu Tris niki Mbak Tris.
2: Mbak Tris rajang mbok yang pakai jilbab nika
0: nggih. Oh, ten niku Mbak Salsa.
2: Nggih, rajang saler sana wendan ring paguyuban FL.
0: Enyan niki ampun sarang sami nggih.
2: Salamne Mas Witro ki mande.
0: Nah, niki
2: nampi. Semua dhe mangku.
0: Nggih.
2: Boleh nyarang kalah katur di tiang pamit. Om Santi Om.
0: Nggih. Om Santi Om suk semua aturan dedang Mbok Eka saking Batu Bulan. Nggih, interaktif ro riki dumun. Nggih, duaning niki kalai male akincit niki. Mangde poleh male ben pada manten dumun niki majang ring sane sampun ro ring studio. Nggih. Jaro mangku resike makin ngawite makin durus. Ah.

0: Aduh, adih, aden beli Dewi Umoy Dewi.
1: Tolong dewek beli adih.
0: Nanane jani, sumang dene Dewi. Tok sadilnya nulungin pedewekan belinin jani. Rekale beli nandang sungkan adih.
1: Beli.

0: Nana di pelengane jani ini lesu pisan nyenangkan beli ini adi yan kengken nunduki ibeli ini makin ketiban sungkan rahat kadia sapun ike nyentu adi ya dari si ngeke naye pura-pura gelem inge makin lanturan didang ring ya jerum aku istri nggih terus nggih yang pade wenten juga duang pade wacan makin galai manten
1: nggih.

Ke sayu waktiannya mau wiwit antuk mana didiang nirmale gitu. Pacang aturang ayah manyawide punika wiyakti.

Rikale didiang aturang ayah-ayah to tetuyan pesan didiang melaksane mengaturang ayah mawiwit saking pekayunan manah suci nirmale.

dia sapunike ya didang tulus ngaturang ayah boyo je melarapan antuk manasane letuh sane momo derwakeh.

0: kan dados pasahan.
1: Saning cen ngawesana yang membuat atur didiang duaning nenten preside didiang mepalasan mepasahan kadiasa punike sane patut aturan didiang atu. Wah. Mali apa ade nike mali pade kali be ya lagi 5 menit bisa ya. Ah.
2: Penutup
1: nggih. Nggih, durus.

Ratu Idadani para pengoneng ring sejeroning acara sudang lepet yukutundis ring rainan makin ngeruh riki dumun janggelang di tiang.

mungguing tutur tatwe sane katur arawat amatre sida untuk ditiang aturang semalih ke nenten-wenten pikenohnya niwiati.

Nadang ke asap punike didiang rikale didiang aturang ayah-ayah melantaran gegitan nenten-wenten sane sarah dedang wantah kerahayuan ke manten.

0: Ngiantuk punika dumadak dumugi punika rahajeng panjang yuse panjang umur tur jaga te paripurna. Nah.
1: Nggih, suksama panjenengan. Oh,
0: ampun, ampun. Ampun nggih, telas waktune nggih. Ratu dedani sane sampun ngemileten acara dru ini rawuh iki dumun menjanggalan benjang Pak Wayan Tamtam sane ngasuh. Ditia Mangku Sumantri kesaringin atau Angga Santi sening rauh ring studio maka kirang-kirang untuk Ditia ngaturang ayah-ayah Ditia ngelungsur gengerni sinampura sinap Ditia untuk para Mangku Santi. Om Santi Santi Santi, Santi, Santi. Oh. Makasih.

0: musik tradisional Nusantara. Bali tak hanya menarik dengan berbagai keindahan alam, namun juga terlihat menakjubkan lewat kentalnya adat istiadat, budaya, dan seninya. Ada beberapa alat musik tradisional, salah satunya bernama genggong. Genggong terbuat dari pelepah enau atau bambu yang berbentuk persegi panjang dan di bagian tengahnya diiris. Genggong diletakkan di antara mulut, tetapi tidak ditiup, hanya sebagai penyangga. Ujung genggong yang satunya lagi terdapat tali yang ditarik dan diulur ke arah kanan depan dengan kuat, sehingga tali bergetar. Getaran dari tali itulah yang menghasilkan bunyi yang sangat unik, terkesan mirip suara katak. Aku bangga Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Sebuah unggahan di media sosial beredar yang mengklaim Presiden RI Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari tito.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right of transit passage. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Informasi dan inspirasi.

0: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar ya, senang sekali Tris bisa kembali hadir untuk menjumpai ruang dengar Anda ya. Dan kali ini kita akan berbincang begitu ya dengan seorang narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja dalam acara Pengurus Utama Gender ya, dengan topik yang tentunya akan kita bahas ini sungguh inspiratif ya dan dekat dengan kehidupan masyarakat begitu. Dan narasumber kita juga mungkin tidak asing lagi ya, sudah sering datang nih nampaknya ya. Jadi topik kita hari ini adalah perempuan berdaya dari dapur berkarya. Dengan narasumber kita ada Mbak Dwi Mulyati ya, owner Rumah Roti. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Tris.
0: Kabar sehat?
1: Kabar astungkara sehat, luar biasa,
0: luar
1: semangat.
0: Iya, baik pendengar. Jadi kalau kita berbicara pengaruh utamaan gender ya, bahwa memang kita sudah sadari begitu ya Mbak Dwi ya, kalau sekarang ini perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga atau betul, mungkin berperan merawat rumah ataupun anak saja ya Mbak Dwi ya, tapi juga sebagai penggerak ekonomi, kemudian juga bisa menciptakan peluang usaha hingga membuka lapangan pekerjaan dari kreativitas yang dimulai dari rumah ya. Nah, salah satunya nih melalui usaha kayak Mbak Dwi nih, usaha kuliner ya, dan industri rumahan yang terus berkembang. Nah, jadi mudah-mudahan nanti informasi atau perbincangan yang akan kita perbincangkan siang hari ini, pendengar bisa membawa motivasi begitu ya bagi kita semua. Nah, kalau mungkin untuk mengawali perbincangan kita, kita mau bahas dulu tentang rumah roti ya Mbak Dwi ya. Mungkin Mbak Dwi bisa menceritakan nih awal mula bagaimana membangun usaha rumah roti ini, dari kapan Mbak Dwi?
1: Terima kasih Mbak Tris, semoga pendengar kita nggak bosan-bosan ya, sering jumpa dengan saya walaupun lewat udara. Saya ceritakan sedikit tentang story dari rumah roti. Jadi saya bangun rumah roti itu dari 6 tahun lalu, dari masa COVID-19. Yang awalnya saya sebagai seorang financial planner, dan saya harus banting setir dengan membuka usaha kecil-kecilan. Awalnya saya pikir ini usaha yang tidak mungkin sebesar sekarang. Tapi astungkare melalui banyak hal, melalui banyak rintangan, tetap konsisten. Akhirnya sampai detik ini rumah roti masih tetap berdiri dan masih memperkerjakan banyak karyawan.
0: Nah, ini dari tahun

0: saya lakukan dari 6-7 tahun yang lalu, iya. Gitu Mbak Tris.
1: Jadi sudah 6 tahun, awalnya emang berawal dari hobi lah bisa dibilang seperti Betul. Itu ya. Berarti dulu kerjanya sendiri Mbak Dwi?
0: Iya, awalnya saya kerja sendiri dan itu juga produksinya tidak terlalu banyak, iya. Dari 15 biji roti dan per akhirnya hari. Awal-awal membuat, awal sekali saya membuat produk itu 15 biji roti.
1: Biji roti.
0: Iya.
1: Itu dipasarkan kemana?
0: Ada di salah satu teman yang memiliki outlet, kayak warung gitu ya. Mm-hmm. Saya tawarkan ke sana dan itu pun bentuknya nggak karu-karuan kalau saya ingat itu, Mbak.
1: Itu kenapa memilih menjual roti nih, Mbak, sebagai usaha, peluang usaha begitu ya, Mbak Dwi ya. Kenapa tidak yang lain atau mungkin catering atau apa, kan hobinya masak ya, Mbak Dwi ya. Itu seperti apa? Kenapa bisa idenya tuh muncul membuat ini roti gitu?
0: Oke. Jadi untuk catering juga tadinya saya sudah ini juga punya usaha catering, tapi karena saya pernah beralih sebagai financial planner karena pekerjaan apapun itu kan perlu fokus. Mm-mm. Jadi setelah COVID terjadi, saya kembali ke dunia kuliner tapi dengan usaha yang lain gitu. Mm-mm. Kan awalnya juga saya mencoba berbagai macam produk dari kue basah, kue kering, dan akhirnya memilih roti sebagai produk unggulan dari Rumah Roti itu sendiri. Karena berbagai macam pertimbangan sih yang saya ini yang saya lakukan untuk menguji sebuah bisnis itu bagaimana kita mampu bertahan dan ketahanan dari produk itu sendiri, sehingga untuk meminimalisir dari dampak kerugian jika tidak laku, karena waktu itu kan kita masih merintis,
1: yeah.
0: Masih nitip di mana-mana gitu, Mbak.
1: Nah, kalau Mbak Dwi sendiri apa yang menjadi pada saat awal ya memulai itu tantangan utamanya apa nih sebagai perempuan begitu kan, harus membangun usaha, apalagi juga harus membagi diri dong ya sama
0: Betul,
1: keluarga,
0: iya.
1: Ya bagi peran itu seperti apa tantangannya dan gimana caranya membagi waktu saat itu?
0: Jadi menantang diri sendiri itu luar biasa ya Mbak ya. Membagi peran untuk keluarga, untuk memulai bisnis itu perlu effort yang luar biasa lah menurut saya ya. Jadi mengawali sebuah bisnis waktu itu dengan bisnis kecil-kecilan, dengan 15 biji roti saya tawarkan ke outlet, dan outlet itu sebenarnya tadinya tidak percaya sih kalau saya itu bisa membuat kue dan roti.
1: Oke.
0: Iya, itu kan sebagai salah satu tantangan ya. Dari saya yang tadinya punya ini juga dibilang punya jabatan lah di tempat saya yang lama kerja. Sebagai ini tempat saya kerja, kemudian saya membuang ego, saya melepaskan semua atribut-atribut saya. Dan sempat juga sih Mbak di ditertawakan sama orang.
1: Oke. Enggak mungkin bisa,
0: iya.
1: Begitu ya. Oke. Dan akhirnya dengan ketekunan dan pastinya
0: betul, konsisten jadinya.
1: Konsisten. Jadi membagi waktunya saat itu seperti apa Mbak Dwi?
0: Membagi waktunya karena waktu itu kan belum terlalu banyak. Jadi tetap seperti biasa sebagai ibu rumah tangga melakukan tugas rutin sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, kemudian di sela-sela waktu mengurus rumah tangga itulah saya membuat roti. Gitu.
1: Nah, tentunya kalau nggak ada dukungan keluarga mungkin nggak bisa juga jalan,
0: iya,
1: seimbang
0: betul.
1: Ya.
0: Iya.
1: Nah seperti apa kalau menurut Mbak Dwi ini dukungan keluarga ini seberapa besar pentingnya begitu di dalam perjalanan usaha Mbak Dwi sendiri?
0: Sangat luar biasa Mbak untuk saya, dukungan keluarga, suami saya, anak-anak gitu kan. Terutama sebenarnya kalau memulai usaha itu kan banyak waktu yang harus kita curahkan ya. Jadi butuh pengertian yang sangat lah gitu untuk menyeimbangkan waktu buat keluarga, buat usaha, sistem promosi dan lain sebagainya. Dan rasa percaya diri itu harus ada ketika kita memulai usaha.
1: Ini pasti dibantu suami juga dengan membagi tugas rumah tangga, barangkali kayak begitu ya Mbak Dwi ya. atau

0: saling mengisi begitu pengertiannya. Ketika Mbak Dwi sibuk dengan dapur, mungkin suami mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Seperti itukah bentuk dukungannya atau seperti apa?
1: Bentuk dukungannya itu berupa moral ya Mbak. Karena waktu itu terjadi sesuatu di keluarga saya. Suami kebetulan kecelakaan setelah pulang dinas dari satu daerah. Jadi ya sambil merawat suami, sambil memulai usaha. Makanya saya putuskan untuk resign dari tempat kerja yang lama. Saya mencoba untuk membuat usaha baru.
0: Karena situasi tersebut harus lebih ekstra lagi merawat suami begitu ya Mbak Dwi. Luar biasa ya pendengar. Dan kalau Mbak Dwi sendiri 6 tahun ini pasti banyak dong suka dukanya ya. Jadi ya, yang merangkak sekarang udah pada tahu nih Rumah Roti, salah satu juga bekerja sama ya di beberapa SPPG juga ya, sebagai penyuplai makanan bergizi begitu ya. Di Buleleng. Gimana itu Mbak Dwi ceritanya? Ini pasti banyak dong ceritanya, jatuh bangun begitu ya. Bisa dibagi.
1: Iya. Yang jelas jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa untuk memulai sebuah usaha. Jadi tetap semangat membuka peluang-peluang baru. Dan kebetulan saya sekarang sudah dibantu banyak asisten atau karyawan. Jadi saya lebih semangat lagi, apalagi waktu itu di tahun 2021 mulai COVID ya Mbak ya. Begitu banyak orang-orang yang di PHK, begitu banyak orang-orang yang minta pekerjaan sama saya. Jadi saya terima aja waktu itu Mbak. Jadi siapa yang masuk ke Rumah Roti, dia punya kemauan untuk bekerja, saya buatkan produk-produk yang bisa dihasilkan gitu. Dihasilkan dan kemudian dipasarkan. Dan kebetulan di pasaran cukup diterima. Jadi tambahlah saya semangat untuk membuat produk-produk baru, kemudian menampung tenaga-tenaga kerja gitu.
0: Apa nih yang pertama Mbak Dwi, masih ingat gak yang Mbak Dwi produksi sampai sekarang? Apa yang pertama, kemudian apa yang menjadi bisa dibilang ikonnya Rumah Roti deh, yang paling banyak diminati apa dari awal mungkin, apa dulu produknya, masih ingat gak Mbak Dwi buat apa itu waktu itu?
1: Masih sangat ingat dan sampai sekarang apa namanya, cukup jadi ikonnya Rumah Roti ya.
0: Sampai sekarang
1: apa itu? Produk itu masih tetap menjadi produk andalan dan tetap dicari oleh masyarakat. Gitu. Itu roti molen sama roti coklat kres, itu berdua tuh saling beriringan. Tapi yang saya buat pertama kali adalah roti molen.
0: Roti molen.
1: Iya. Tadinya sih saya kasih nama itu roti mumi, tapi ternyata kalau di masyarakat itu lebih dikenal.
0: Serem ya.
1: Karena saya balut-balut.
0: Oke.
1: Pisangnya saya balut-balut kan dari bentuk berbagai macam bentuk yang tidak sesempurna sekarang, dari berbagai macam trial.
0: Iya, benar. Pasti coba percobaannya banyak ya, Mbak, sampai akhirnya nemu yang pas.
1: Jadi produk itu masih ada sampai sekarang dan menjadi ikon Rumah Roti. Bahkan ada chef juga yang mengakui bahwa karena beliau kan tahu perjalanan Rumah Roti, roti itu ada sampai sekarang. Makanya kalau kebetulan ada perjalanan dinas ke Singaraja, beliau selalu mampir karena kangen sama roti ini apa namanya, roti molen sama coklat kres.
0: Nggak ada, mungkin nggak ditemui di tempat lain barangkali ya.
1: Menurut beliau seperti itu.
0: Yang punya rasa yang sama barangkali ya, seperti
1: masih
0: punya
1: konsisten sampai sekarang.
0: Nah itu yang penting ya, salah satunya ya Mbak. Kenapa bisa bertahan begitu Rumah Roti ya? Karena konsisten tadi.
1: Konsisten sampai sekarang.
0: Luar biasa pendengar ya, perbincangan kita ini makin menarik. Sepertinya tapi kita jeda dulu ya Mbak Dwi ya. Kita akan balik lagi berbincang setelah yang satu ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Tunggu dulu,
0: dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan Minyak Aji Herbal Oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan, hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
7: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
6: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
7: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
6: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
7: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
6: Iya sih.
8: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
9: Pro 1.
10: Ya mendengar masih di Pro 1 RRI Singaraja ya, masih bersama Mbak Dwi Mulyati ya dengan Dialog kita ya siang hari ini, Pengurus Utama Jenderal Perempuan Berdaya dari Dapur Berkarya. Nah, kita akan balik lagi ya, berbincang, bertanya-tanya nih, tampaknya seru banget gitu ya kalau kita mendengarkan cerita begitu dari awal mula Mbak Dwi memulai usaha sampai saat ini begitu ya. Ini dari awal mendirikan bisnis nih, Mbak Dwi pernah nggak mikir gitu nih bakalan seperti saat ini nih usahanya nih? Karena kan biasanya orang menganggap usaha rumahan ya udah segitu-segitu aja ya, skalanya rumahan begitu. Nah, iya. Mbak Dwi sendiri gimana, mikir nggak sih bakalan kayak begini? Pernah terpikir nggak atau seperti apa begitu?
9: Memang nggak terbayang, Mbak. Memang nggak terbayang saya sampai di titik ini, sampai anak-anak selesai kuliah karena usaha roti saya. Itu kan dari awalnya cuman yang 15 biji, akhirnya jumlahnya berubah menjadi puluhan, menjadi ratusan, bahkan ribuan produksinya. Kan gak nyangka.
10: Iya, benar.
9: Dari cuman dua macam roti sekarang menjadi berbagai macam roti, terus cake, macam kue basah, dan kerjasamanya pun sampai ke dapur-dapur MBG, sampai ke hotel, restoran, kemudian perusahaan tour and travel gitu kan. Jadi nggak pernah kebayang.
10: Gitu.
9: Cuma memang kuncinya tuh konsisten sih, Mbak. Iya.
10: Konsisten. Iya. Itu juga pasti Mbak Dwi untuk bisa menghasilkan banyak roti ya, variannya pasti melalui banyak eksperimen.
9: Iya, banyak trial.
10: Trial dan error. Tapi gimana caranya Mbak Dwi ini sendiri melihat peluang itu gitu loh. Ini loh yang banyak kira-kira bakalan banyak diminati nih. Gimana tuh melihat peluang itu seperti apa caranya gitu?
9: Saya melihat peluang untuk jajanan di Bali ya, Mbak ya. Yang saya lihat, yang saya amati, nggak pernah sepi dari ini upacara. Berbagai macam upacara, kemudian kita sesuaikan produknya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Bali, kebutuhan harian untuk ngopi, ngeteh, untuk orang hajatan kuenya seperti apa, kemudian masuk lagi ke acara-acara hari raya keagamaan yang punya seperti apa, untuk coffee break hotel yang seperti apa, untuk snack booknya seperti apa. Jadi berbagai macam eksperimen yang saya lakukan.
10: Dan melihat
9: peluang
10: yang ada di sekitar loh, yang gak perlu jauh-jauh ya. Barangkali ya Mbak Dwi ya.
9: Betul.
10: Nah kalau Mbak Dwi sendiri ini kan awalnya mungkin tidak pernah Mbak Dwi juga putuskan begitu, ini keadaan yang menyebabkan akhirnya memilih untuk itu ya.
9: Banting setir
10: begitu. Nah kalau Mbak Dwi sendiri nih, kenapa perempuan itu perlu diberdayakan melalui sektor usaha dan kreativitas?
9: Jadi hidup itu kita kan nggak pernah tahu, Mbak. Seperti saya lah contoh real nih, mungkin pendengar yang ada di luar sana ya. Saya nggak pernah bermimpi, nggak pernah menyangka dengan situasi yang seperti saat itu, kejadian tahun 2019. Suami saya kecelakaan, sebenarnya karir saya juga di pekerjaan saya yang lama itu lumayan bagus sampai saya menjadi owner kantor, dan harus akhirnya banting setir. Kenapa perempuan itu harus tetap diberdayakan? Situasi ekonomi keluarga, ketika pasangan kita terjadi sesuatu hal yang tidak pernah kita inginkan, kita sudah siap. Kita sudah siap dengan keadaan. Kita tidak perlu menangis, kita tidak perlu menyesali keadaan, tapi kita harus tetap optimis dengan kehidupan yang harus kita lalui, seperti itu. Apalagi waktu itu anak-anak saya menghadapi masa-masa kuliah. Kalau saya tidak segera mengambil keputusan saat itu, mungkin anak-anak saya tidak jadi kuliah atau meneruskan pendidikannya, bahkan sampai ke luar negeri.
10: Berarti perempuan itu sebenarnya kalau mau dia bisa menciptakan peluang kan begitu ya, Mbak
9: Dwi?
10: Sangat
9: bisa.
10: Nah, sekarang mau atau tidak barangkali ya.
9: Yang tahu potensi diri kita adalah kita sendiri.
10: Oke, okay, ya seperti itu. Hmm. Jadi kalau memang, ya kalau orang bilang, lah kan kodratnya perempuan, ya itu jadi ibu rumah tangga, melahirkan, merawat anak-anak. Hmm. Jadi kita harus bisa, sebenarnya tidak seperti itu. Perempuan pun juga bisa menjadi apa namanya, pensupport lah ekonomi. Betul. Keluarga begitu ya Mbak Dewi.
9: Menjadi penopang.
10: Penopang, benar. Yang penting mau lagi begitu kan ya.
9: Kembali lagi ke diri kita sendiri sebenarnya. Mm-mm. Mau atau tidak, peluang itu sangat banyak di depan mata kita. Mm. Tergantung kan kita mau mengelola atau tidak dengan potensi-potensi yang ada, sumber daya yang ada. Mm-mm. Kita menciptakan banyak hal. Mm-mm. Apalagi dapur itu milik perempuan kan. Mm-mm. Sangat-sangat banyak yang apa namanya ya, yang menjadi inspirasi sebenarnya. Kita bisa menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri kita sendiri.
10: Iya betul. Nah berarti setuju kalau kita bisa bilang perempuan saat ini mesti bangkit, seperti kata Mbak Dwi, jangan bergantung barangkali ya, pada siapapun ya, berdiri di kaki sendiri ketika ada sesuatu, perempuan sudah siap ya.
9: Betul.
10: Mm-mm. Dan kalau melihat fenomena sekarang begitu, emansipasi wanita nih, Mbak Dwi sudah melihat, sudah adakah itu di sekitar kita?
9: Sudah ada dan sangat banyak untuk saat ini yang saya lihat Mbak ya. Sepertinya tidak apa namanya ya, tidak sedikit wanita-wanita yang ambil peran sebagai penopang ekonomi keluarga di saat apapun itu, walaupun masih ditanggung oleh suami, tapi perempuan-perempuan sekarang tidak mau kalah. Dia apa namanya, terus memberdayakan dirinya sendiri.
10: Nah, memberdayakan diri sendiri. Nah, kalau Mbak Dwi sendiri mungkin memberi apa ya, tips begitu, bagaimana cara memberdayakan diri ini seorang perempuan, apa saja yang bisa dilakukan, yang simpel mungkin yang mudah kalau menurut dari pandangan Mbak Dwi sendiri.
9: Tetap semangat. Mm-mm. Menggali potensi diri. Mm-mm. Karena diri kita sendirilah yang paling tahu. Mm-mm. Sumber daya yang kita miliki untuk menciptakan sebuah peluang-peluang usaha, dan bahkan banyak lagi peluang-peluang usaha yang bisa kita ciptakan. Mm-mm. Bagi para wanita.
10: Mm-mm. Apalagi sekarang di era digital ini sangat mudah kita belajar ya Mbak Dwi.
9: Iya benar.
10: Kalau istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Barangkali itu bisa menjadi apa, kunci gitu ya. Kita belajar, sebenarnya belajar gak mesti harus ke sekolah kan Mbak Dwi ya.
9: Benar.
10: Adanya media sosial. Mm-hmm. Ataupun sekarang di era digital itu sangat membantu kan ya. Nah kalau dari usaha sendiri, Mbak Dwi sendiri nih, seberapa penting atau seberapa besar peran media sosial untuk membantu usaha Mbak Dwi berkembang?
9: Peran media sosial sangat luar biasa saat ini Mbak ya. Kita diam di rumah aja sebenarnya, atau di tempat usaha aja tanpa memiliki toko. Saya kan gak punya toko.
10: Oke.
9: Okay. Saya gak punya toko, tapi saya punya tempat produksi.
10: Tapi memang dari awal memang tidak ingin buat toko atau seperti apa?
9: Dari awal memang sampai saat ini saya belum punya toko ya Mbak. Masih di tempat produksi saja. Tapi dengan adanya media sosial, begitu cepatnya informasi itu mengalir ke setiap lini, bahkan ke pelosok-pelosok ya. Kemudian yang kedua itu karena konsisten kita dengan apa yang kita produksi. Jadi produk-produk saya itu mengiklankan dirinya sendiri dari mulut ke mulut.
10: Dari mulut ke mulut ya.
9: Iya. Jadi tidak hanya di seputaran kota Singaraja sebenarnya pemasarannya, bahkan sampai ke Pancasari. Saya belum sempat kenal juga sama customer-customer saya. Tapi mereka mempercayakan untuk setiap upacara di keluarganya itu ke rumah roti.
10: Tahu tapi rumah
9: tahu,
10: roti.
9: Iya, gitu lewat ya. Telepon saja, lewat WA.
10: Oke, baik.
9: Jadi peran media sosial itu sangat luar biasa kan, bisa menghasilkan banyak cuan kalau kita mau
10: ya kan. Iya benar. Nah memang banyak sekarang, apalagi tidak hanya mungkin usahanya tidak hanya kuliner nih, banyak juga ibu-ibu udah mulai apa kayak ngonten gitu kan, iya, sebenarnya banyak iya. Ya nggak mesti usahanya harus ada gitu kan
9: iya.
10: Kalau di bidang digitalisasi juga bisa gitu ya, Mbak.
9: Benar.
10: Sekali lagi balik lagi seperti yang Mbak Dwi bilang, kita yang tahu iya. Kemampuan kita di mana. Kalau mungkin dari Mbak Dwi hobinya adalah masak ya.
9: Kebetulan
10: mungkin,
9: hobinya masak.
10: Diawali dengan kuliner iya, begitu iya, ya. Iya. Kalau mungkin pendengar yang lain mungkin punya usaha yang lain, misalnya menjahit itu bisa juga dimulai begitu. Betul. Ya diseriusin begitu kan ya. Baik, mungkin yang terakhir yang sebelum kita tutup, apa nih pesan Mbak Dwi untuk perempuan di sana yang si saat ini pingin kayaknya maju mundur belum yakin dengan dirinya sendiri begitu untuk berdaya, apa yang bisa Mbak Dwi sampaikan begitu?
9: Untuk para wanita yang ada di luar sana yang masih ragu-ragu untuk menggali potensi diri, sekali lagi coba inilah galilah lagi. Nggak mungkin kan orang tuh nggak punya potensi diri kan, pasti ada apapun itu. Kemudian sesuaikan dengan passion masing-masing, tidak hanya di dunia kuliner, mungkin di dunia passion, kemudian di dunia kecantikan dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan passion masing-masing. Jangan mudah menyerah. Gunakan ATM, amati,
10: tiru, modifikasi.
9: Iya, betul. Apapun tantangannya, tetap lakukan dengan konsisten, pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
10: Oke, baik. Mudah-mudahan dari rumah roti ya, dari Mbak Dwi nih sebagai ownernya, kita bisa belajar banyak begitu ya, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin.
9: Betul,
10: ya. Ya. Dimulai dari suatu yang kecil, tapi karena konsistensi akhirnya menjadi sesuatu yang
9: menjadi
10: besar.
9: Sesuatu yang besar, betul.
10: Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mbak Dwi sudah sangat-sangat menginspirasi ya dengan ceritanya begitu ya di balik rumah roti. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi Anda pendengar ya untuk tetap maju, berdaya, berkembang begitu ya.
9: Iya.
10: Khususnya untuk para perempuan. Baik, sekian acara Pengaruh Utamaan Gender ya siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan saat lagi kami akan ajak Anda Umat Hindu Sedharma untuk mengaturkan pujian trisandi, dan jangan lewatkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
11: Pro 1 RRI Singaraja.
12: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Coldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Ceta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Paul-Ricard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: AKF, ya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga

0: Antara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
1: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
0: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini

0: mau bekerja keras. Sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja, Bali. Melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Ian, Bu Ian, Bu Ian.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Ian, subuh vaksin rabies ibi cegut kulukne ikomang. Kulukne mati, Bu Ian. Rabies.
1: Kulukne ane rabies adik Bu Ian, ane vaksin. Cegut abdek gati masih. Nih sengade gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subuh cegut kuluk rabies nak berisiko terkena virus rabies masih Bu Ian. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongne dokter Arya Nugraha SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu kalau memang dia terinfeksi rabies itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal karena risiko kematiannya sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat Raja Buleleng agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi, nah Jani vaksin bedok, enculin dok vaksin betiang dok.

0: Selamat siang pendengar, Bupati Nyoman Sujidre meluncurkan mobil samsat keliling di Singaraja sebagai upaya mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor hingga menjangkau wilayah pelosok. Sementara itu, kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 25 Mei 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, Bupati Nyoman Sujidre meluncurkan mobil samsat keliling di Singaraja sebagai upaya mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor hingga menjangkau wilayah pelosok.
1: Kendaraan keliling untuk pembayaran samsat. Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan mobil samsat keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Nyoman Sujidre di Sela Car Free Day Singaraja sebagai upaya menghadirkan layanan hingga ke pelosok desa. Peluncuran ditandai dengan pemercikan tirte dan pemecahan kendi yang dihadiri unsur pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Buleleng, Kepolisian, Jasara Harja, serta perbankan. Layanan berbasis jemput bola ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor samsat. Menurut Bupati Sujidre, kehadiran mobil samsat keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Selain mempermudah pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
1: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil samsat keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
2: Bupati Sujidre menegaskan pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mobil samsat keliling nantinya akan beroperasi di berbagai wilayah, mulai dari kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak peluncuran perdana di Car Free Day Singaraja dengan puluhan masyarakat langsung memanfaatkan layanan tersebut. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Petugas dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana melalui Bidang Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan intensif ke sejumlah penampungan dan pedagang ternak di Jembrana. Pemeriksaan ini untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit menular, serta layak dikonsumsi saat Hari Raya Idul Adha.
3: Untuk melakukan pemeriksaan antemortem terkait bantuan kambing.
4: Tugas dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana melalui Bidang Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan intensif ke sejumlah penampungan dan pedagang ternak hewan kurban. Pemeriksaan ini untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit menular serta layak dikonsumsi saat Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan kesehatan luar atau antemortem ini salah satu menyasar ratusan ekor kambing yang berada di Desa Banyu Biru. Secara teliti, petugas memeriksa kondisi fisik ternak secara menyeluruh, mulai dari kesehatan kulit, bulu, area mulut, hidung, susunan gigi, saluran pernapasan, mata, hingga kelayakan secara syariat Islam seperti tidak memiliki cacat fisik. Petugas pemeriksa hewan kurban Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Jembrana, Dr. Hewan IGD Adi Adnyana menjelaskan terdapat puluhan hewan kurban bantuan yang menjadi fokus utama pemeriksaan.
3: Adapun hal-hal yang diperiksa sejumlah 71 bantuan dari Bupati dan 18 dari bantuan desa untuk beberapa meski data yang ada di Jembrana. Nah, dari kriteria pemeriksaan yang pertama jelas unsur kesehatan pertama dari postur tubuh, mukosa mulut, testis dan kulit, yang kesehatan mata dan pernapasan itu yang menjadikan satu indikator pemeriksaan untuk mengetahui bahwa ternak tersebut benar-benar sehat dalam kaitan nanti untuk
4: Sementara itu, kesadaran berkurban yang sehat juga ditunjukkan oleh para pelaku usaha. Haji Mubin, salah satu pemilik tempat penjualan hewan kurban di Desa Banyu Biru, mengaku menerapkan standar operasional yang ketat demi menjaga kualitas komoditasnya. Pengecekan mandiri selalu dilakukan setiap kali pasokan ternak baru tiba dari peternak. Langkah preventif seperti penyemprotan cairan disinfektan atau spraying pada area kandang dilakukan setiap hari guna menjaga higienitas lingkungan. Selain itu, pemenuhan pakan berkualitas juga diperhatikan secara khusus agar bobot hewan tetap ideal dan gemuk saat hari raya penyembelihan.
5: Kambing baru datang itu saya lihat kondisinya dulu. Barangkali ada yang sakit, saya pisahkan. Setelah itu saya panggilkan dokter untuk kasih vitamin. Penyemprotan itu infeksi sida itu saya pakai. Ya sekarang alhamdulillah sehat semua. Sekarang diperiksa sama dokter kesehatan dari Pemkab Jembrana untuk pemberian kambing korban.
4: Kehadiran petugas dinas dalam memantau kesehatan ternak ini disambut positif oleh para pedagang. Langkah jemput bola ini dinilai memberikan rasa aman serta kepastian hukum baik bagi para penjual maupun masyarakat yang hendak beribadah kurban sebagai jaminan mutu bahwa hewan yang dipasarkan benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pendengar, kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niloh Putu Ari Pertami Jelantik. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
6: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara. Rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
7: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan, norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Niloh Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
6: Mbak Niloh selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati ada tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
7: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
6: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Pak Niloh minta kepada Polres Buleleng ya, kepada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga beli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi, apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Itu pesan buat dulu kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
7: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng sebagai langkah strategis menekan angka kekerasan terhadap anak melalui pendekatan edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.
8: Sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memperkuat perlindungan perempuan di daerah. Program tersebut dihadirkan sebagai langkah pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat guna membantu penanganan kasus kekerasan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng.
8: Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan terhadap anak dan berkurangnya atau menurunnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.
2: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, menjelaskan program tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan laporan yang masuk, tetapi juga menekan angka kasus dalam jangka panjang melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan memiliki peran yang sama pentingnya dengan penanganan terhadap korban. Ia menambahkan keberhasilan program tidak dapat berjalan hanya melalui peran pemerintah. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
8: Semoga Besti Buleleng bisa menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Buleleng.
2: Melalui inovasi tersebut, Dinas Sosial P3A berharap masyarakat semakin berani menyampaikan laporan maupun informasi terkait persoalan melibatkan anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat respon penanganan sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan sinergi berbagai pihak, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus ditekan pada masa mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan Mei 2026. Gempa yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif tersebut didominasi gempa bumi dangkal.
3: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 65 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
4: Sepanjang periode minggu ketiga bulan Mei 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 65 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,3 hingga 4,6. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 78% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian. Terdapat 14 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 21% dari total kejadian gempa bumi dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
3: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 14 kejadian.
4: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 92% atau 60 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
3: Pada minggu ini kejadian gempa bumi didominasi 60 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 5 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,6.
4: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar dari total 65 kejadian gempa bumi tersebut 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 22 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Kondisi lingkungan yang bersih dinilai penting untuk mencegah berkembangnya tikus pembawa hantavirus. Di tengah perubahan iklim saat ini, masyarakat diingatkan untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar.
5: Ketika sudah ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya memang sesegera mungkin untuk akses layanan kesehatan.
6: Perubahan iklim dan kondisi kebersihan lingkungan dinilai turut mempengaruhi perkembangan tikus yang membawa virus hanta atau hantavirus. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngakan Butuanom Harjana mengatakan, sejumlah studi menunjukkan perubahan iklim dapat mempengaruhi pola reproduksi dan perpindahan tikus sebagai pembawa virus hanta.
5: Kalau dari beberapa studi studi ini memang ada menyebutkan bahwa perubahan iklim ini mempengaruhi pola reproduksi dari tikus dan juga perpindahan tikus gitu. Jadi yang awalnya dulu dingin sekarang menghangat, kelembabannya berubah, reproduksi dan perpindahan tikusnya juga berubah. Dan ini juga iklim ini ngefek ke kebersihan lingkungan. Jadi ketika misalkan lingkungannya itu buruk, kotor gitu ya, misalkan ini menjadi sumber makanan dan tempat berkembang dia tikus sini. Jadi secara nggak langsung memang akan berpengaruh dari perubahan iklim.
6: Arjana menambahkan, masyarakat perlu mewaspadai gejala awal hantavirus agar tidak terlambat mendapatkan penanganan medis. Gejala awal umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, hingga lemas.
5: Kalau gejala medisnya memang mulanya itu dari demam, lalu sakit kepala, nyeri otot, mual, dan juga lemas. Nah, kalau kondisinya agak berat, ini berkembang jadi gangguan pernapasan dan parahnya gangguan ginjal. Jadi, poin utamanya adalah ketika sudah ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya memang sesegera mungkin untuk akses layanan kesehatan.
6: Arjana berharap masyarakat semakin peduli menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah berkembangnya tikus pembawa penyakit sekaligus menekan resiko penyebaran hantavirus di tengah perubahan iklim saat ini. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Puskor Indonesia Dekorda Kabupaten Buleleng

0: layanan pemeriksaan kesehatan, pengecekan gula darah, pembagian vitamin, hingga donor darah yang mendapat sambutan antusias masyarakat. Perbekal Desa Tukon Mungge, Made Surya Darmawan mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan gratis. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat semangat gotong royong serta mempertegas bahwa gereja tidak hanya menjadi tempat spiritual, tetapi juga ruang pelayanan sosial bagi masyarakat luas.
1: Kegiatan ini adalah kegiatan positif, membantu sekali masyarakat kami yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis, vitamin, dan lain-lain, cek gula darah, apalagi ada donor darah. Di sini juga bisa membangkitkan semangat gotong royong kita.
0: Perbekal Made Surya menjelaskan di Desa Tukat Mungge terdapat 7 gereja aktif yang menjalankan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pasraman, pelatihan sarana banten, kepemangkuan, hingga kegiatan spiritual. Ia berharap masyarakat memahami bahwa gereja merupakan milik bersama yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Ketua Puskor Indonesia Dekorda Kabupaten Buleleng, Dr. Ketut Putra Sedana mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah merupakan program rutin yang menyasar umat dan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama.
2: Ya, kegiatan kita adalah kegiatan rutin menjalankan program Puskor Indonesia Dekorda Buleleng peduli terhadap umat, khususnya terhadap Sulinggih, Pemangku Sarati di Kabupaten Buleleng ini.
0: Ia menambahkan kesehatan merupakan investasi penting yang harus dijaga sejak dini melalui pola hidup sehat. Puskor Indonesia berharap layanan kesehatan sosial dapat terus diperluas di Kabupaten Buleleng sekaligus memperkuat solidaritas dan kepedulian masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Pemkab Buleleng menggelar Jantra Olahraga Tradisional 2026 sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini diikuti hampir 300 pelajar SMP di Kabupaten Buleleng.
5: Untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei, di lapangan Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian jantra tradisional Bali ke-6 tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandike. Tahun ini jantra olahraga tradisional diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng. Wisandike mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat.
5: Salah satu tujuan utamanya adalah sebenarnya pelestarian ya. Jadi anak-anak sekolah, generasi muda dari sekolah apa, pendidikan dasar itu, baik SD, SMP itu, dia kan sekarang apa, zaman sekarang kan berbeda, gadget dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan, nah makanya itu terus kita masifkan ini dengan Undiksa, dengan teman-teman yang lain, dengan KONI juga, untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
6: Ia menjelaskan sejumlah cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan meliputi terompah panjang berkelompok putri, dedumplak atau lari patok kelapa berkelompok putra, megale-gale atau hadang putra-putri, serta metajok berkelompok putra. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas sosial antar peserta. Menurutnya, pelaksanaan jantra tradisional juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan pelestarian budaya melalui implementasi peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan Bali. Wisandike menambahkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak seperti akademisi, KONI, organisasi olahraga tradisional, hingga lembaga pendidikan dalam memperkuat upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda.
5: Inilah upaya-upaya kita dari pemerintah kabupaten, dari stakeholder yang lain, dari KONI sebagai payung olahraganya, dan juga dari teman-teman yang lain, dari akademisi, Undiksa, dan lain sebagainya. Kita terus

0: melaksanakan apa pelestarian-pelestariannya dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dilombakan sekarang ini jantra tradisional Bali.
1: Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang penguatan kolaborasi dengan sektor pendidikan agar olahraga tradisional dan permainan rakyat dapat semakin dikenali serta diwariskan kepada generasi muda. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Iya, pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng Cembrane dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Brian. Halo, selamat siang Brian, silakan laporan Anda.
3: Baik, selamat siang para pendengar RRI. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk siang ini wilayah Buleleng dan Singaraja dan Cembrane. Cuaca secara umum diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan pada waktu siang dan sore hari. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter, sementara di perairan selatan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya hujan yang dapat disertai angin kencang berdurasi singkat, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
4: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung, ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di klinik pertama BNNK Buleleng dan mall pelayanan publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singa Raja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Masih bersama Persatu RRI Singaraja, siaran kenal informasi dan inspirasi. Lebih baik sakit gigi dari Megiset. Benar gak sih? Lebih baik sakit gigi gitu ya. Ini menjadi tema pembuka kita pendengar ya di acara Bedangdutan untuk hari Senin ya, di awal pekan. Pekan terakhir bulan Mei ya, 2026. Apa kabar pendengar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Semangat beraktivitas untuk Anda yang tengah beraktivitas, yang sedang santap siang barangkali ya, baru usai usai menyelesaikan tugas-tugasnya begitu ya. Saat ini tengah beristirahat ya. Oke, Bedangdutan hadir untuk Anda sampai jam 3 sore nanti ya. Silakan yang ingin bergabung, tersakan sapa untuk 3 orang penelpon pertama ya di 24644 atau melalui WhatsApp call kami Pro1 di 08 11 399 9790. Oke, penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Bedangdutan. Halo. Halo, selamat siang Bedangdutan. Oke, terputus ya.
1: Halo, selamat siang Bedangdutan. Halo.
0: Halo. Halo, selamat siang Bedangdutan. Iya, baru terdengar suaranya ya. Dengan Bapak?
1: Bapak saya.
0: Selalu nomor satu Pak Banu ya. Gimana sih ininya? Kiat-kiatnya Pak?
1: Iya, tekniknya ini.
0: Tekniknya begitu ya?
1: Lagunya Pak.
0: Apa tuh lagunya Pak?
1: Dilarang sampean malah melarang. Ya, Pak Batri.
0: Aduh, dilarang.
1: Ya, ada. Coba tolong dicarikan.
0: Yang mana itu, Pak? Judulnya sebentar.
1: Ya, dilarang melarang.
0: Dilarang melarang.
1: Iya.
0: Waduh, dilarang melarang.
1: Dari rumah itu.
0: Jadinya kayak gimana dilarang melarang gitu?
1: Ya, data gimana, Batri?
0: Dari rumah ya? Waduh. Tak ada tuh, Pak. Dangdut kah? Melarang. Aku kasih tahu MD-nya ya.
1: Udah ada ya.
0: Biar di
1: itu anu. Nah, habis gelap terbitlah terang dari rumah.
0: Habis gelap terbitlah matahari.
1: Bukan bulan.
0: Rembulan. Jadi terang deh. Oke, okay, bentar Pak, Bapak ini dulu. Iya, silakan Pak. Terus masih ada, ini dulu.
1: Ada Pak Dewantara, ada Nyuman Negara, ada Belitawan, ada Mas Lawan, ada Pak Cip di Banyuwangi, di Jember, yuk melong, ayo yuk. Semoga sehat selalu. Bukan yuk. Iyo aja
0: juga. Oh, yuk aja ya.
1: Yuk melong gitu.
0: Bapak, adanya mah habis manis sepah dibuang. Kalau habis gelap terbitlah terang itu nama bukunya Kartini.
1: Oh iya, tapi yang dari rumah ada itu.
0: Enggak ada, Bapak. Maaf.
1: Ya, mana? Tapi Budi Luhur.
0: Huh?
1: Ella Sati Budi Luhur.
0: Budi Luhur. Dari siapa tuh, Pak?
1: Itu duet itu.
0: Romi Rama sama itu Rita Sugiarto ya. Oke lah.
1: Siapa Anda tahu ya?
0: Iya, Romi Rama featuring Rita Sugiarto.
1: Ada.
0: Ada.
1: Iya, terima kasih. Terus dalamnya lagi ada Jelly. Ada Bu Yeni. Ada Bu Kartini Kartika. Ada Bu Ari-Ari.
0: Bu Ari-Ari.
1: Bu Desa. Ada Bu Manda, Bu Janora, Bu Meni. Semoga sehat, cepat sehat Bu Meni. Ada lagi Wadaeng. ada lagi Mr. Mahmud, Pak Neta, Pak Kakek Gaul, Pak Gerodak-Gerodak, Pak Inggris.
0: Iya.
1: Ada lagi semuanya sudah, Pak. Capek sudah, Pak.
0: Tanpa semua pokoknya ya.
1: Untuk baterai.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Ada Pak Banu ya. Oke. Sudah melanglang buana ya, sudah semua disapa begitu. Oke, lanjut menyusul. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang kembali Mbak Tris.
0: Halo Pak Gerodak ini ya.
2: Bagaimana cuaca di Buleleng?
0: Cuacanya sudah mulai agak remang-remang begini di sini.
2: Sama,
0: Pak.
2: Sama ya, tadi enggak hujan.
0: Iya, belum hujan ya, Pak.
2: Tadi sudah hujan.
0: Sudah hujan?
2: Iya.
0: Deras, Pak.
2: Ya, lebat sekali.
0: Oh, iya.
2: Dengerin lagu ya, Pak.
0: Dengerin lagu apa nih, hujan-hujan, Pak?
2: Lagu Merana ya.
0: Hujan-hujan Merana ya, Pak. Enggak bisa kemana-mana ya, Pak.
2: Merana. Kalau hujan-hujan tadi merana dah bisa keluar.
0: Iya kan, enggak bisa kemana-mana ya, Pak.
2: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya, Pak?
2: Oh, lagunya tadi Pak Banu ya?
0: Betul.
2: Pak Banu, selamat beristirahat Pak Banu. Ya Pak Tut Lile, Pak Jero Dedane, Pak Jero Bayu di Nik Basing Di Lemuh Pak Jero Tajun, Bu Bunga. Bu Janura, Bu Tuti Jekulu Beresmi, Bu Desa, Bu Mini, Bu Kartika, Pak Inggris, Wadaeng, Pak Pipit Penglacan, Pak Nyoman Dewandara, Pak Nyoman Astawa, Pak Sumping, Pak Nyoman Armada, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang. Semua-semuanya, Mak Tris. Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Pak Gerodak yang ada di Tajun ya. Tajun udah mulai hujan begitu ya. Oke, halo berikutnya. Di belakang Pak Gerodak menyusul, halo.
3: Halo, selamat siang Mbak Muta.
0: Iya, halo Bu Bunga.
3: Kok gini radionya, Mbak?
0: Kenapa, Ibu?
3: Radionya kesana kesini.
0: Kesana kesini. Aduh, kenapa ya?
3: Tadi ada di... Iya. Gak tahu, udah kegeser.
0: Kesana kesini. Ibu bawa kemana-mana ya? Oke. Ibu nggak lagunya dulu apa nih?
3: Nggak ada ke bawah mana. Suamanya pindah-pindah.
0: Oh, iya.
3: Suamanya berpindah gitu.
0: Sinyalnya ya, Bu ya. Main-main ya, Bu.
3: Tadi ada Pak Jero ya?
0: Iya betul. Pak Gerodak.
3: Ada Pak Jero, Pak Gerodak, Mas Wawan, ada Ibu Resmi. Ya, Ibu Resmi. Ibu Manda, Pak Daeng, ada Ramadan, Mas Banu ya. Terus ada Pak Kak Olala, Pak Dewantara, Deli, Ari 12 ya, Bu Mini. Siapa lagi, Bu Janura ya? Pak Widi Madi semuanya. Lagunya Pak?
0: Iya, lagunya apa Ibu?
3: Lagunya Sakit Hati ada.
0: Sakit Hati?
3: Sakit Hati ada.
0: Kenapa Bu? Sakit Hati kenapa? Hati yang sakit hati dari mana Bu? Dari mana? Dari siapa Bu? Dari siapa Bu?
3: Ya siapa aja boleh.
0: Oke.
3: Ya kalau enggak ada ya sudah aja Mbak ada milih ya.
0: Oke, makasih Bu Bunga Plastik di kawasan Tukat Mungge ya, penelpon ketiga kita yang sudah bergabung ya. Kita langsung dengarkan saja lagu yang sudah di request berikut ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, ya, dilansir dari komdigi.go.id tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Goyang,
1: goyang dangdut,
0: semakin asik.
1: Iya, pendengar, balik lagi di acara Medangdutan ya. Oke, 2444 dan juga WhatsApp call silakan sudah terus tunggu ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Medangdutan, selamat siang Mbak Tris.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Muncar punya.
1: Muncar Banyuwangi. Ini
2: Muncar punya. Iya.
1: Ya, Pak. Yuk Melong, bukan? Betul tidak? Siapa? Muncar di, tolong namanya disebutkan. Diajak tebak-tebakan Trisnya, ya ampun.
2: Muncar, Pak Cip.
1: Aduh Pak Cip, maaf ya Pak Cip.
2: Yuk Melong di Jember, Pak Tris.
1: Oh, Yuk Melong di Jember.
2: Di situ Bondo.
1: Iya. Aduh, tar dulu. Tris bikin catatan dulu ya. Kayak mau ujian ini. Oke, Pak Cip. Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat afiat.
1: Oke, Pak Cip, mau dengerin lagunya siapa dulu?
2: Denger lagunya Bisik-bisik Tetangga.
1: Bisik-bisik ya?
2: Kamu lah.
1: Ya udah, salamnya buat siapa? Kita kan bisik-bisik, kita tetanggaan kan, Pak Cip. Kita ngomongnya bisik-bisik sekarang. Silakan Pak Cip, salamnya buat siapa?
2: Kan ada Pak Bado, juga ada Mas Wawan, Mas Anwar, Ramadan, Pak Dimas, Pak Mahmud, Jaman Negara, Astawa, Litawan, Jaman Dewantara, Dewan Armada, juga Pak Grodak, juga Pak Yeni. Pak Yeni, gimana kabarnya Pak Yeni? Ayo masuk yuk, rame-rame yuk Pak Yeni. Juga Pak Bak Janora, Pak Resmi, Ari B, Ari S, juga Pak Mimi, semoga cepat sembuh ya Pak Mimi, sehat selalu ya Pak Mimi. Juga buat Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda, Bu Desa, juga Bu Mandara. Selamat siang buat Kelly, selamat mendengarkan acara Medangdutan dan ke semuanya tanpa terkecuali. Salam kompak, persaudaraan, persahabatan. Buat Trisnya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, ceria, bahagia dengan keluarganya. Panjang umur-umur yang barokah.
1: Iya, terima kasih Pak Cip. Terima kasih. Makasih Pak Cip. Aduh, mau terus bisik-bisik ya. Oke Pak Cip, terima kasih.
2: Tunggu lagunya NKRI Harga Mati, RRI tetap terkenang dalam hati.
1: Iya baik, dari Muncar kita ke Banjar Tegal ya. Halo, selamat siang.
3: Ya, selamat siang Mbak Tris.
1: Oke, sekarang udah selesai Trisnya bisik-bisik ini. Oke, Bu Ari. Bu Ari ada di mana, di belakang kah?
3: Di belakang.
1: Oh, lagi di belakang, iya Ibu.
3: Ini katanya tuh Mbak Pipit.
1: Kenapa?
3: Ini katanya
1: Rujak-rujak. Lagunya apa Bu Ari?
3: Lagunya yang penting happy aja.
1: Oke.
3: Oh, buat Pak Cip tadi ya, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Celi, Bu Turteja Kule, Pak Gue, Pak Jurumariase, Pak Sudarsana sama Ibu, terus Me Ayang, terus siapa lagi ya, Pak Tursamong, Pak Ribawe, Pak Astawa, Pak Yuda. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Tri.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Ari. Ya, ditunggu lagunya. Silakan berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
4: Halo, selamat siang Medangdutan. Masih dengan Mbak Tris kah?
1: Iya, masih Bu Kartika.
4: Gimana siap-siap di Raja Mbak?
1: Sudah mulai sudah mulai menggelap ya. Menggelap. Oh,
4: baru mulai ya.
1: Iya, ini udah mendung.
4: Udah hujan ya.
1: Udah reda.
4: Udah.
1: Waduh, mana pindah ke Singaraja nih kayaknya hujannya.
4: Ini, kok kok masih ya musim hujannya enggak.
1: Nah, iya benar, tidak bisa diprediksi ya.
4: Yang penting kita baik-baik aja. Selalu ya Mbak Tri.
1: Terima kasih. Ibu Kartika, lagunya apa?
4: Mau request lagunya Ikke Nurjana lagi ya.
1: Yang mana?
4: Air surgawi berubah api neraka.
1: Air surgawi, oke.
4: Okay. Okay. Masa yang dulu ya Mbak ya.
1: Silahkan.
4: Namanya yang barusan masih ada Bu Ari ya. Mm-hmm. Selamat siang Bu Ari. Kemudian ada Ibu Eli, ada Ibu Tete Jakule, ada Ibu Bunga juga. Kemudian ada Ibu Desa Regini, ada Bang Kristati juga, Bang Ramadan, Pak Geroda dan Pak Putuwe. Kemudian ada Pak Cip barusan ya, ada betul. Pak Banu, ada Pak Dewantara, Pak Mas Wawan, ada Wak Dai, Pak Widi Made juga. Selamat siang. Kemudian ada Bu Bunga ya, Bu Bu Yeni, ada Bu Mimi. Dan buat ke semuanya salam kompak persahabatan di udara aja.
1: Baik.
4: Buat Mbak Tris ada lagunya, Mbak?
1: Ada, sudah siap.
4: Oke, terima kasih Mbak Tris.
1: Sama-sama. Terima kasih Bu Kartika.
4: Selamat bertugas yang rapi dan sampai jumpa Mbak Tris.
1: Sampai jumpa, bye. Terima kasih doanya yang sama juga untuk Bu Kartika dan untuk semua pendengar Pro 1 ya, biar sehat selalu karena emang cuacanya nih lagi tidak baik-baik saja begitu ya, hujan terus panas, tiba-tiba hujan deras begitu ya karena emang belum bisa diprediksi nih cuacanya ya, walaupun katanya udah masuk musim kemarau begitu ya kayak kata Bu Kartika barusan ya. Oke, pendengar, Tris mau sapa dulu ya di WhatsApp yang sudah mengirimkan WhatsAppnya. Halo, selamat siang, ada Ibu Janura, katanya mau kirim salam buat Mbak Pipit, Mbak Yeni, Ibu Resmi, Ibu Desa, Bu Bunga Plastik, Ari BTR Semeru, Bu Manda, Bu Nyoman Banyuning, Pak Ketut Jeru Mangku di bawah katanya, Aji Mangku Maliarse, Pak Dharma Wangse, nggih, Pak Nyoman Netep, Nyoman Asawu, pokoknya semuanya deh ya, sehat selalu kirim. Oh oke, okay. Terus Pak Nyoman Dewantara, siang Medangdutan, salamnya buat Pak Banu, Pak Gerodak, Bu Bunga Plastik, Bu Yuda, Bu Manda, Kakek Gaul, Wak Daeng, Bu Resmi, Ari Semeru, Ari BT, Pekak Jero, Bu Januran, ini Jero. Semuanya ada pokoknya ya. Terima kasih. Oh, Bu Kartika juga makasih katanya. Terus ada Kakek Gaul hadir ya. Kirim salamnya buat Bu Desa Redini, Bu Mini, Wak Daeng. Terima kasih katanya yang udah calling Kakek Gaul ya. Oke, terima kasih Kakek Gaul. Sekarang kita ke lagu dulu pendengar ya, karena udah ada 3 penelpon. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini yang sudah di request.

Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI, semoga RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI jaya. Semua satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Goyang, goyang, goyang.

0: Goyang
1: Goyang Dangdut.
0: Semakin asik.
2: Oke, Merangdutan hampir habis waktunya begitu ya. Tapi sebelumnya Tris masih punya waktu 10 menit lagi ya pendengar ya. Tris mau sapa untuk dua orang penelpon terakhir deh di WhatsApp ataupun melalui 24644 ya. Wah, sudah ada yang masuk. Ada yang kekuriuk. Halo.
3: Halo, lagi sore. Ya, aku lagi dengerin Dangdutan. Selamat sore, Tris.
2: Selamat sore, Mbak Mini.
3: Keberuntungan nih, baru monitor. Langsung bisa masuk. Lagi bawa piring, lagi makan. Ayo makan, Tris.
2: Aduh, enaknya. Makannya apa itu?
3: Piring kangkung sama pakus sama ayam kecap.
2: Aduh, makan paku.
3: Iya.
2: Saya Pak, ini bukan paku tembok atau paku ini ya, Mbak Mini ya, tapi sayur paku ya. Oke, Mbak Mini lagunya dulu.
3: Lagunya Rindu Itu Berat.
2: Iya, seberat. Apa itu?
3: Seberat. Wah, ini lagi makan paku sekilo.
2: Oke, buat siapa lagunya ada?
3: Ya, lagunya ada untuk digabung untuk semuanya aja. Mm-hmm. Ini juga karena waktu. Saya sudah mulai terima kasih. Yang lagi sakit Pak Samong, semoga cepat sembuh ini ya.
2: Buat
3: terima kasih.
2: Ya.
3: Lanjut makan dulu.
2: Oke, selamat makan Mbak Mini. Halo, selamat siang Medangdutan.
4: Halo.
2: Halo.
4: Medangdutan, selamat siang Mbak Tris.
2: Selamat siang Mbak Yeni.
4: Ya, lagunya dong.
2: Oke.
4: Lagunya Rindu oleh Nila Karisma.
2: Rindu, oke ya. Silakan. Salamnya.
4: Ada Bung ini, kemudian bang, untuk Bang Kipnya juga. Selamat Hari Raya Idul Fitri Bang Kip. Selamat Hari Raya Idul Adha Bang Kip. Selalu. Kemudian untuk Mas Manunya juga, Mas Ramadan, Bang Linya juga, untuk Bu Nyoman, Bu Elinya juga, Bu Resmi, Bu Janura. Bu Ari, selamat siang menjelang sore. Ya, untuk ke semuanya dulu, Mak.
2: Baik.
4: Selamat bertugas, Mak Tri. Sehat selalu. Makasih. Bye-bye.
2: Bye. Terima kasih, Mbak Yeni. Ya, di Pedawe yang sudah bergabung juga ya siang hari ini. Terima kasih pendengar semuanya yang sudah bergabung ya siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu kita semua. Ini Pak Putue pamer makan siang, makan nasi goreng ya. Selamat makan siang semuanya yang sedang menikmati santap siangnya ya. Pokoknya yang sedang beristirahat ataupun yang masih disibukkan dengan segala aktivitasnya ya. Semangat hingga tuntas nanti. Dan saatnya tentunya Tris harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti ada Mbak Salsa ya di Lintas Singaraja sore, pendengar yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 8 malam nanti ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa hadir kembali menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini, di edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026, yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar sore hari ini, Lopina, lagu sore pilihan Anda, hadir hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa, bisa menghubungi di 24644 atau di 0811 3997 90. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Salsa menyapa penelpon pertama kita di Lopina sore hari ini di 24644 terlebih dahulu. Selamat, ya terputus nggak 24644, bisa dicoba kembali. Kemudian ada Bu Manda, selamat sore.
1: Selamat sore, sayang.
0: Selamat sore, Bu Manda. Gimana kabarnya, Bu Manda?
1: Ya, Bu Manda lagi baik-baik. Yes. Elsa gimana?
0: Sasa juga Elsa, sehat. Kok Elsa jadi Bu Elsa dan Anna nih? Iya, yeah, Sasa juga sehat.
1: Elsa namanya juga.
0: Iya, Bu Manda sehat-sehat nge?
1: Nge.
0: Bu Manda.
1: Udah sehat.
0: Mau lagu apa nih, Bu Manda?
1: Lagunya Ungu ya, kalau saya.
0: Ungu yang judulnya?
1: Andai ku tahu.
0: Ada ini, Bu. Ini enggak ada andai ku tempe enggak ya, Bu ya? Tahu aja, Bu, maunya.
1: Iya, kalau tempe Bu mandanya alergi.
0: Aduh, iya kedelai ya, Bu ya. Ya benar, emang iya. Andai ku tahu aja nih, baik. Baik, Bu Amanda sudah Salsa siapkan nih lagunya.
1: Salamnya buat Salsa sekeluarga dulu ya, Matsuri aja ya.
0: Siap Bu Manda, terima kasih.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Siap Bu Manda.
1: Supaya teman-teman supaya bisa masuk. Soalnya waktu sedang sedikit ini ya, cuma 1 jam ya.
0: Iya Bu Manda.
1: Lagunya ada Salsa
0: ada,
1: saya.
0: Ada Bu Manda, sudah Salsa siapkan Niki.
1: Terima kasih, bye-bye.
0: Terima kasih kembali Bu Manda sudah bergabung sore hari ini. Selalu. Kemudian Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya nih di 24644. Selamat sore Lopina.
2: Sore Lopina, Nengcaca.
0: Pak Banu. Nge, Pak Banu, gimana kabarnya, sehat Pak Banu nge?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nge, alhamdulillah sehat selalu. Pak Banu mau lagu apa ini?
2: Lagunya baik-baik Caca.
0: Baik-baik saja dari. Aduh baik banyak banget nih. Baik-baik saja ya Pak Banu ya, dari Wali.
2: Baik-baik Caca dari Wali.
0: Baik-baik saja. Baik-baik saja ya Pak Banu nge?
2: Baik-baik sayang.
0: Oh baik-baik sayang, ya ampun. Kenapa sayangnya gak kedengeran ya? Baik-baik sayang. Dari Wali, baik Pak Banu sudah selesai siapkan nih. Baik-baik sayang.
2: Salamnya. Barusan ada Bu Manda.
0: Nge.
2: Bayu, ada Bumine, Resmi, ada Bliwiti, ada Beritawan, Mas Pawan, ada lagi Bang Li,
0: nge.
2: Ada Bu Kartika, Kartini, Bu Ari, semuanya sudah banyak.
0: Nge.
2: Tambah kecuali untuk Pak Caca, sehat selalu.
0: Amin. Pak Banu juga nge.
2: Pulang hati-hati.
0: Siap Pak Banu. Baik, terima kasih Pak Banu sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu juga nge Pak Banu nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa dua penelpon di Lopina sore hari ini. Kemudian nih ada pesan ini, ada pesan masuk dari Pak Nyamanas Tawe. Selamat sore Mbak Salsa, minta lagu Asal Kau Bahagia dari Armada, teruntuk Mbak Manda dan Kakek Gaul, Mas Ramadan, salam kenal untuk Pak Gerodak, Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jermaliarse, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, Pak Armada, Mini S, Cieli, dan semua sementara asik-asik tanpa terkecuali. Selamat sore buat Mbak Salsa, terima kasih. Baik, Pak Nyamanas Tawe, terima kasih kembali sudah bergabung menyampaikan salam dan merequestkan lagunya sore hari ini. Lagunya sudah Salsa siapkan Niki nge, Pak Nyamanas Tawe, Asal Kau Bahagia dari Armada. Sehat selalu Pak Nyamanas Tawe nge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu yang masuk di playlistnya Salsa Lopina sore hari ini. Akan Salsa putarkan terlebih dahulu. Dan ini masih banyak yang belum bisa bergabung. Ini ada Pak Kakek Gaul, ada Bu Resmi, ada Pak Gerodak, ada Bu Dabudi, ada Bu Niriani Indi. Banyak sekali yang belum bisa bergabung. Nanti pendengar bisa dicoba kembali nge, setelah Salsa putarkan 3 lagu ini terlebih dahulu untuk menemani sore pendengar.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Salsa akan menyapa 3 penelpon kembali di Lopina sore hari ini. Dan saatnya Salsa menyapa yang sudah bergabung nih. Selamat sore Pak Grodak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Niki. Salsa Niki Pak Grodak.
1: Salsa ya.
0: Nggih, Pak Grodak. Gimana?
1: Betulkan lagu ya, Dik.
0: Mau lagu apa Niki, Pak?
1: Lagu dan dangdut sudah selesai ya?
0: Iya, selesai.

0: bisa ya Tupan.
1: Ya kalau gitu katakan sejujurnya ya.
0: Katakan sejujurnya.
1: Oh, betul. Ada ya? Armada ya?
0: Oh, armadanya udah tampil kok Pak Grodak. Jadi nggak bisa tampil ya? Kembali. Iya, mohon maaf ya Pak Grodak.
1: Kalau begitu separuh napas ya.
0: Dari Noah Niki ya Pak Nge?
1: Dari Dewa ya?
0: Oh, dari Dewa. Dewa 19.
1: Iya. Dewa 19 ya?
0: Guys, ada Niki Pak Grodak. Sudah selesai ada siapkan, ya? Nge.
1: Separuh napas ya.
0: Nge. Mau salam-salam.
1: Dalam dulu ya?
0: Nge, durus.
1: Ya, Pak Patulile, Pak Jelogde, Rane, Pak Jelobayu, Basi, Pak Jelemu, Kak Jelotajun, Bu Bunga, Bu Ili ya. Bu Janura, Bu Dutu Jekule, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Miki, Bu Kartika, Pak Inggris, Pak Dayang, Pak Pipit, Penglatan, Pak Nyoman Armada, Pak Nyoman Astawa, Pak Sumping, Pak Nyoman Armada, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Banu, Pak Bambang. Yes, semuanya Kak, di sana.
0: Oke, siap. Makasih, Ge. Baik, Pak Grodak. Terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, Pak Grodak, Ge. Ditunggu lagunya sudah salsa, siapkan. Baik pendengar Pro 1, salsakan menuju ke penelpon kedua kita di 24644. Selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore, Lopina. Lagu sore, pilihan saya.
0: Lagu sore, pilihan. Nge, dengan siapa ini, Bu?
2: Yuda, di Sanjit.
0: Bu Yuda?
2: Iya, Yuda.
0: Bu Yuda, nge, Bu Yuda. Mau lagu apa, Niki, Bu Yuda?
2: Lagunya Bagindas, ya.
0: Bagindas, yang judulnya? Empat Mata. Empat.
2: Belum, ya?
0: Kenapa?
2: Belum diputer ya?
0: Belum Niki Bu, nge, empat salam mata dikit, ya. Silakan Bu selamat Yuda.
2: Pak Garcan, Pak Diantara, Pak Bu Surya, Bu Dini, Bu Eli, Ibu Ije, Armada, Mas Anwar.
0: Nge.
2: Pokoknya semuanya ya?
0: Nge.
2: Terima kasih.
0: Baik Bu Yuda, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Ditunggu Bu Yuda nge, lagunya sudah selesai siapkan. Sehat selalu Bu Yuda. Baik pendengar, setelah tadi salsa menyapa dua penelpon yang sudah bergabung, saatnya salsa membacakan banyak sekali Niki salam pesan yang masuk di sore hari ini. Salsa awali dari kakek gaul. Lovina hadir ceksa request lagu Andra Respati Terdiam Sepi. Salam Pak Banu, Pak Dewantara, Nyoman Astawa, Kartika. Ini Kartika siapa nih Pak kakek gaul? Ibu Kartini apa Bu Kartika? Ada dua soalnya, Ibu Kartini sama Bu Kartika deh ya. Mas Wawan, Bangnya Cip Madu, Pak Cip di Madura, makasih callingannya yang gak kesebut namanya, mohon maaf. Salam kenal yang belum kenal, sehat selalu. Selamat malminggi, selamat sore nih kakek gaul nggih. Baik kakek gaul, terima kasih sudah bergabung via chat di sore hari ini menyampaikan lagu dan salam-salamnya. Lagunya sudah selesai siapkan, sehat selalu kakek gaul. Kemudian pesan kedua dari Pak Nyoman Dewantara. Mat sore Lopina, salam Nyoman Dewantara, kirim salam pada Pak Nyoman Astawa, Pak Banu, Pak Ci, Pak Grodak, ada Bu Bunga, Ari Semeru, Bu Kartika, kakek gaul, Wak Daeng, Bu Manda, Bu Yuda, Peka Olala, Mas Anwar, Pak Mas Ramadan, ucap salam rindu buat yang baca, terima kasih dari Nyoman Dewantara. Baik, terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara sudah menyampaikan salam-salamnya sore hari ini, sehat selalu nggih. Kemudian ada Bu Resmi, halo selamat sore, salsa request lagunya Afgan Bukan Cinta Biasa. Makasih salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Bunga, Bu Manda, Bu Ari, Bu Desak, Bu Merdu, Raka, Bu Yeni, Cieli, Bu Mini, Pak Widi, Kenarok, Pak Putu Ngura Krisna, Pak Jero Ribawa, Pak Grodak, Pak Ramadan, Pak Banu, Pak Bangle, Pak Cip, Pak Samong, Pak Pipit, Pak Nyoman Astawa, Mas Wawan, Blitawan, Pak Lane, dan ke semua fans RRI Singaraja dimanapun berada. Salam sehat untuk membekal semuanya. Terima kasih Bu Resmi, salam-salamnya sore hari ini. Lagunya sudah salsa masukkan list. Ditunggu ya Bu Resmi, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah banyak lagu nih ya yang masuk di playlistnya salsa sore hari ini. Salsa akan putarkan 3 terlebih dahulu, akan putar salsa putarkan satu persatu. Dan buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah beberapa lagu ini untuk menemani sore pendengar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya, Dika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Dika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit menunjukkan 50 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina sudah di penghujung waktu. Tersisa 10 menit kembali nih. Dan Sasa kami menyapa satu penelpon terakhir nih pendengar di Lopina sore hari ini. Siapakah yang beruntung itu? Sasa akan menyapa di 24644. Selamat sore Lopina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Pasar Buleleng.
0: Mas Wawan. Iya. Mas Wawan gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, ini saya menunggu keluarga saya yang akan datang dari luar pulau.
0: Oke, semoga cepat ya, sampai nge, ya, Mas Wawan ya.
1: Pelanggannya berkunjung ke rumah saya ini Idul Adha.
0: Oh, nge, Rabu ya Mas Wawan Idul Adhanya nge.
1: Iya.
0: Nge, semoga selamat ya, berkumpul Allah, berkeluarga.
1: Saya ya, saya ucapkan jalan-jalan sambil mencari ikan loha, bawa sepeda balap buatan Amerika Latin.
0: Cakep.
1: Kuucapkan selamat hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin.
0: Cakep. Iya, terima kasih Mas Wawan ucapan selamatnya.
1: Nggih. Ya, lagunya.
0: Iya, mau lagu apa ini Ki?
1: Lagunya apa tuh? Hati yang luka aja ya.
0: Hati yang luka.
1: Iya. Yeah.
0: Dari siapa nih Mas Wawan?
1: Iya, siapa aja udah boleh ya.
0: Baik, dari Andiri nih ya, saya salsa yeah, siapkan ya Mas Wawan.
1: Nggih. Nggih. Bu Janura juga ada Pak Grobda, CLI. Ada Ibu Marwati ya, di Dewase juga ada Pak Gaul. Dewan Tanha ya, juga ada yang di tembok itu ya, Beritawan ya.
0: Nge, Beritawan.
1: Untuk Bu Marwah, siapa itu Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Aceh yang dan juga ada Ibu Leongnya.
0: Nge.
1: Pokoknya semua-semuanya ya.
0: Siap Mas Wawan.
1: Nanti ya, nanti malam ya. Nggih. Yang lupa Salsa, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Salsa.
0: Baik, terima kasih kembali Mas Wawan sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam, pantun dan lagu yang di request. Sehat selalu nggih Mas Wawan dan selamat berkumpul keluarga menjelang Idul Adha. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa cukupkan Lopina sampai di sini. Bunda Budi, mohon maaf Bunda Budi karena waktu kita terbatas nggih. Jadi Bunda Budi belum bisa masuk kembali. Nanti bisa dijebak kembali nggih Bunda Budi, nanti malam ada jebak Bali sama Ruang Rindu. Semoga bisa bergabung kembali. Dan baik pendengar, Salsa akan menyiapkan dua lagu terakhir untuk penutup di Lopina sore hari ini. Lagu yang direquest oleh Mas Wawan, Hati yang Luka, sama Bukan Cinta Biasa Afgan yang direquest oleh Bu Resmi. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaannya di Lopina sore hari ini. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Lopina ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tentunya masih bersama saya Salsa Bil di Singaraja sore hari ini. Dan pendengar, kali ini sore hari ini kita hadirkan program UMKM Bicara Dialog di Pro 1 RRI Singaraja. Di mana pendengar, UMKM itu bukan hanya tentang jual beli atau usaha kecil semata, tetapi juga menjadi kekuatan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini, keberadaan UMKM mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kreativitas anak muda, hingga menjadi penopang kebangkitan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Buleleng. Nah pendengar, sore hari ini kita akan membahas tema topik yang sangat menarik, yaitu peran UMKM sebagai pilar kebangkitan Buleleng. Bersama narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, yang telah hadir di studio Pro 1, Beli Gede Arlan Indrayana, selaku pendiri Arlan Academy. Dan kita akan mengulas bagaimana UMKM bisa berkembang, beradaptasi di era digital hingga menjadi peluang besar bagi generasi muda. Dan saatnya Salsa sapa terlebih dahulu narasumber kita sore hari ini. Selamat sore, Bri Arlan.
1: Iya.
0: Selamat sore. Gimana nih Bri kabarnya sore hari ini? Sehat ya, Bri ya?
1: Kabar saya baik. Terima kasih ya, Kak Salsa.
0: Iya, terima kasih juga Bri sudah bersedia hadir di studio Pro 1. Ya. Baik, Bri Arlan, terkait topik kita hari ini nih, Bri, peran UMKM sebagai pilar kebangkitan Buleleng. Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar Pro 1 terlebih dahulu, apa nih kesibukannya Bri Arlan akhir-akhir ini?
1: Kalau kesibukan saya dari pekerjaan itu, saya sebenarnya itu adalah kebetulan saya bisa bahasa Mandarin. Nah jadi saya impor barang dari China. Dan misal membantu beberapa teman-teman bisnis dari ada Makassar dan juga ada dari Jakarta yang ingin mendatangkan barang dari China gitu. Saya membantu sebagai penerjemah dan pengurusannya gitu. Selain itu juga saya sebagai pengajar bahasa Mandarin.
0: Ya, guru les berarti ya, Bli ya?
1: Iya.
0: Guru les Mandarin. Kemudian nih Bli, terkait topik kita nih, bagaimana Bli Arlan tuh melihat perkembangan UMKM di Buleleng saat ini nih, Bli Arlan?
1: Perkembangan UMKM di Buleleng itu sangat luar biasa. Dan yang pertama-tama saya memperkenalkan diri hari ini itu sebagai Wakil Sekretaris Umum Wirausaha Muda Singaraja. Yang dimana saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar, yaitu adalah sebagai fondasi kebangkitan Buleleng. Karena dalam sejarah kita bisa melihat bahwa kebangkitan sebuah daerah itu tidak bisa kita lihat dari gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang besar, tapi melainkan masyarakat yang produktif, kreatif, dan ekonominya yang hidup. Nah, nafas dan denyut ekonomi yang hidup itu adalah berawal dari UMKM. Nah, jadi saya juga mengapresiasi kawan-kawan RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, anggota Wirausaha Muda Singaraja, untuk bagaimana menghancurkan tantangan. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang seperti ini, beberapa anggota Wirausaha Muda diundang untuk menjadi pembicara di sini, sebenarnya itu juga salah satu membangun identitas, branding, dan juga membangun koneksi dia.
0: Betul.
1: Yang dimana produk-produk dari kawan-kawan kita bisa dikenal oleh orang yang lebih banyak dari pendengar-pendengar RRI yang setia ini. Dan juga bisa terkoneksi langsung kepada para pendengar. Dan UMKM di Buleleng ini juga didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Contohnya, kita Wirausaha Muda Singaraja pun bukan hanya anggota kita ya, tapi orang-orang yang dari luar anggota pun kita didukung untuk berjualan di CFD. Itu dukungan yang luar biasa juga. Dan juga sekarang kita lihat bahwa banyak pebisnis atau pelaku UMKM yang diberikan dukungan pendaftaran Haki. Itu cukup luar biasa juga. Nah, ini adalah salah satu fondasi yang kuat sebenarnya untuk bagaimana UMKM Buleleng bisa maju. Gitu.
0: Baik, terkait fondasi nih Bli, kan itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian mungkin ada tantangan nih Bli, tantangan terbesar yang saat ini paling sering dihadapi pelaku UMKM khususnya di Buleleng itu seperti apa ya Bli?
1: Kalau misalnya tantangannya itu ada banyak ya. Tapi kalau dari sudut pandang kita dan juga teman-teman yang kita amati itu adalah gimana caranya kita membangun ekosistem yang baik. Itu sebenarnya adalah menjadi tantangan yang luar biasa. Dan ini juga sudah terjawab oleh kerjasama kita antara RRI dan juga Wirausaha Muda Singaraja. Dan saya ucapkan terima kasih karena gimana? Contohnya ada kawan-kawan, salah satu contoh adalah Kopi Singa Muda.
0: Iya.
1: Yang dimana itu adalah produk dari mantan ketua umum kita, Bligus. Dia bisa memperkenalkan itu, membranding dirinya sendiri sebagai Agus Kopi Bali. Gimana caranya mereka terkenal? Dikenal, yaitu dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang paling besar, yang dimana tidak semua orang memiliki kesempatan yang seperti itu. Karena kan kita iklan mungkin aja berbayar, dan berbayar di Instagram ads, Facebook ads, dan lain sebagainya itu mahal. Nah, jadi kerjasama mutualisme yang seperti ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa yang saya anggap. Dan itu juga salah satu apa, menghilangkan tantangan itu, karena tantangan itu udah terjawab di sini, gitu loh. Bagaimana misalnya Aran Academy dikenal, mungkin aja dari pendengar-pendengar yang hari ini, itu bisa, oh ternyata ada guru Mandarin juga nih di Singaraja. Nah, hal-hal itu yang menjadi apa namanya adalah bantuan yang luar biasa sebenarnya, gitu loh. Kalau tantangan yang paling sulit itu adalah gimana caranya kita memberikan identitas yang tepat, bagaimana caranya kita membrandingnya, dan juga bagaimana kita membentuk koneksi melalui ekosistem bisnis yang baik, gitu aja sih. Jadi ini salah satu hal yang sangat membantu.
0: Lebih kayak mempromosikan ya, beliau, gimana agar produk kita tuh bisa terkenal dan dikenal oleh masyarakat umum. Nah, kemudian nih beli di tengah perkembangan digital sekarang itu, seberapa penting UMKM untuk mulai memanfaatkan media sosial nih beli, dan platform digital kayak iklan tadi tersebut nih beli?
1: Wah, kalau itu sangat penting ya. Saya anggap ketika kita beriklan di media sosial atau membuat sebuah konten, itu sangat penting sekali. Tapi yang lebih penting daripada konten itu adalah bagaimana kita tidak menjual produk secara langsung, tapi bagaimana kita membuat cerita dari produk kita. Itu yang paling penting. Karena kan contohnya adalah Kopi Singa Muda itu. Bagaimana cerita di balik Kopi Singa Muda, bagaimana kopi khas Buleleng itu berbeda contohnya. Karena kopi itu dari kacamata orang awam pasti sama aja rasanya. Kalau saya kan gak ngerti kopi ya, jadi sama aja. Nah, bagaimana konten yang baik itu, dan bagaimana pentingnya pembuatan konten itu, ya gimana caranya kita membuat storytelling yang baik, gitu. Itu sangat penting. Gimana caranya kita memposting di Instagram, Facebook, itu sangat penting. Karena itu juga menjadi tonggak awal masyarakat lebih kenal produk-produk kita atau misalnya bisnis kita gitu. Karena sekarang di era digital yang seperti ini, kita ya anak muda aja mungkin bisa 5 jam lebih ada di handphone.
0: Betul.
1: Jadi mungkin aja scroll itu bisa jadi

0: sebenarnya buleleng itu potensinya sangat luar biasa. Itu dulu, garis bawahi dulu. Nah, yang cocok untuk generasi muda itu, kalau saya bisa menjawab, saya juga itu bertanya pada diri saya sendiri. Potensi itu ada banyak, tapi bagaimana caranya mengeksekusi potensi itu? Potensi. Tanyakanlah pada dirimu sendiri. Misalnya nih, buleleng, perikanannya luar biasa. Kalau Mbak bisa tanya kepada teman-teman di perikanan atau mungkin kawan-kawan nelayan, hasil ikan kita lebih bagus daripada daerah-daerah lain. Contohnya kita punya pebisnis bandeng yang luar biasa itu di daerah Grogga, dan juga kita punya tuna yang luar biasa juga. Dari perkebunan juga bagus. Berapa pekebun duren yang ada di Buleleng. Manggis pun juga bagus,
1: iya,
0: di Buleleng. Dari segi peternakan pun juga baik. Lalu apa yang baik untuk anak muda gitu kan?
1: Betul.
0: Nah, saya itu sebenarnya nggak bisa jawab karena itu tergantung passion dan tergantung kesukaan gitu. Karena misalnya ketika kita memaksakan ya harus peternakan karena peternakan akan gini, pertanian dulu akan swasembada pangan, tapi dia nggak passion gitu. Nah, itu sulit juga untuk menjawab itu. Gitu.
1: Ah iya, betul. Memang harus tergantung passionnya kita. Jadi kan sesuai passion kita juga suka ya beli ya dalam UMKM tersebut. Nah, kemudian dari pengalaman beli Anlan, apa kesalahan yang paling sering dilakukan nih bagi pelaku usaha yang merintis bisnis beli?
0: Saya ini juga masih muda ya, jadi memberikan nasihat ini kayaknya belum tepat. Tapi sepengalaman saya kan juga pernah bisnis gitu, ya, dan sampai saat ini pun masih berbisnis gitu. Kesalahan yang paling fatal dalam berbisnis itu di mana sistem kita yang masih buruk. Jadi kita harus membuat sistem yang baik dulu. Contohnya gimana caranya kita membuat SOP, KPI pada tim kita, yang dimana nantinya pergerakan kita, pergerakan bisnis itu sesuai dengan visi yang kita cita-citakan bersama gitu. Misalnya gimana caranya menghandle tim yang cuti dan lain sebagainya, tim yang begini, gimana pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, itu harus disistem dengan rapi dulu. Karena kan di dalam sistem yang kurang baik, otomatis outputnya pasti kurang baik gitu. Nah, ini juga sebagai kegagalan saya di awal mulai bisnis. Ya pastinya dengan keterbatasan pengalaman, pastinya itu. Karena membangun sistem itu benar-benar sangat susah. Ya jadi ketika kalian ingin membuat sebuah bisnis yang baru, kalian harus pahami dulu bisnismu itu seperti apa, dan bangunlah sistem yang baik. Paling tidak jangan yang sempurna, yang baik dulu. Nanti kan pada dalam perjalanan itu akan kita ubah sedikit demi sedikit gitu.
1: Iya, kemudian nih Bli tadi kan sempat membahas bahwasanya kita tuh harus mempromosikan produk, tapi juga ada storytellingnya ya Bli. Nah, itu bagaimana nih Bli, agar mereka tuh tetap memiliki ciri khas dan tidak kalah dengan produk luar daerah gitu Bli? Apa kayak ada ciri khas tersendiri atau gimana nih Bli?
0: Kalau storytelling itu sangat penting ya. Bagaimana caranya? Coba diulang pertanyaannya.
1: Jadi kayak kan kita mempunyai sebuah produk ya Bli ya. Produknya itu nanti kita kan ada sebuah story-nya, ceritanya. Nah, itu bagaimana biar bisa menarik para konsumen tapi mempunyai ciri khas gitu Bli.
0: Bagaimana caranya biar produk kita terlihat berbeda, diferensiasi dari produk kita gitu ya. Karena kan kebanyakan yang saya amati sekarang, kebanyakan memang orang langsung hard selling, yang dimana bahasnya produk. Tapi bagaimana contohnya kopi deh, gimana caranya lihat petani itu dari pemilihan kopinya. Oh, ternyata kopinya yang dipakai dari produk ini yang kualitas bagus gitu. Orang pasti akan tertarik, orang pasti akan penasaran. Nah, dari hal-hal itulah kita membuat cerita yang berbeda. Sebenarnya membuat cerita itu kan bisa jadi berbeda. Misalnya banyak ada produk kopi, bagaimana caranya kita mencari diferensiasi itu yang penting. Caranya itulah, misalnya ada yang beriklan langsung kepada orang yang minum kopi, tapi kita mencari gimana beriklan dari kebun langsung, lihat kopinya contohnya. Atau mungkin pembuatan durian yang dimana dibuka dan lain sebagainya, itu disimpannya gimana. Kan orang jarang mengamati hal-hal itu. Gimana caranya milih durian yang baik? Ini loh durian saya. Gitu contohnya. Kan berbeda jadinya gitu loh. Nah, mungkin hal-hal yang itu yang harus dibanyak perhatikan. Jangan langsung ke produk, beli produk saya, tapi ceritakan produk itu saya ambil dari

0: petani yang mementingkan kualitas. Maka dari itu inilah produk kopi yang berkualitas atau durian yang berkualitas atau apapun yang berkualitas.
1: Wah, luar biasa nih. Jadi mungkin ada ciri khas tersendiri gitu ya itu. Baik, Beli Arlan, karena dan tentunya kita akan break sejenak ya, Beli ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi tentang di segmen berikutnya. Kita akan mengupas strategi perkembangan UMKM agar mampu naik kelas dan semakin berdaya saing. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, talasemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui Mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165, website BPJS Kesehatan, ataupun langsung datang ke FKTP terdaftar ya Semeton. Nah Semeton, screening

0: Apabila beresiko, Smeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Smeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. BPJS Kesehatan.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami dalam dialog UMKM Bicara dan masih bersama narasumber kita, Beli Gede Arlan Indrayana, selaku pendiri Arlan Academy. Dan pendengar, setelah tadi kita membahas perkembangan dan tantangan UMKM di Buleleng, nah di segmen kali ini kita akan mengupas strategi pengembangan UMKM agar mampu naik kelas dan semakin berdaya saing. Dan masih terhubung dengan Beli Arlan. Halo, aduh. Beli Arlan, halo.
2: Halo.
1: Oke, ya. Baik. Kita lanjutkan ya Beli ya, Bi. Kemudian nih Beli, mungkin adakah Beli strategi yang paling penting agar UMKM ini bisa bertahan nih Beli dalam persaingan usaha saat ini? Strategi nih.
2: Strategi yang paling penting adalah seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita membuat sistem yang baik.
1: Sistem.
2: Itu yang paling penting. Potensi yang bagus tapi tidak didukung oleh sistem yang baik, itu akan tetap menjadi sebuah potensi. Dan itu juga sama, bagaimana bisnis itu ingin berkembang dengan pesat, kalau tidak didukung oleh sistem yang baik, juga akan menjadi angan-angan saja.
1: Okay.
2: Gitu loh. Dan bagaimana juga kita bisa membuat visi jangka panjang yang baik. Karena visi jangka panjang itu adalah sebagai tuntunan kita untuk menentukan arah. Bagaimana caranya kita memitigasi resiko yang kita ketemui, bagaimana caranya kita membuat gebrakan baru ketika misalnya list-list kita itu bisa tercapai gitu loh. Nah itu yang bisa membuat kita berkembang. Gimana caranya kita membuat visi yang jangka panjang tapi juga itu tidak muluk-muluk gitu loh. Saya ingin 100 tahun, saya ingin punya 100 triliun gitu. Nah itu muluk-muluk. Tapi yang tepat sasaran, tapi jangka panjang gitu. Dan juga bagaimana membuat sistem yang baik.
1: Baik, baik. Berarti perlunya sistem yang baik dan visi yang jangka panjang ya Beli ya. Kemudian nih Beli, apakah inovasi itu penting juga nih Beli dalam sebuah branding bagi pelaku UMKM?
2: Sangat penting.
1: Inovasi.
2: Kalau di Arlan Academy itu semangatnya ada 5.
1: Ih, apa tuh Beli? Boleh.
2: Yang pertama itu belajar. Gimana caranya kita memperoleh banyak pengetahuan dari berbagai sisi. Setelah itu tuangkanlah dalam berkarya.
1: Oh, belajar berkarya.
2: Jadi setelah itu, setelah belajar kita tuangkan dalam karya-karya. Nah, dalam karya itu otomatis tidak sempurna kan? Karena kita pengetahuan dan pengalaman yang minim. Kita inovasikan lagi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan karya kita yang sebelumnya. Contohnya China deh. Buat dulu sekarang barang Cina itu dianggap sampah kan. Barang Cina jelek tuh, cepat rusak dan lain-lain. Tapi sekarang gimana? Karena dia karyanya dimunculkan, setelah itu inovasi, inovasi, inovasi lagi. Jadi sangat penting inovasi itu dalam apa namanya, dalam bisnis. Jadi bagaimana caranya kita membuat karya kita lebih sempurna, yaitu dengan berinovasi. Harus ikut perkembangan zaman. Kita ambil contoh yang konkret aja deh. Dalang Cheng Blong adalah dalang wayang kulit yang dimana dia terkenal sebagai dalang inovatif. Dia menggunakan lampu, dia menggunakan musik-musik, dia menggunakan inovasi-inovasi yang jarang dalang-dalang pikirkan gitu. Dan dia menjadi dalang yang paling terkenal di Buleleng sampai sekarang. Karena saya terkenal itu aja sih. Jadi itu salah satu inovasi yang benar-benar luar biasa gitu loh. Itu, maka dari itu kan semua dalang sama. Tapi kenapa dia bisa menjadi top of mind? Karena dia menginovasikan ilmunya dia, apa yang dia belajari, apa yang dia alami, dia buat pementasan yang lebih baik. Nah itu mungkin bisa jadi acuan untuk kita bagaimana terus mengupayakan berinovasi-inovasi baru. Karena kan zaman tuh terus bergerak,
1: berkembang, iya. Terus berkembang, perlunya juga inovasi untuk agar kita lebih maju lagi ya Beli ya. Kemudian nih Beli, bagaimana cara membangun mental pebisnis? Ini penting banget nih Beli, yang konsisten, terutama bagi anak muda yang baru memulai usaha. Kadang kan kadang anak muda tuh mentalnya kan, aduh bisa gak ya, bisa gak ya. Itu gimana nih Beli, agar mental kita tuh stabil saat membangun usaha?
2: Oke, saya ambil dari slogan universitas saya ya.
1: Iya,
2: saya dulu alumni dari Siam University. Jadi slogannya itu begini, Zi qiang bu xi, zi yu zi san. Jadi bagaimana caranya kita untuk tetap bertahan, dan tetap mengupayakan kesempurnaan walau itu sakit.
1: Aduh,
2: gitu. Nah, jadi dalam hal apapun kita pasti menemukan hambatan-hambatan. Itu pasti. Tapi bagaimana caranya kita bertahan itu adalah hal yang layak untuk kita pikirkan. Nah, salah satu upaya untuk kita bertahan adalah tetaplah memiliki semangat terus belajar. Gitu. Karena kan misalnya usia muda kita membangun bisnis gitu otomatis enggak akan sukses. Pasti ada halangan-halangan tertentu yang kita belum tahu. Yang kita belum tahu. Nah, hal-hal itu yang harus kita tetap pelajari, tetap konsisten untuk belajar, dan semangat itu ada dalam diri kita sendiri. Yuk bangkitkan semangat untuk tetap ingin belajar. Curiosity yang paling penting.
1: Baik nih Bli, kemudian kita akan sedikit menyinggung tentang Arlan Academy nih Bli ya. Bagaimana peran komunitas, pelatihan atau pendampingan seperti yang dilakukan Arlan Academy itu dalam membantu UMKM berkembang nih Bli?
2: Kalau akademi saya itu lebih banyak berbicara bagaimana belajar bahasa Mandarin sebenarnya. Nah, saya ikut di dalam organisasi wirausaha muda, baru banyak berbicara tentang bagaimana berbisnis gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di pembelajaran bahasa Mandarin, kita juga akan banyak diskusi mengenai peluang bisnis yang ada. Contohnya bagaimana peluang impor, bagaimana peluang untuk bahan barang-barang di Bali itu kita bisa ekspor dan lain-lain. Memang eksekusi untuk bisnisnya masih minim kalau di kita, karena kita masih dalam proses belajar yang dimana dari segi perizinan dan lain-lain, dari segi spesifikasi produk dan lain-lain gitu, kita masih dalam proses belajar. Nah, kalau di Aran Academy itu adalah kebanyakan kita belajarnya di pendidikan bahasa. Diskusi-diskusi dengan bahasa Mandarin. Kalau sekarang karena bahasa Inggris saya kurang baik, jadi saya juga ada pelatihan bahasa Inggris juga. Saya juga belajar di sana gitu. Belajar bahasa Inggris bareng dengan teman-teman. Gitu aja. Jadi untuk berbicara bisnis itu kebanyakan kita ada di Wirausaha Muda Singaraja.
1: Wirausaha Muda Singaraja.
2: Saling sharing, dan kemarin juga workshop apa gitu, kebanyakan kita ada di sana.
1: Iya, baik Bli. Kemudian kalau berbicara tentang potensi nih Bli, potensi apa khas Buleleng yang sebenarnya bisa terus dikembangkan menjadi produk UMKM unggulan nih Bli?
2: Oke. Berbicara potensi Buleleng itu sangat besar. Dan saya sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Buleleng. Bagaimana mereka bisa mendukung wirausaha-wirausaha yang ada di Buleleng. Nah, potensi yang paling besar yang ada di Buleleng adalah pertanian, perkebunan, dan juga perikanan, menurut pendapat saya. Ya, karena di Buleleng itu banyak sekali lahan-lahan yang bisa dioptimalkan untuk ditanami durian yang berkualitas, yang mungkin bisa punya nilai ekspor yang tinggi. Ada manggis, ada avokado, dan juga cengkeh dan lain-lain ya, yang kita ketahui bahwa itu memiliki nilai jual yang tinggi juga. Dan dari segi perikanan kita juga bagus. Laut kita sangat kaya.
1: Iya, betul.
2: Menurut beberapa nelayan yang saya ajak bicara, gitu ya. Nah, dari potensi-potensi itu kita bisa sebenarnya ini menjadi pilar kebangkitan Buleleng sesungguhnya gitu. Itu aja.
1: Iya, baik Bli. Jadi tadi ada tiga ya Bli ya, yang menurut Bli Arlan itu terkait pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, kemudian nih Bli, terkait itu seberapa penting pelayanan terhadap pelanggan nih Bli? Kayak apa tuh, dalam membangun bisnis jangka panjang?
2: Wah, kalau pelanggan itu, kita berbicara pelanggan itu sangat penting dan krusial.
1: Raja adalah
2: karena,
1: itu.
2: Ya, karena kan bagaimana kita melayani itu, baik dan buruk itu akan tersebar. Akan dikomunikasikan kepada pihak yang lain. Gitu. Kalau kita melayaninya dengan buruk, ya otomatis feedback-feedback buruk yang akan kita dapatkan. Tapi jangan berfokus pada itu. Kita berfokus pada bagaimana melayani sebaik mungkin. Pasti aja ada yang menganggap itu kurang baik. Tapi ketika ada orang yang menganggap layanan kita kurang baik, kita benahi dengan cara kita sendiri. Tapi itu memang sangat penting ya. Karena ketika pelanggan sudah begini, bisa terekspos ke media sosial dan lain sebagainya, bagaimana A, B, C, D, nah itu sangat penting.
1: Iya, baik. Kemudian Bli, dalam membangun usaha nih, mana yang lebih penting Bli Arlan? Kualitas produk atau pemasaran bagi Bli Arlan?
2: Menurut saya, ketika ingin bisnisnya jangka panjang, kualitas.
1: Kualitas. tapi harus didampingi dengan pemasaran ya Bli ya, ya biar lebih jangka panjang lagi.
2: Ya tadi kan pilihan soalnya.
1: Iya. Jadi ya, berarti emang kualitas itu lebih utama ya Bli ya.
2: Iya pasti.
1: Kemudian nih Bli, bagaimana cara sederhana agar UMKM ini bisa mulai memasarkan produknya secara digital nih Bli?
2: Ini juga sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Buleleng ya, di mana ada PLUT. Di sana juga ada banyak pelatihan, bagaimana cara kita membuat konten, bagaimana pemasaran, bagaimana ini, itu, dan lain sebagainya. Wirausaha muda juga sangat terbantu.
1: Iya,
2: ada diskusi-diskusi di sana, setelah itu ada juga kita ada podcast dengan salah satu orang di sana, diskusi, dan bagaimana caranya kita mendapatkan tempat di CFD sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mendukungan UMKM itu juga berkat bantuan pemerintah gitu. Sangat penting sekali peran-peran mereka gitu.
1: Iya baik. Baik Bli Alan, karena kita sudah di penghujung waktu nih Bli, gak kerasa dialog kita sudah di penghujung. Mungkin ada closing statement terkait topik kita sore hari ini Bli.
2: Ada. Jadi saya membayangkan Buleleng masa depan itu bukan hanya tentang wisata alam, tetapi mereka merasakan identitas Buleleng yang sesungguhnya. Karena masih minim produk-produk Buleleng dikenal. Contohnya ketika kita bilang loloh cem-cem, otomatis Bangli. Ketika kita bilang ini pasti daerah ini, tapi Buleleng apa? Gitu loh. Nah sekarang juga ada kopi Lemukih, ada juga kopi Banyuatis, ada juga, tapi masih ada banyak potensi sebenarnya dari Buleleng yang bisa kita kembangkan. Dan saya ingin generasi-generasi muda, termasuk saya juga, hadir untuk mendukung branding-branding produk-produk dari Kabupaten Buleleng.
1: Ya, baik.
2: Dan saya menekankan juga, UMKM itu sebenarnya bukan usaha kecil, tapi dia adalah pilar untuk kebangkitan sebuah daerah. Jadi, yuk kita berusaha untuk membangun ekosistem yang baik. Gitu aja.
1: Ya baik, luar biasa sekali pendengar terkait topik kita hari ini. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung program dialog UMKM Bicara. Banyak sekali insight yang bisa kita pelajari bersama, bahwa UMKM bukan hanya tentang usaha, tetapi juga tentang semangat bertahan, berinovasi, dan membangun ekonomi daerah dari masyarakat sendiri. Dan pendengar, semoga perbincangan hari ini menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya generasi muda, untuk terus berani berkarya dan melihat peluang usaha di sekitar kita. Dan saya Salsabil mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bli Gede Arlan Indrayana ya Bli ya.
2: Suksma.
1: Ya, Suksma Mawali tentunya Bli sudah sharing bersama di sore hari ini, berbagi inspirasi juga. Dan baik pendengar, dialog kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di program selanjutnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong. Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini itu kami ngundang dari DP3A.
3: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan ya. Jadi antar generasi maka fondasinya yang melalui pendidikan.
0: Sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Program sekolah rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan siswa, hingga melibatkan orang tua dan lembaga terkait. Khalil Bisri melaporkan.
4: Upaya pencegahan pernikahan dini terus dilakukan sejumlah sekolah di Kota Mataram. Selain memberikan edukasi kepada siswa, sekolah juga melibatkan orang tua dan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan terhadap anak. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani mengatakan, pihak sekolah rutin melakukan sosialisasi terkait dampak pernikahan dini dengan menghadirkan narasumber dari luar sekolah termasuk DP3A dan guru bimbingan konseling.
2: Kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini itu kami ngundang dari DP3A, kemudian dari Bapak Ibu Guru, kemudian kami juga minta dari BK terutama sering mengingatkan anak-anak, sering mengedukasi anak-anak juga terkait pernikahan dini.
4: SMP Negeri 15 Mataram juga menerapkan larangan membawa handphone ke sekolah sesuai peraturan wali kota. Selain itu, sekolah menggelar kegiatan parenting bersama orang tua dengan menghadirkan psikolog guna memperkuat pola pengasuhan anak dan pengawasan penggunaan media sosial. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, pihak sekolah membentuk pendidikan teman sebaya atau pre-edukator untuk memberikan edukasi rutin kepada siswa terkait kesehatan reproduksi, penggunaan media sosial, hingga pencegahan pernikahan dini.
5: Selama 2 tahun ya kami pernah mendapatkan pendampingan dari Plan Internasional untuk kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan di usia dini. Ya, yang kami lakukan ya pertama pembentukan pre-edukator, jadi pendidik teman sebaya. Jadi dari pendidik teman sebaya inilah yang menginisiasi setiap minggu itu untuk mengedukasi teman-temannya.
4: Menurut Burhanuddin, keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar.
0: Perkawinan anak di Provinsi NTB masih menjadi permasalahan serius. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, angka perkawinan anak di provinsi ini justru terus meningkat. Reporter Rian Mukhtar melaporkan.
6: Untuk bisa mereka mengedukasi teman-temannya supaya tidak melakukan perkawinan anak.
7: Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi sorotan nasional terkait tingginya angka perkawinan anak. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun tantangan budaya dan sosial masih menjadi penghalang utama. Berdasarkan data terbaru, angka perkawinan anak di NTB terus mengalami peningkatan. Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, mengungkapkan pihaknya telah menjalankan program pemberdayaan anak melalui pendidik sebaya. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda tentang bahaya perkawinan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan.
6: Kita lihat datanya tadi kalau dari NTB ini naik justru. Jadi 16% tahun sebelumnya, tahun ini 17%. Nah itu yang walaupun sudah secara regulasinya sudah kuat ya, tetapi implementasi kan masih ada hambatan. Dari sisi pemerintah juga sudah sangat berkomitmen. Jadi ini ada faktor-faktor budaya dan faktor-faktor sosial norma itu yang harus dilihat dan dibenahi di situ.
7: Sementara itu, Julia, seorang pendidik sebaya asal Lombok Barat, mengatakan bagi remaja, memahami hak-hak seksual dan reproduksi adalah langkah penting untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, memiliki tujuan hidup yang jelas dan terlibat dalam kegiatan positif juga dapat membantu remaja untuk fokus pada masa depan mereka.
8: Kurang edukasi terkait HKSR karena mereka tidak tahu batasan diri mereka, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tidak tahu kesehatan reproduksinya, dan juga yang kedua adanya perilaku pergaulan beresiko akibat pola asuh yang kurang optimal. Karena anak ini merasa kekurangan kasih sayang sehingga dia mencari kasih sayang pada orang lain atau mencari pengakuan pada orang lain.
7: Untuk mengatasi masalah perkawinan anak secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada korban perkawinan anak, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
0: Masyarakat kian sadar akan dampak pernikahan dini. Menurut mereka, pernikahan dini tidak patut dilestarikan karena dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi hingga masalah sosial. Berikut tanggapan mereka.
9: Saya Cika Marsendalia dari Aikmal. Bisa kita lihat di lingkungan kita sekitar tuh banyak banget yang nikah muda, terus mereka tuh dikendala di ekonomi. Dari kendala ekonomi itu mereka tuh banyaknya perceraian gitu loh. Ada juga nih di sekitar rumah saya, dia tuh menikah di umur 15 tahun juga. Terus mereka tuh bertahan nikahnya cuma 2 tahun, terus cerai. Dan punya anak, setelah punya anak, terus anaknya tuh ditinggalin gitu loh, dititipin di neneknya. Kalau bisa harus dilarang sih yang ini, pernikahan ini, karena bakalan mengganggu masa depan juga, masa depan anak-anak kecil.
10: Nuh, saya Nengah dari Mataram. Menurut saya pernikahan dini secara umur dan juga ekonomi, dari umur aja mereka masih minor, masih dibilang minor karena belum 17 tahun. Jadi menurut saya itu terlalu dini banget buat menikah. Otomatis belum punya pekerjaan, belum bisa kerja, bahkan mungkin belum tahu dunia luar itu kayak gimana. Jadinya pernikahan dini itu terlalu melenceng lah. Karena bahkan orang dewasa yang udah yang mau menikah tuh sering banget terkendala di ekonomi.
11: Saya Triani Sukmawati, saya dari Lombok Timur. Menurut saya pernikahan itu kan harusnya mulai dari 19 ya, matangnya wanita. Sedangkan laki itu 21, menurut saya itu melanggar hukum karena kan masih masih kecil gitu, masih belum siap mentalnya. Sedangkan kita aja yang masih berumur segini itu belum siap gitu untuk melihat ke depannya, taruh masa depan kita, kehidupan ke depannya gitu. Apakah dia bisa memberikan nafkah nantinya, kan masih kecil gitu.
0: Film menjadi salah satu wadah efektif dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya terkait persoalan pernikahan dini di kalangan pelajar. Berikut wawancara dengan Direktur Festival Film Lombok, Budi Triyono, yang memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini melalui film bersama reporter Randy Pratama.
12: Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kegiatan workshop Film Festival Lombok 2026 ini?
13: Oke, jadi sebetulnya Festival Film Lombok adalah sebuah kegiatan di mana kami pengen memberikan ruang apresiasi, ruang eksibisi, dan ruang yang lebih luas untuk kepada seluruh filmmaker yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu. Saya sebetulnya memulai gerakan ini sejak tahun 2010, mulai festival film pertama di Lombok sampai tahun 2013, lalu kemudian sempat vakum beberapa tahun dikarenakan regenerasi mahasiswa pada saat itu. Dan alhamdulillah tahun 2024 Festival Film Lombok kembali terselenggara untuk yang pertama kali setelah vakum, dan sekarang udah masuk tahun ketiga. Kami senang sekali, antusiasnya terus meningkat setiap tahunnya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ini kami memulai rangkaian workshop keliling NTB. Yang awalnya dulu karena memang kami dibantu juga oleh pemerintah kota Mataram sejak 2024 hingga saat ini, workshopnya hanya sebatas ke kota Mataram aja. Dan untuk tahun 2026 kami juga mendapat support dari Dikpora Provinsi NTB untuk membawa visi ini menjadi pelatihan sekaligus juga bagaimana sosialisasi terhadap program-program bagaimana peningkatan IPP NTB gitu. Salah satunya adalah dengan terkait tema, terkait permasalahan pernikahan dini gitu. Jadi kami pengen mengemas bahwa film bisa menjadi salah satu media alternatif untuk teman-teman semua bisa menyampaikan isi pikiran teman-teman, bisa menyampaikan suara teman-teman, pendapat teman-teman terkait betapa bahayanya atau betapa sensitifnya isu pernikahan dini ini gitu melalui film gitu. Dan sebetulnya program ini juga nanti akan berlanjut sampai di bulan Desember. Jadi kami pada bulan ini menyelenggarakan workshopnya, yaitu pembekalan kepada semua pelajar, mahasiswa, komunitas NTB. Lalu kemudian kami akan membuka pendaftaran filmnya. Jadi mereka kita akan minta untuk membuat film untuk nanti kita festivalkan di bulan Desember tahun 2026. Kurang lebih seperti itu sih gambaran umumnya.
12: Mungkin terkait pernikahan dini, kenapa edukasinya dengan film ini, Pak?
13: Oke, sebetulnya kita tahu ya betapa film sekarang menjadi salah satu media alternatif yang sebetulnya sejak dulu kala juga sebenarnya gitu, bahwa kita percaya film itu menjadi media propaganda yang sangat efektif untuk menyampaikan sebuah pesan atau sebuah isu gitu. Dan melihat juga sekarang angka pertumbuhan penonton film Indonesia sedang tinggi-tingginya, jadi kami percaya bahwa sekarang film Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Semakin banyak orang yang menonton film Indonesia dan sehingga kami percaya bahwa isu-isu terkait pernikahan dini ini saya rasa sangat efektif kalau disampaikan melalui film, karena lebih relate kepada anak-anak muda. Teman-teman semua bisa merasakan dampaknya seperti apa melalui cerita-cerita. Karena kami tadi sebelum memulai workshop di setiap kota se-NTB yang kami datangi, kami selalu membukanya melalui film yang sudah dibikin oleh teman-teman pelajar terkait tema pernikahan dini ini. Jadi dia betul-betul merasakan bahwa oh iya ternyata cinta nggak sebegitunya gitu, atau misalkan ternyata pernikahan tuh sangat kompleks, ternyata bahwa ternyata permasalahan-permasalahan yang akan lahir dari ketidaksiapan mental, finansial, ekonomi dan lain-lain tuh bisa berdampak bagi pernikahan mereka gitu. Kami percaya film tuh bisa menjadi salah satu cara, mungkin bukan satu-satunya tapi yang cukup efektif lah gitu, salah satu cara. Betul.
12: Terakhir nih Pak Budi, mungkin harapannya dengan kegiatan ini seperti apa, Pak?
13: Tentu harapan yang pertama kami adalah teman-teman lebih sadar betapa film itu punya kekuatan dalam menyampaikan sebuah pesan. Gitu, bahwa teman-teman boleh menyampaikan dengan melalui kanal-kanal yang ada sekarang, tapi saya rasa film menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus untuk mengembangkan seluruh ekonomi kreatif. Karena di film, ketika filmnya berkembang, otomatis industri musik juga berkembang, teater juga berkembang, karena film adalah lokomotif seluruh rangkaian ekonomi kreatif gitu. Kami berharap tentunya nanti akan lahir film-film yang bagus dari Lombok Sumbawa, akan bermunculan sutradara-sutradara hebat dari sini gitu, sehingga kita tidak untuk kemungkinan mungkin 5-10 tahun ke depan ada tuh film-film kita yang bisa diputarkan di seluruh rangkaian bioskop gitu. Mungkin memang ini adalah sebuah gerakan jangka panjang sebetulnya gitu.
12: Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktu bersama RRI.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Program Sekolah Raya dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.
15: Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 atau kelompok ekonomi paling rentan agar tetap mendapatkan kesempatan belajar yang layak tanpa perbedaan status sosial. Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorde kepada RRI menjelaskan, program Sekolah Rakyat menjadi bentuk pendidikan inklusif karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya program ini tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
3: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan ya. Jadi antar generasi, maka pondasinya yang melalui pendidikan. Jadi artinya inklusivitasnya adalah tidak ada perbedaan antara orang yang punya dan orang yang tidak punya untuk mengenyam pendidikan.
15: Menurut Gungtini Gorda, keberhasilan program sekolah rakyat membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama karena konsep pendidikan yang diterapkan menggunakan sistem asrama atau boarding school. Ia menilai pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pendampingan psikologis anak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik juga harus dipastikan benar-benar kompeten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak-anak di lingkungan asrama. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan berbagai stakeholder disebut menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
3: Sepertinya kalau dibersamai dengan berbagai stakeholder, Pentahelix diajak bersama untuk mengelola atau membersamai sekolah rakyat ini, saya pikir itu pasti akan lebih efektif. Siapa yang terpilih di dalam proses pelaksanaan program sekolah rakyat, mari jadikan ini sebuah sejarah yang untuk mempersiapkan anak-anak kita yang nantinya 2045 menjadi seorang pemimpin.
15: Melalui program sekolah rakyat, diharapkan akses pendidikan inklusif di Indonesia dapat semakin merata, sekaligus melahirkan generasi yang lebih mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat evaluasi investasi.
16: Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap bahasa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
17: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
16: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap asa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
17: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
16: Pertama itu DPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
17: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Dinas Sosial P3A Buleleng memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
18: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan.
19: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan kasus yang terjadi di Buleleng belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.
18: Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama, ini di Padiasuhan itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Yeah. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan itu ke pemerkosaan.
19: Yang menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh, termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
18: Sehingga kami gerak cepat pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak.
19: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
18: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita ke berita olahraga.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: Panitia terus bergerak, panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim

0: Program, saya Kuryatun Nafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, sakit sekali lututku. Loh tuh, loh tuh.
1: Iya, iya Bu, kenapa Bu?
0: Tolong belikan Ibu obat sakit lutut di warung ya.
1: Ngapain beli obat di sana? Beli obat itu di apotek, Bu. Nggak boleh beli obat sembarangan.
0: Kata tetangga, obat yang dibeli di warung depan itu ampuh menyembuhkan sakit lututnya kemarin. Siapa tahu cocok juga buat Ibu.
1: Ibu, aduh. Ibu. Iya kalau cocok, kalau enggak kan bahaya sama kesehatan Ibu. Udah, lo tuh antar Ibu ke puskesmas sekarang aja ya, biar diperiksa sama dokter supaya dapat obat yang tepat dan aman.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: jumlah pasien COVID-19 membludak dan
1: Besti, baca informasi di mana itu?
0: Ini di halaman internet.
1: Ingat, kita itu harus hati-hati untuk mencari tahu informasi yang tengah beredar, apalagi informasi tentang COVID-19.
0: Aduh, terus aku harus gimana?
1: Ya, kamu harus cari tahu informasi resmi dong milik pemerintah, biar nggak salah dan tentunya informasinya bisa dipercaya.
2: Biasakan membaca dan mengetahui informasi dari media resmi yang dapat dipercaya. Dan jangan memberikan informasi yang belum pasti, saring sebelum sharing.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 nyantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: 97,9 FM
0: 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja
3: kanal informasi dan inspirasi.
0: Singaraja sore ini
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Dan bagi umat muslim, selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar tentunya masih bersama saya Salsa di Singaraja sore hari ini. Pendengar, sore ini kita akan membahas sebuah seni tradisional Bali yang hingga kini tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya melalui seni tari topeng yang tidak hanya menjadi hiburan budaya, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan pengabdian atau ngayah dalam kehidupan masyarakat Bali. Dan pendengar, di mana belajar menari topeng di Bali kini tidak hanya menjadi aktivitas seni semata, tetapi juga bagian dari pelestarian budaya dan wujud ngayah kepada masyarakat maupun pura. Melalui latihan tari topeng, generasi muda diajak memahami nilai tradisi, kedisiplinan, hingga makna spiritual yang terkandung dalam setiap gerakan tari. Sejumlah sanggar seni di Bali pun terus aktif membina anak-anak dan remaja agar mereka tetap mencintai budaya daerah di tengah perkembangan zaman modern. Selain untuk tampil di panggung seni, kemampuan menari topeng juga dipersiapkan sebagai bentuk untuk pengabdian saat pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Seniman tari tradisional Bali, Made Sutama, mengatakan seni tari bukan hanya tentang gerakan, tetapi juga penyatuan rasa dan jiwa dalam setiap penampilan. Ia juga mengaku bangga melihat semangat generasi muda yang masih antusias belajar menjaga budaya Bali agar tetap hidup. Dan mendengar, melalui kegiatan belajar tari topeng ini, diharapkan generasi muda tidak hanya mampu menari, tetapi juga memahami nilai ngayah, kebersamaan, dan pentingnya menjaga warisan budaya Bali untuk tetap lestari di masa depan. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id dengan judul Budaya Menari Topeng untuk Ngayah dan Pelestarian Budaya.

Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Kebyar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Kebyar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Kebyar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Satu RRI Singaraja.

baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kali ini Salsa hadir dengan informasi tradisi dan budaya Bali yang selama ini dikenal syarat dengan nilai spiritual, kebersamaan, dan ketulusan dalam berbakti. Namun di tengah perkembangan zaman dan pengaruh media sosial muncul berbagai perbincangan mengenai perubahan makna dalam sejumlah tradisi yang dijalankan masyarakat. Salah satunya tradisi sesari yang belakangan ini viral dan memunculkan beragam pandangan di masyarakat. Di mana pendengar, tradisi sesari di Bali belakangan ini menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian masyarakat menilai praktik sesari saat ini mulai bergeser dari makna awal sebagai bentuk ketulusan bakti dan niatnya menjadi lebih identik dengan nominal uang atau gengsi sosial. Padahal sesari sejatinya merupakan simbol keikhlasan umat dalam mendukung pelaksanaan upacara keagamaan maupun kegiatan adat. Nilai utama dari sesari bukan terletak pada besar kecilnya pemberian, melainkan niat tulus dan rasa bakti yang mendasari. Dan pendengar, tokoh budaya dan pemerhati adat di Bali juga mengingatkan masyarakat agar tetap memahami esensi tradisi secara bijak. Kehadiran media sosial dinilai dapat memberi dampak positif untuk edukasi budaya, namun juga berpotensi mengubah cara pandang masyarakat jika tidak disikapi dengan tepat. Dan melalui pemahaman yang benar, tradisi sesari diharapkan tetap menjadi bagian dari budaya Bali yang menjunjung nilai gotong royong, ketulusan, spiritual, bukan sekedar simbol, materi, atau pencitraan semata. Dan tentunya mendengar informasi ini, salah satu kutip dari rri.co.id dengan judul "Viral Tradisi Sesari di Bali Benar Sudah Kehilangan Nilai Bakti".

Tapak dare atau sering juga disebut tetorek merupakan simbol sederhana yang digambarkan dengan tanda tambah. Ditulis dengan media kapur mentah atau dalam bahasa Bali disebut pamor, sehingga warnanya menjadi putih. Tapak dare merupakan simbol penyatuan dualitas kehidupan, ruwa binede, berfungsi untuk menolak mara bahaya atau memberi ketenangan kepada seseorang setelah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tapak dare biasanya digunakan saat melaksanakan upacara keagamaan dan digoreskan di beberapa tiang rumah ketika dilaksanakan upacara melaspas. Digunakan dalam Banten Pejati sebagai simbol keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Tapak dare juga sering digunakan untuk menghilangkan wabah yang disebut dengan gering, sasap, dan merana. Tapak dare merupakan salah satu simbol yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan kita.

Tradisi Mageburan merupakan tradisi unik yang ada di Desa Sekumpul, Bali. Tradisi ini melibatkan remaja pria dan wanita, di mana seorang pria diperebutkan oleh wanita. Mageburan merupakan bahasa Bali yang memiliki arti melempar air. Adapun makna yang terkandung dalam tradisi tersebut adalah bentuk syukur dan rasa terima kasih kepada leluhur setelah melakukan upacara piodalan. Dalam tradisi Mageburan, para peserta akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok wanita dan kelompok pria. Bermula pada kelompok pria dan perempuan akan saling lempar air bercampur lumpur. Keseruan semakin terasa ketika di tengah berlangsung prosesi. Semua perempuan menyerbu kelompok pria untuk ditangkap. Kelompok pria pun berusaha melarikan diri meski dikejar-kejar kelompok perempuan sampai dapat. Pesertanya merupakan remaja setempat dengan usia minimal 13 tahun sampai batas mereka belum menikah. Jumlah peserta tergantung dengan banyak kerama anyar dalam setahun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Playlist.

0: Buku berjudul Everything About Overthinking mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan overthinking, baik secara definisi, penyebab, bahkan juga penyelesaiannya. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yakni memikirkan pikiran dan mengatasi overthinking. Buku ini sangat direkomendasikan terutama bagi anak-anak ataupun remaja yang memiliki masalah dengan overthinking. Pada halaman 37, kita diajak untuk melihat apa saja alasan-alasan yang menyebabkan orang overthinking. Diperoleh kesimpulannya, ternyata ada 7 alasan yang menyebabkan orang overthinking, yaitu pengaruh masa kecil, ilusi kendali, ilusi kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, sama rata berlebihan, dan juga takut akan konflik. Dalam buku ini juga dipkan berbagai cara untuk mengatasi masalah overthinking, seperti menjadwalkan rasa khawatir, mengenalkan kelemahan emosional, membuat overthinking journal, dan masih banyak lagi yang telah dijelaskan pada buku ini. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi buku Everything About Overthinking.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Satu RRI Singaraja.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan topik mengapa ada devosi 7 karunia Roh Kudus.

Terus oleh Vika Kaka dan dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar sekaligus mengakhiri perjumpaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menemani Anda di sore hari ini. Dan nanti juga di Singaraja malam nanti akan ada Mbak Heni Batalia yang akan menemani Anda hingga akhir tuntas siaran. Baik pendengar, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Selamat malam sobat-sobat Katolik. Damai dan sukacita Tuhan menyertai kita semua. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat kembali berjumpa dalam mimbar rohani Katolik bersama saya Vira Kakak. Semoga dimanapun sobat-sobat Katolik berada, selalu berada dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan selalu menjaga, menguatkan, dan memberkati kehidupan kita. Sobat-sobat Katolik, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Mengapa ada devosi tujuh karunia Roh Kudus. Sobat-sobat Katolik terkasih, mungkin kita sering mendengar tentang Roh Kudus. Kita juga mungkin pernah mengikuti novena Roh Kudus, doa sebelum belajar kepada Roh Kudus, atau mendengar tentang tujuh karunia Roh Kudus. Mungkin di antara kita juga ada yang bertanya-tanya dalam hati, mengapa sih gereja memiliki devosi ini? Atau apa sebenarnya tujuh karunia Roh Kudus itu? Mengapa umat Katolik memohonkannya? Dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Maka malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan manusia. Yang pertama kita akan melihat manusia tidak bisa berjalan sendiri. Sobat-sobat Katolik, dalam kehidupan kita sebagai manusia sering merasa lemah. Ada saat di mana kita bingung mengambil keputusan, kehilangan semangat, kecewa, merasa doa tidak dijawab, takut menghadapi masa depan, atau merasa hidup begitu berat. Ada juga keluarga yang mengalami konflik, orang yang perlahan menjauh dari Tuhan karena merasa hidupnya terlalu berat. Dalam situasi seperti inilah, Gereja mengajarkan bahwa manusia membutuhkan Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguatkan, membimbing, menghibur, dan menerangi hati manusia. Tanpa Roh Kudus, manusia mudah jatuh. Tetapi bersama Roh Kudus, manusia memperoleh kekuatan baru. Siapakah Roh Kudus itu? Dalam iman Katolik, kita percaya kepada Allah Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya simbol atau tenaga gaib, tetapi Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hadir dan bekerja dalam hidup manusia. Dalam kitab suci, Roh Kudus sering digambarkan sebagai burung merpati, api, angin, atau nafas kehidupan. Semua lambang itu menunjukkan bahwa Roh Kudus memberi kehidupan baru. Yesus sendiri berjanji kepada para muridnya bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata bahwa Ia akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, dan janji itu dipenuhi pada hari Pentakosta. Sobat-sobat Katolik, peristiwa Hari Raya Pentakosta menjadi dasar yang kuat devosi kepada Roh Kudus. Sebelum Pentakosta, para rasul merasa takut. Mereka bersembunyi, bingung, kehilangan keberanian, bahkan takut untuk memberitakan Yesus yang telah bangkit. Tetapi semuanya berubah ketika Roh Kudus turun atas mereka. Dalam Kisah Para Rasul menceritakan bahwa Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Apa yang terjadi sesudah itu? Para rasul yang tadinya takut menjadi berani. Petrus yang dahulunya menyangkal Yesus, kini berdiri mewartakan Injil. Mereka mendapat kekuatan yang luar biasa. Dari peristiwa inilah,
Gereja memahami bahwa Roh Kudus adalah sumber kekuatan hidup orang beriman. Dan sejak saat itu, gereja terus mengajarkan umat untuk dekat dengan Roh Kudus. Sobat-sobat Katolik, mengapa ada devosi kepada Roh Kudus? Devosi muncul karena keinginan umat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Devosi bukan pengganti misa kudus atau sakramen, tetapi devosi adalah cara umat melatih hidup rohani. Begitu juga dengan devosi kepada Roh Kudus. Devosi ini lahir karena umat sadar bahwa manusia sering merasa lemah, mudah jatuh dalam dosa, mudah kehilangan arah, dan membutuhkan tuntutan Tuhan. Karena itu, gereja mengajak umat untuk berdoa kepada Roh Kudus, membuka hati kepada Roh Kudus, dan memohon karunia-karunia Roh Kudus. Dasar utama tentang tujuh karunia Roh Kudus terdapat dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 2-3 yang berbunyi, Roh Tuhan akan ada padanya, Roh hikmat dan pengertian, Roh nasihat dan keperkasaan, Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dari ayat ini gereja mengenal tujuh karunia Roh Kudus, yaitu karunia Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh keperkasaan, Roh pengenalan akan Allah, Roh kesalehan, dan Roh takut akan Tuhan. Karunia-karunia ini adalah hadiah dari Tuhan agar manusia mampu hidup sesuai kehendaknya. Yang berikut kita akan membahas tentang masing-masing dari tujuh karunia Roh Kudus. Yang pertama, karunia Roh Hikmat. Karunia Roh Hikmat membantu manusia melihat hidup dengan cara pandang Tuhan. Kadang, manusia menilai hidup hanya dari uang, jabatan, popularitas, atau kesenangan dunia. Tetapi karunia Roh Hikmat membantu kita melihat mana yang benar di hadapan Tuhan. Yang kita mohon dari karunia Roh Hikmat adalah kebijaksanaan hati yang mampu membedakan perbuatan baik dan buruk dan kemampuan memilih kehendak Tuhan. Yang kedua, karunia Roh Pengertian. Karunia Roh Pengertian membantu kita memahami sabda Tuhan lebih dalam. Kadang kita mendengar firman Tuhan, tetapi hati kita tertutup. Dengan karunia ini, hati menjadi terbuka, iman bertumbuh, dan kita memahami makna hidup. Yang kita mohon dari Roh Pengertian adalah agar iman tidak mudah goyah, agar mampu memahami ajaran Tuhan, dan agar hati kita terbuka terhadap firman-Nya. Yang ketiga, karunia Roh Nasihat. Karunia Roh ini membantu manusia agar dapat mengambil keputusan yang benar. Dalam hidup kita sering bingung memilih pekerjaan, menentukan masa depan, memilih pasangan hidup, atau menghadapi persoalan keluarga. Karunia Roh Nasihat ini membantu kita mendengarkan suara Tuhan. Yang kita mohon dari karunia Roh Nasihat adalah tuntunan Tuhan, kemampuan memberi nasihat baik, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang benar. Yang keempat, kita akan melihat karunia Roh Keperkasaan. Karunia Roh Keperkasaan memberi kekuatan dan keberanian. Hidup tidak selalu mudah. Kadang ada sakit penyakit, masalah ekonomi, konflik keluarga, kegagalan, dan penderitaan. Karunia Roh Keperkasaan membantu kita untuk tetap kuat. Yang kita mohon dari karunia Roh ini
adalah kekuatan menghadapi kesulitan, keberanian mempertahankan iman, dan keteguhan menjalani hidup. Yang kelima, karunia roh pengenalan akan Allah. Karunia roh ini membantu manusia untuk mengenal Tuhan secara lebih dekat. Dengan karunia ini, kita sadar bahwa semua berasal dari Tuhan. Hidup adalah anugerah dan manusia harus hidup dalam syukur. Karunia ini juga membantu kita agar kita tidak sombong. Yang kita mohon dari karunia ini adalah hati yang rendah hati, kemampuan melihat karya Tuhan, dan kebijaksanaan menggunakan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Yang keenam, karunia roh kesalehan. Karunia roh kesalehan membantu manusia mencintai Tuhan dengan tulus. Kesalehan bukan hanya soal rajin berdoa, tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang memiliki kesalehan adalah orang yang suka berdoa, mengasihi sesama, suka menolong, dan hidup penuh kasih. Yang kita mohon adalah semangat doa, hati penuh kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan. Yang ketujuh, karunia roh takut akan Tuhan. Karunia roh ini bukan berarti kita takut untuk dihukum, tetapi rasa hormat dan cinta kepada Tuhan sehingga kita tidak mau menyakiti hatinya. Karunia ini membantu kita menjauhi dosa. Yang kita mohon dari karunia roh takut akan Tuhan adalah hati yang suci, kesadaran akan dosa, dan hidup yang menghormati Tuhan. Sobat-sobat Katolik, mengapa devosi ini penting pada zaman sekarang ini? Karena zaman sekarang kita sering menghadapi banyak tantangan, seperti tantangan media sosial, pergaulan bebas, kekerasan, kecemasan, dan hilangnya arah hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita membutuhkan hikmat agar tidak salah jalan dalam hidup, keperkasaan agar tidak mudah menyerah, pengertian agar iman kita tetap kuat, dan kesalehan agar tetap dekat dengan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, hati manusia mudah kosong, tetapi bersama Roh Kudus, hidup manusia diperbarui. Sobat-sobat Katolik, saya mengajak kita semua pada malam hari ini bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah selama ini saya sungguh membuka hati kepada Roh Kudus? Atau saya lebih mengandalkan kekuatan sendiri? Karunia Roh Kudus mana yang paling saya butuhkan saat ini? Apa itu karunia roh hikmat, keberanian, pengertian, atau kesalehan? Tuhan selalu siap mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja yang membuka hati. Sobat-sobat Katolik, tujuh karunia Roh Kudus bukan sekedar teori gereja. Karunia-karunia itu adalah hadiah Tuhan untuk menolong kita dalam menjalani hidup. Ketika kita lemah, Roh Kudus menguatkan kita. Ketika kita bingung, Roh Kudus menuntun. Ketika kita jatuh, Roh Kudus membangkitkan. Karena itu, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Bukalah hati bagi Roh Kudus, maka hidup kita akan diperbarui. Sobat-sobat Katolik, tidak terasa permenungan kita pada hari ini sudah berada di akhir. Untuk itu, marilah kita tutup permenungan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu.
Ajarlah kami untuk hidup dalam hikmat, kuatkan kami dalam kelemahan, dan tuntunlah langkah hidup kami agar selalu berjalan di jalan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat-sobat Katolik, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan rohani pada malam hari ini. Semoga hati kita semakin dipenuhi oleh terang dan kasih Roh Kudus. Biarlah tujuh karunia Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kita, memberi hikmat saat kita bingung, memberi kekuatan saat kita lemah, dan memberi damai saat hati kita gelisah. Kita diajak untuk terus membuka hati kepada karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pembawa damai di tengah keluarga, jadilah penguat bagi orang yang lemah, dan jadilah terang bagi sesama. Akhirnya, saya pamit undur diri dari kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetaplah hidup dalam kasih Tuhan, tetaplah kuat dalam iman, dan jangan pernah lelah berharap. Sampai berjumpa kembali dalam mimbar rohani berikutnya. Salve dan selamat malam.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan Sibar di Direktorat Jenderal Bea.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa ini karena haji dan umroh salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Bania Vanessa, sebuah akurasi umpan yang Nadia Kiko. Pertandingan di babak yang pertama,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau gokil politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Hai, selamat malam. Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda malam ini ya di hari Senin 25 Mei 2026. Gimana setelah hari Senin ini terlalui ya pendengar, mungkin setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas, pekerjaan, tugas, hingga rutinitas yang padat mungkin ya, hari Senin biasanya full banget. Nah akhirnya malam ini datang, jadi bisa sedikit beristirahat mungkin ya, menenangkan pikiran sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar setia yang selalu setia bersama kami malam ini. Semoga suasana malam ini dapat menjadi teman untuk melepas lelah gitu ya, dan juga tentu mengembalikan semangat. Dan tentu Henny menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Lagu-lagu koleksi Pro 1 dan tentu informasi-informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Pendengar Pro 1, ada yang gabung komunitas tidak ya? Atau mungkin pendengar yang punya usaha atau tergabung dalam komunitas UMKM? Kalau gabung komunitas kan banyak manfaatnya sih memang ya. Jadi kalau komunitas UMKM itu kan punya peran penting gitu dalam membantu para pelaku usaha berkembang dan bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Banyak mungkin komunitas-komunitas UMKM. Dan tadi pendengar Kepala Dinas Dag Perinkop UKM Kabupaten Buleleng, Dr. Andes Dewa Madeso DRT MSI juga menghadiri kegiatan pembinaan dan penguatan UMKM perempuan Komunitas Singa Ratna Kecamatan Banjar yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Banjar pada Senin pagi tadi. Jadi kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi pembinaan serta penguatan kapasitas bagi para pelaku UMKM perempuan di Kecamatan Banjar, pendengar. Jadi komunitas Singa Ratna Banjar ini diresmikan pada bulan Februari lalu. Jadi kegiatan ini juga banyak membawa dampak positif begitu ya. Kegiatan ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antar pelaku UMKM sekaligus mendorong peningkatan kapasitas usaha berbasis kolaborasi dan inovasi. Wah, jadi untuk pendengar yang mungkin ada di wilayah Banjar ini yang sudah tergabung ya, apalagi di sana juga sudah diwadahi begitu ya untuk para pelaku UMKM makin berkembang, makin naik kelas ini.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1, komunitas UMKM Singer Ratna di Banjar. Nah, ini di launching begitu ya, diresmikan pada bulan Februari lalu, dan ini juga serangkaian dengan acara launching Rumah Pajang UMKM Singer Ratna yang diselenggarakan di kantor Camat Banjar. Nah, pada saat itu kegiatan itu juga menjadi momentum penting begitu ya, dalam memperkuat sinergi antar pelaku UMKM sekaligus mendorong peningkatan kapasitas usaha berbasis kolaborasi dan inovasi. Nah, hal ini juga mendapat sambutan baik dari Wakil Bupati Supriyatna yang menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya komunitas UMKM Singer Ratna ini. Ini sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Banjar. Nah, disampaikan juga saat itu bahwa keberadaan Rumah Pajang UMKM itu juga merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung pengembangan pelaku usaha mikro di Kecamatan Banjar. Jadi dengan adanya Rumah Pajang ini, produk-produk UMKM itu bisa terakomodasi dan terpusat begitu. Jadi masyarakat atau wisatawan yang ingin melihat kerajinan maupun produk UMKM itu cukup datang ke sana saja. Wah, apalagi terbentuknya komunitas UMKM Singer Ratna ya. Dan ternyata bukan hanya saat launching saja, dan masih selalu aktif hingga saat ini, dan semoga ke depan juga tetap aktif begitu. Apalagi tadi pagi juga dilaksanakan kegiatan begitu pendengar ya, dan didorong semakin mandiri dan berdaya saing untuk UMKM perempuan komunitas Singer Ratna di Banjar. Wah, kalau pendengar ada gabung komunitas juga tidak ya untuk para pelaku UMKM?

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Nah, apabila Anda melihat unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026, dan bantuan tersebut dikatakan meliputi bantuan benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Hati-hati karena itu merupakan hoax, karena faktanya klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan tersebut adalah informasi yang tidak benar. Jadi itu merupakan informasi hoax, pendengar. Jadi setelah yang dilansir dari laman Komdigi, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Jadi tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Jadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian juga telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak tersebut. Jadi hati-hati dan cek dulu kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, setelah kita cek fakta, kita simak bersama drama radio malam hari ini dengan judul Sepatu untuk Wana, produksi RRI Samarinda.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya gak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah. Kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Walaupun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.
1: Iya.

0: Masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Yah, jangan dong bu, orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung, dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah, kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Jebak, jejak balik ini.

0: Pendengar Prosatu RRI Sika Raja Mimi, malam-malam nih kajak ngarap ogoh-ogoh serang hene ring jebak nge. Pendengar Prosatu menapi, sane sampun menunggu menantikan kita di acara jebak donas teman-teman Bali, deras-deras makin serang hene. Satu jam mantan sampai jam 10 sebelum nanti kita lanjut ruang rindu. Teman Bali, wetan si Radrika, Sasiasu selamat malam, Rajang Beteng Niki.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wangi Mbak Yeni.
0: Sehat-sehat Rahayu Niki. Mbak Yeni apa kabarnya?
1: Kabarnya BBM mo, kerja mo.
0: Iya, semangat kerjanya. Temani dulu dengan Tembang Bali. Mbak Yeni mau lagu siapa?
1: Tembang Sing Kiap mo.
0: Tembang Sing Kiap kon ini.
1: Tembangnya demen mo.
0: Tembangnya sire.
1: Tembangnya Beli Nengah.
0: Beli Nengah.
1: Biar gampang
0: ya. Dije nih Beli Nengah ya. Beli Nengah yang mode uli ya. Nggih, deres-deres. Nggih.
1: Di Tokyo, patut lacur. Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Eli, Bu Nyoman belum menjangan, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Aris Meru, Ari Tegar, Lahajang Mangike Manten, Majang Ring Bangcip, Mas Banu, Lahajang Wangi. Majang ring sami pen demen mo.
0: Nggih.
1: Rahajang tugas mo Yeni.
0: Suksama Mbak Yeni. Suksama Mbak Yeni Rahayu. Pang sing kiap kone Mbak Yeni ajak timbalin iki Mbak Yeni sampai jam 12 kena Mbak Yeni ya. Rahayu Rahayu Mbak Yeni nanti ke bahasa. Wenten Bu Ari, Bu Ari bisa enggak ya masuk ya? Bisa. Selamat malam Rahajang Wangi Bu Ari.
2: Rajang Wangi Mbak Yeni.
0: Aduh, yang dije nih Ki Bari. Nu sibuk-sibuk.
2: Di Penarungan baru kehujanan dari Banyak Tegal ke Penarungan, Mbak.
0: Dije ada hujan. Serius hujan.
2: Sampai Banyak Tegal sampai Pejuning nih. Hujan.
0: Jala pegan petang-petang bari ini. Aduh, benar-benar tidak menentu nih cuaca. Bin panas, bin hujan.
2: Wow. Keluar dari rumah ada hujan terus di Tugu Singa terus ke timur sampai Banyuning hujan.
0: Hujan nyibak-nyibain begini.
2: Nyibak-nyibakin.
0: Iya dah. Iya dah teman-teman biar pangangetan dik nih bari pangangetan.
2: Lagu nih sing candu-candu.
0: Sing candu-candu. Mau masuk deh dini nah.
2: Ampun masuk.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Begitu salam Bu Yeni, Bu Mini, Bu Resmi, Celi. Bunda Budi, Bu Sire lagi, Bu Kartini yang di mana di Linggel ya. Bu Kartika, Bu Manda. Terus Pak Samong, Pak Widi Madi, Pak Juri Bawe, Pak Yuda, Pak Astawun. Oh, Pak Nyoman di mana tuh di negara sama pas Bang Tawan di mana tuh di
0: Blitawan ya.
2: Salam buat semuanya. Mantan nggih main ini.
0: Siap Bu Ari. Sama siapa Bu Ari sana?
2: Sama bapaknya.
0: Ini anget-anget bapak. Asal hujanan tuh. Yang kenal nih. Iya Bu Ari. Iya
2: rumah ini.
0: Sama Bu Ari Rahayu sarang bapak. Tuh hujannya nyibak-nyibain katanya Niki pendengarnya. Setengahnya hujan. Tiba-tiba di sana aja tenben hujan. Tiba-tiba balas hujan nih. Di tempat Anda bagaimana? Mungkin ada yang hujan juga Niki apapun api Niki nge. Semoga aja siaran Pro 1 tetap mengudara dengan baik di sana. Dan siaran Maleh Reng 24644. Selamat malam Rahajang Wangi.

0: Tiga siluman atau kalengendeng eh.
1: Ah, tiga siluman, kalengendeh kenten.
0: Atau kalengendeh.
1: Oke, kalengendeh. Nah, DJ ya nih. Ten wenten ah, kaleng. Oh, kal. Wah, di sing ada. DJ aku tumen-tumen iki semeton ring batu bulan.
0: Nggih, yeah, aman kenten kene.
1: Napi.
0: Napi wasana ni ke tut sana rasa ragu kop versi kop dong eh.
1: Ani cianika.
0: Rasa ragu.
1: Oh rasa ragu. Rasa ragu tut sana. Oke siap nih ke jajak sama koploan petang-petang nih ke sarang Pak Bawo.
0: Iya Pak Don nih.
1: Geng. Maka terus nubut.
0: Wenta nih ke Bu Janura, Wenta Putu Irama Sandi. Bu Eni, wenta niki Cece Irna, punikataga Kairen ya.
1: Nggih.
0: Punikataga wenta niki Muayu Sundari, penapi gatra wenta niki Bu Tris niki tagal nge.
1: Patut.
0: Kita pansudi, Bu Dede Pongki, Bu Anongnya gede tagal. Wenta niki Katiara, Bu Eka Bebe, wenta niki Kempi Kenaro tagal.
1: Nggih.
0: Tapi cuaca ring kota Singaraja
1: nih. Aduh, jek nyibak-nyibakin kau niki wentan hujan, wentan jek panas sulit tuh nih, wentan jek niki tiba-tiba hujan kau yang bari. Oh, okay. Batu bulan pun api nih kau Pak Bawa.
0: Cerah niki.
1: Cerah ge. Sama pisah niki sampe nyarengin. Jantos okay, cuman lagunya.
0: Ini siap.
1: Om Santi. Om. Suk sama pisan niki Pak Bawa ring batu bulan sama nyarengin gering jebak Bali, jejak Bali kini. Tembang Bali masih menemani. Nah, wenten rasa ragunya tetsana nente nak Malay Jepos niki. Ya pas niki Mbak Yeni panten kiap kan Malay Jepos nggih, tapi sedorong nika wetan dek ulik niki. Beli nengah, sirap di nengah niki. Dijam di nengah.

0: nih ada-ada anus kekene. Kanti bebekan bane. Nyen kada nunjelu. Jek singlah kena gatinin. Ternyata ini pelakone.
1: Mari galangan bedi ini.
0: Hei, Liwayan, Liwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kuje nunjelu di tu. Tiang bebekan bane beli. Andusnya mecelep ke rumah tiangi.
2: Yee, kengken itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi ngujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya di Astun pekarangan beli nih. Andusnya sama ilahan nawang. Ngidang na kepen Andus.
1: Tusing.
0: Itu sebani ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih, luun beli nih don-donan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
2: Misaju, ini nganggo kompos ada gunanya. Yang praga tunjel, wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani, tiang suwut suben nunjel lu. Lakar melaja jani ngai kompos tuh.
3: Smarton, lalu sana ketunjel wanda prosedur dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini peci, lalu punika ubah dados kompos, pastika wenten kewigunannya ne marep tetanduran idadane.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Thank you pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Wenten tet sana niki rasa ragu, tapi sampunan ragu nyarengin jebaknya jejak balik kini. Pak Bauer yang batu bulan, sampun Henny putarkan lagunya. Nge, kalau kita flashback lagi kan pendengar, rasa ragu niki kan dipopulerkan oleh tet sana. Niki diciptakan oleh Pranajaya. Nike mengisahkan tentang rasa ragu seseorang kita terhadap pasangannya karena menjalin hubungan LDR. Aduh, sira Niki, sana sama Johan. Tembang lawas di tahun 2001 dengan merilis album kompilasinya ini pendengarnya, jadi sekitar tahun 2002 dia pun bergabung dengan Aneka Record dan melepas beberapa album serta hits Pinih Arpang kentan. Dan masih asik diputar sekarang walaupun banyak teman-teman baru, penyanyi-penyanyi baru, tapi Tet Sana selalu ada di hati. Hey, seperti tadi aja Pak Bawo niki sane nenas tembangnya nih. Nggih, wenten Mbak Mini ini sapa dumun, bisa enggak nih Mbak Mini masuk malam ini ya? Oh, bisa. Rajak wengi Mbak Mini, selamat malam. Jebak Bali. Nggih, Mbak Mini pun apa ini ngejak kerabat-kerabat hujan nih ke Mbak Mini?
1: Junyan mangkirimi kesep.
0: Jadi ampun.
1: Mungkin sinyalin tinggi.
0: Enggih, ya ampun sedang mangkir Mbak Mini. Gimana gimana? Sehat-sehat Mbak Mini?
1: Enggih, mari sehatan.
0: Adi kaya tuh nganah munyini nih, suaranya masih krepek-krepek nih kini. Batuk pilek.
1: Itu dah, ini baru mendingan.
0: Anget-angetin Mbak Mini.
1: Tembang ini.
0: Tembang siram Mbak Mini.
1: Bule Jepang, wenten?
0: Bule Jepang?
1: Nggih.
0: Nagih bule Jepang, Mbak Mini ada.
1: Bule Jepang, alu, wenten?
0: Wenten, Mbak Mini wenten.
1: Tane wau sireng sampun munggah, ada Bu Ari Putih, Bu Yeni. Sireng ngale.
0: Wenten Pak Bauer yang batu bulan, Mbak Mini.
1: Pak Bauer sareng kenal. Nggih sareng sami semua grup-grup, sareng sami sami sampun mirengang. Dumugi sate kena buat Henny. Nanti pulangnya hati-hati nggih.
0: Iya, pasti. Sama Mbak Mini. Sehat-sehat Mbak Mini. Semangat sehat. Kok sama niki sama Mbak Ayu Sundari. Mbak Ayu sehat-sehat Mbak Ayu. Ngelin segar. Sudah banyak yang menantikan ini Mbak Ayu. Biasanya Mbak Ayunya malam, kok tiba-tiba Mbak Ayu gak siaran. Iya sama tumbang tuh, sama Mbak Mini juga tumbang katanya ya. Meski ini cuacanya pendengar nge Buleleng Singaraja ini tiba-tiba panas cetar siangnya seperti hari ini. Siangnya keplung panasnya, tapi tiba-tiba hujan dan hujannya nyibain ben tuh. Ye Bang Li pun api niki Bu Janora. Selamat malam Rahajang Wengi Bu Janora.
2: Selamat malam Rahajang Wengi kena Rayu Rahajang. Nembe bersua sareng Mbak Eni ku cantik.
0: Iya, sehat Ibu.
2: Sehat-sehat langsung karo.
0: Bu Janora aja tetap kan suaranya nyantep kan ye.
2: Nyantap ya, segar ya.
0: Aja dia tidak pernah berubah sana niki suaranya Bu Janora aja tetap ngelengking.
2: Berarti kan ngingetnya kan Mbak Eni yang nunggu Bu Janora masuk tumben nyidang masuk biasanya katu sulit
0: sekali. Aduh aja kengken ya niki.
2: Memang sinyalnya mungkin tidak tahu juga, mungkin cuaca tidak tahu juga nih. Cara SLJU men sama sekali tidak pernah masuk.
0: Aduh oke wah.
2: Tapi kangguang menetor kan.
0: Ya menetor. Sama pisah.
2: Kangguang menggendeng di dia.
0: Sama pisah niki Bu. Nona semang sirah demu niki.
2: Demang pura-pura sayang.
0: Pura-pura sayang. Aduh, sampun nana pura-pura sayang niki.
2: Putri serius ya no. Jangan harus jangan pura-pura serius. Sarang Mbak ini serius terus ya, yang serius pura-pura tidak bisa sayang. Bersuara di udara bener nih.
0: Nggih, Ibu jegek. Terus temen megatra niki.
2: Iya, suksuma megatra Gus bawa di batu bulan aja Bang itu. Gus Bu Resmi, Bu Ani Gunarala, Bu Ari di Bu Ari TB BT gitu, Bu Ari Semeru ya, buat Bu Mini, Bu Bunga Plastik Tanjung Wangi, buat Bu Desa Redini, buat Pak mangga ribawa, mangga maliarsa, mangga wangsa gitu. Ya buat Pak Nyoman Astawa, buat Pak Kroda, Pak Inggris, Pak Samo, Pak Wawan, nah Pak Acep di Muncar Banyuwangi. Raja Wangi nge sarang sami pada semua tuan. Sani senang dengan jebak jejak Bali. Sup semua Mbak ini. Selamat bertugas. Rahayu rahajang sarang sami.
0: Rahayu. Sup
2: semua ngiring dia turun.
0: Nge, sup semua Bu Jadur Areng Bagli niki luar biasa nge. Sari senang teman-teman Bali. Kalau membahas teman Bali, jebak Bali kini. Nah, baru-baru ini juga pendengar di Singaraja ini juga dilaksanakan olahraga tradisional, jantre olahraga tradisional nge. Niki berlangsung selama 2 hari, yakni 23 hingga 24 Mei 2026 di lapangan Buana Patra Singaraja. Jadi itu hampir diikuti oleh 300 peserta dari 16 sekolah SMP di Buleleng pendengar. Jadi kegiatan lomba permainan tradisional Nike yang hampir setiap tahun digelar itu juga menjadi sarana pembinaan generasi muda begitu nge, lebih mengenal, mencintai dan bangga terhadap olahraga tradisional Bali di tengah perkembangan zaman modern. Jadi banyak aktivitas atau olahraga-olahraga imaluan kan dilombakan mungkin. Ih, seru asana niki. Nge, pendengar Pro 1, saponika niki untuk jebak Bali, dua lagu belum hene putarkan. Sok semua pisan untuk pendengar sana sampun nyarangnya niki nge, wenten Mbak Yeni tadi, wenten Abu Ari, Pak Bawer yang waktu bulan, Mbak Mini, wenten Bu Janura juga di Bangli, dan pendengar semuanya dimanapun Anda berada niki sarang sami. Selepas jebak Bali nanti wenten Ruang Rindu Malijepos nge, tetap setia bersama kami di Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Prasatu RRI, Singa Raja, Ruang Rindu, beruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada catatan sih, Boy. Jadi ini mengingatkan lagi mungkin ya di tahun 80-an mungkin ya. Catatan sih, Boy, yang pertama kali populer di tahun 87. Jadi film ini mungkin menjadi salah satu film remaja legendaris Indonesia di era 80-an. Apakah termasuk pendengar juga? Jadi kalau versi remixnya sih ada gitu ya, di tahun 2023 juga ada nih, termasuk lagu Catatan Si Boy juga ada dipopulerkan oleh Slank. Tapi yang Hendy putarkan tadi itu yang dipilih oleh MD-nya dari Ikang Fauzi, Catatan Si Boy, menemani kita semua mendengar di Ruang Rindu malam ini. Pendengar yang ingin ikut gabung silakan melalui line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Yang tadi gak bisa gabung di jebak, sekarang saatnya gabung di Ruang Rindu. Ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat berbagi rindu. Mari lewat lagu.
0: Aduh, kok pas banget Mbak Yeni lagi ya, yang pertama.
1: Lagi nih, Mbak.
0: Iya.
1: Banget nih suara, sama suara
0: Mbak Yeni. Aduh, makasih banyak Mbak Yeni jadi penelpon pertama lagi. Gimana Mbak Yeni, mau ditemani lagu siapa?
1: Ya, lagunya dari Meriam Bellina, Mbak.
0: Yang mana?
1: Di ujung malam.
0: Di ujung malam, baik.
1: Ya, dalam ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Bang Li yang berada jauh di sana. Apa kabar Bang Li? Semoga sehat. Kemudian untuk Papa Dimasnya, semoga cepat sembuh. Untuk Pak Tutlacirnya juga, Pak Kamong. Kemudian untuk Mas Ramadan, untuk Mas Bambangnya juga, untuk Mas Asnadi, selamat Hari Raya Idul Adha, Mas. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Untuk Bang Cipnya juga, sama Mas Banu, Bang Anwar, selamat malam. Untuk Bli Widinya juga. Ya, untuk kesemuanya dulu, Mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang dapat gitu. Buat Mbak Yeni, selamat berjuga, sehat selalu, sampai ketemu.
0: Terima kasih banyak, Mbak Yeni. Udah ada, bye-bye. Semangat juga, ini masih kerja juga malam ini ya. Kita sapa dulu mendengar, nanti sekalian aja kita sapa-sapa lagi. Selamat malam, Bu Ari.
2: Halo, selamat tuh malam. Gabung lagi, Mbak Yeni.
0: Eh, ini janjian atau gimana sih? Tadi waktu jebak juga Mbak Yeni lanjut Bu Ari. Ini juga sekarang Mbak Yeni lanjut Bu Ari. Jangan-jangan nanti Pak Bawo juga ikut menyusul nih di Batu Bulan. Kayaknya nih kok bisa pas gini sih terus. Iya deh, iya deh. Nah, teh Bu Ari, sudah tidak kedinginan lagi Bu Ari?
2: Sudah.
0: Nah, Bu Ari ini gimana malam ini, mau lagu siapa nih? Kalau
2: Rani, Setangkai Anggrek Bulan, Mbak.
0: Setangkai Anggrek Bulan, baiklah.
2: Ya, salam buat tadi Bu Yeni ya. Terus Bu Mimi, Bu Resmi, Pak Drori Bawe, Pak sudah sana sama ibunya ya.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi, Pak Mr. Mahmud, terus Pak Nyoman di Negara, Pak Inggris kok gak pernah on air sekarang dia.
0: Ini juga gak tahu nih. Moga sehat-sehat deh semua ya.
2: Ya, terus Pak Banu di situ Bondo.
0: Iya.
2: Pak Bambang juga gak bisa katanya dia ya, terjangkau RRI-nya, Mbak.
0: Tadi pagi dia gabung.
2: Iya, di Bali gininya tuh.
0: Kayaknya frekuensinya kalau di sana nangkepnya gimana ya? Tapi kan Pak Cip di Banyuwangi bisa gabung biasanya.
2: Bisa sama Pak gini lagi sama siapa lagi satu tuh bisa
0: dia. Mungkin
2: Pak
0: radionya.
2: Radionya Mas Wawan, mungkin Putra Setia enggak pernah ya sekarang, jarang.
0: Radionya pindah atau gimana sih di sana? Ya.
2: Iya.
0: Frekuensinya. Bu Ari, ini Setangkai Anggrek Bulannya mau versi Rano Karno atau Bruri sama Emilia Contessa nih?
2: Ya, Bruri aja
0: deh. Bruri aja deh. Kalau begitu, baik.
2: Ya, salam buat semuanya aja, Mbak ini. Buat Mbak ini, Mbak juga ya. Hati-hati pulangnya.
0: Makasih, Bu Ari, sama Bapak Rahayu. Malam ini masih sama Henny, pendengar. Aduh, kalau bahas lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia, jadi diajak kembali ke mesin waktu gitu ya, menggunakan mesin waktu. Apa nih yang paling dirindukan, apa yang ingin diulang kembali mungkin ya. Henny sih kalau ingin mengulang sih ada, tapi gak mau mengulang lagi. Karena namanya hidup ya harus tetap jalan ya kan. Yang berlalu ya biarlah berlalu. Cukup lagu-lagunya aja kita dengarkan. Ada siapa lagi di sana, kita sapa dulu. Selamat malam, Roh Rindu. Halo. Selamat malam.
3: Halo.
0: Halo. Aduh, semangatnya luar biasa. Di ujung sana ada siapakah?
3: Aduh, Ruang Rindu berbagi lewat lagu.
0: Iya, Pak Cip ini ya? Eh, bukan. Halo.
3: Iya.
0: Benar. Pak Cip, Banyuwangi biasanya Pak Cip dengerin di frekuensi mana sih, Pak Cip? Kalau untuk RRI Singaraja?
3: 97 ya.
0: Oh ya. Oh, karena Pak Bambang bilang katanya, aduh kenapa ya RRI-nya hilang gitu dia tadi.
3: Loh,
0: oh, enggak. Padahal kan sama-sama Banyuwangi ya, Pak Cip ya.
3: Iya, karena iya. Ini loh sama dengan di Jember.
0: Iya, yang lainnya juga bilang aman sih. Entahlah nih radionya Pak Bambang gimana tuh. Pak Cip, apa kabar Pak Cip? Sehat ya?
3: Sehat walafiat.
0: Aduh, suaranya langsung menggelegar ya. Pak Cip mau kangen lagunya siapa nih?
3: Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Iya, judulnya Ruang
0: Rindu. Oh, Ruang Rindu. Punyanya Leto.
3: Iya.
0: Oh, Leto, iya deh. Oke. Okay. Ada dong.
3: Iya, kena tendang 2-0.
0: Iya kah?
3: Mbak Yeni, Mbak Arif.
0: Aduh, berarti dari tadi udah coba-coba ya, Pak Cip ya.
3: Iya, di jebak dan di ruang-ruang itu masuk 2-2, 2-2, 2-2, 2-1.
0: Iya, iya. Ya ngalah dulu Pak Cip sama perempuan gitu. Perempuan harus diutamakan. Iya kan Pak Cip? Emak-emak nih harus diutamakan dulu Pak Cip.
3: Iya.
0: Iya. Iya, iya. Eh, salam-salam dulu dong malam-malam.
3: Ya buat Pak Bano di Bondo. Buat Pak Bambang kalau lagi dengerin juga, yuk melong di Jeper. Mas Anwar, Pak Mahmud, Mr. Mahmud, Mas Mawan, Mas Dimas, Pak Ramadan, Cuman Negara, Cuman Dewantara, juga Blitawan, juga Pak Grugak, ya juga Bu Janora ya, Janora. Bu Resmi, okay. Bu Resmi, Bu Ari B, Ari S, salam 50-an.
0: Apa tuh? Iya deh, salam, nggak salam 100-an nih.
3: 50-an aja, tapi kan kalau habis disalamin lagi.
0: Oke deh, siap.
3: Buat Pak Mimi, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Mimi. Suaranya sudah mendingan sudah tadi itu.
0: Iya, dari waktu ini udah hilang banget suaranya Mbak Mimi ya.
3: Bu Desa, juga Bu Manda, Bu Kartika dan Mbak Kedini. Cara pinggilan juga di Eli dalam kompak persahabatan melalui udara RRI Singaraja ini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Cip ya.
3: Ya. Oke. Okay. Ya, selamat bertugas. Sehat selalu, bahagia ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Cip. Ya. Sehat terus sama keluarga. Selamat menyambut hari Raya Idul Adha bentar lagi nih. Waduh, kalau bahas Idul Adha ya seru. Apa yang serunya? Nanti bagi-bagi hewan kurbannya. Nah, pendengar semuanya dimanapun Anda berada, untuk Ruang Rindu masih kami hadirkan. Pak Made Ribawa, Pak Jero, tunggu ya. Nanti kita gabung lagi. Ada Pak Charme Sarjaya juga ini. Aduh, susah masuk. Sabar nanti ya. Masa kalah sama Pak sama Bu Ari sih? Pak Charme, nanti gabung lagi ya. Kita kasih lagu dulu deh pendengar. Karena ini sudah dinantikan dari tadi. Ada Mary Melinda di ujung malam. Spesial buat Mbak Yeni. Mbak Yeni semangat loh kerjanya.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Mendengar Pernah Satu, Leto dengan Ruang Rindu yang dirilis pada tahun 2005 dalam debut album mereka Truth, Cry and Lie. Jadi lagu ini juga menjadi salah satu karya Leto yang paling populer ya, bahkan sampai sekarang pun sering banget di request di Ruang Rindu sesuai dengan judulnya Ruang Rindu. Tadi aja ini sampai pangling gitu ya, sampai nanya sama Pak Cip, Pak Cip mau request lagu apa? Ruang Rindu. Iya memang di Ruang Rindu Pak Cip. Iya mau lagunya Ruang Rindu gitu. Oh gak, baru kepikiran kalau itu lagunya Leto. Iya Pak Cip. Kita gabung lagi pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada memori apa sih dari lagu yang Anda ingin dengarkan malam ini? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, kenapa suaranya ini?
1: Ini dengan siapa ya?
0: Sama Henny.
1: Oh, salam kenal, teman baru.
0: Ini siapa? Enggak Pak Bano nih? Bukan ya?
1: Iwayan Bano.
0: Iwayan. Emang Pak Bano anak pertama?
1: Iya.
0: Aduh baru ya tadi dipanggil-panggil sama Pak Cip.
1: Alhamdulillah udah masuk ini.
0: Iya bisa dong.
1: Jangan nangis, jangan begitu ditendang terus-terus. Makanya jangan suka nendang.
0: Iya didorong aja deh, didorong aja deh.
1: Mulai dari jebak aja tuh.
0: Iya. Iya. Tadi Pak Bano nyoba jebak juga.
1: Iya, baru ya nih. Barusan Bu Yeni lagi kena.
0: Iya.
1: Kena tinju lagi. Lagunya Pak.
0: Lagunya siapa Pak Banu? Lagunya siapa?
1: Sampai kangen sama aku suaranya Pak Yeni saya.
0: Iya kah? Gimana lagi rindu lagunya siapa sih Pak Banu sekarang? Lagunya.

0: Danau Penantian.
1: Danau Penantian.
0: Iya.
1: Udah lama banget nggak dengar lagu itu ya dari Billboard.
0: Ya, ada ya. Alhamdulillah kalau ada.
1: Ada dong pasti.
0: Baik, salamnya ikut Pak Cip sudah.
1: Oke deh.
0: Itu saya nambahin Pak Pak Bangli di Kalimantan. Ini banyak Mbak ini.
1: Gimana?
0: Ya, ini di Banyuwangi ini tertutup sama kumpul dengan Jember.
1: Oh gitu. Oh berarti.
0: Iya. Ini yang saya ini ya. Ini saya pegang anten.
1: Oh.
0: Kalau enggak dilepas antennya hilang yang
1: singa rajanya gitu.
0: Itu.
1: Oh gitu.
0: Kumpul.
1: Iya deh. Iya ya.
0: Saya sudah bilang sama yang Jember itu minta digeser ke 7,5 itu. Sudah bilang gitu.
1: Enggak semudah ya, itu digeser.
0: Iya. Bisa enggak apa-apa.
1: Oke, okay, iya deh.
0: Ya udah Mbak ini.
1: Iya. Terima kasih ya. Nggih, terima kasih Pak Banu. Salam sehat selalu juga di Seto Bondo, semua rekan-rekan di Seto Bondo. Salam sehat juga ya. Iya nih, tadi pagi soalnya Pak Bambang bilang gitu. Kenapa 97,9-nya jadi tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu ya. Mungkin seperti kata Pak Banu tadi, ini lagi rebutan juga ya sama Jember. Mungkin coba di 106,2 deh, biasanya 106,2 itu lebih kenceng nih. Kita sapa lagi ya, Pak Sharma belum bisa masuk juga. Aduh, kalah nih sama yang lain ya. Kita jauh dulu deh, Pak Jeroma dari Bawo. Ini kenapa nih, teleponnya banyak yang coba tapi gak bisa Henny angkat. Aduh, gak tahu nih kenapa, Lima Dewidi, Pak Ma dari Bawo, Mbak Mini. Pak Samong juga, Pak Samong selamat malam. Katanya Pak Samong salam sama semua grup asik-asik aja, semua fans RRI selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak Samong. Ini yang dicoba untuk mengangkat Bli Widi sama Pak Made Wiribawa belum bisa, hantar deh ya. Ini siapa yang lain dulu, selamat malam Bang Rindu. Halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Asik, siapa ya suaranya ya?
2: Nyoman dari negara Mbak Eni, Mas Alu.
1: Oh ya. Pak Nyoman, ini biasanya Pak Nyoman soalnya pagi-pagi gitu Pak Nyoman. Ini tumben malam ini dengar suaranya Pak Nyoman.
2: Ya, tidak bisa tidur.
1: Enggak, punapi hujan di sana atau gimana?
2: Enggak.
1: Iya, gimana? Mau ditemani lagu siapa Pak Nyoman iki?
2: Reare si Bau ini. Kututup layar cintaku.
1: Napi?
2: Kututup layar cintaku.
1: Oh, kututup layar cintaku. Asik, ini lagu lama juga niki ya, Reare si Bau Zinge. Iya Pak Nyoman. Mau salam-salam juga Pak Nyoman.
2: Salam dulu yang barusan tuh Pak Banu ya.
1: Iya, Situ Bondo.
2: Situ Bondo. Halo Pak Banu, salam tarik kanan Pak Banu. Memang dari negara di Pak Banu.
1: Iya.
2: Juga Pak Cip ya di Muncar ya, Petikan. Pak Widi Made juga ya.
1: Iya.
2: Tokyo, Pak Padima, tempat kabar ini. Moga-moga cepat sembuh ya.
1: Iya.
2: Pak Inggris. Siapa lagi ini? Bu Mimi S. Bu Arik BKG.
1: Nggih.
2: Pak Mahmud, Pak Tenaro, Bapak Nyoman, Pak Nih.
1: Iya.
2: Ya, semuanya saja dulu nih.
1: Nggih, Pak Nyoman.
2: Salam, Mbak Yeni.
1: Terima kasih banyak Pak Nyoman di negara Niki. Aduh, di mana-mana mendengarkan RRI ini seneng banget deh hari ini. Karena tadi ada di Batu Bulan, terus ada Situ Bondo, kemudian ada Banyuwangi. Tadi di negara juga Pak Nyoman. Dan sekarang ke Tokyo coba tuh. Iya, Bli Widi ya. Selamat malam, Bli Widi.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu. Mbak Eni.
1: Iya, jadi rindu sama Bli Widi.
3: Iya, lama sekali gak jumpa ini.
1: Iya, apa kabar?
3: Udah setahun rasanya. Wih. Ini gak pernah dengar suaranya Mbak Eni.
1: Masa sih, baru aja. Kengken kabarin
3: ya,
1: itu
3: betul.
1: Bli Widi.
3: Becik-becik Mbak Eni juga ya,
1: iya. Ya. Belum bisa tidur juga nih malam-malam atau gimana nih? Ada yang apa? Ada yang masih dikerjakan malam-malam?
3: Malam-malam udah baru barusan bangun Mbak ini tadi gitu. habis kerja langsung makan tidur pas istirahat dulu.
1: Oh, jadi
3: soalnya baru lagi. Sembuh ini Mbak ini.
1: Kenapa Bli Widi?
3: Iya baru masuk angin. Pileknya masih nih. Masih agak suaranya kurang fit gitu.
1: Iya, kayaknya sama deh kita di sini dan di sana ya. Wah, cuacanya nih ya. Lagi tidak
3: betul, menentu. Sekarang dengar-dengar di radio di mana-mana itu banyak penyiarnya juga. Ini dari
1: cuacanya, iya. Daya tahan tubuhnya juga nampaknya lagi rendah gitu ya. Aduh, semangat ya, sehat ini. Deh. Yang penting walaupun fisiknya lagi sakit, yang penting pikirannya tetap sehat ya, Bli Widi ya.
3: Iya, Mbak Hani juga yang jaga kesehatan juga ya.
1: Mau lagu siapa dulu nih, Bli Widi? Ini cariin dulu lagunya.
3: Boleh lagunya Mancanegara?
1: Boleh dong.
3: Katanya oldest lagu Indonesia di Ruang Rindu.
1: Enggak sih, boleh Manca.
3: Boleh ya, Mancanegara ya. Okay. Kalau gitu lagunya...
1: Itu siapa?
3: Scorpion ya, Ayu Control.
1: Widih, yang mana?
3: Ayu Control.
1: Ih,
3: ada ya.
1: Langsung kalo Scorpion lo malam-malam coba nih.
3: Ya enak supaya aja enak nggak tidurnya main.
1: Aduh, are you? Tahu ini cariin dulu nih.
3: Ya. Sambil jalan-jalan dulu ya, supaya solo. Yang lainnya bisa gabung nih ya.
1: Yeah.
3: Yang barusan lewat ada Pak Nyoman di Negara ya. Selamat malam Pak Nyoman, sehat selalu ya. Sapanya juga terima kasih banyak dan pada Pak Banu, Pak Cid, kemudian ada Bu Janura, Bu Farida, Ken Aro, Pak Kelacur, Blitawan, kemudian ada Bu Yeni di Tiga Wase, Bu Resmi, Bu Kartika, Mas Wawan, Mas siapa lagi yang itu ya?
1: Bli Widi nggak ada Scorpion yang itu, adanya Lady Starlight, Under the Same, Wind the Chain, Always, itu ada. Yang mana sih? You and I, yang, Living for Tomorrow.
3: Ya, itu boleh juga.
1: Living for Tomorrow, baiklah.
3: Iya, yeah.
1: Siap.
3: Ya, salamnya dirangkul aja ya,
1: okay.
3: Pak Ketut Samung juga ya, Pak Petua yang juga ya, semuanya dulu dirangkul. Sampai jari ya Mbak Eni, selamat tugas sampai tuntas, arigato gozaimasu.
1: Terima kasih banyak, domoregato gozaimasu Bli Widi di Tokyo. Akhirnya kita bisa bersua kembali ya. Bli Widi katanya udah dapat tidur tapi terbangun lagi. Kalau Pak Nyoman di Negara, aduh belum bisa tidur nih. Tenang. Bagi yang belum bisa tidur, tenangkan pikiran sejenak. Mari kita nikmati suasana malam dan biarkan musik menemani setiap cerita yang masih tersimpan mungkin di kepala ya. Tidak perlu terburu-buru memejamkan mata karena ini masih menemani pendengar malam ini. Dengan lagu-lagu terbaik, dengan suasana nostalgianya, dengan suasana yang menenangkan, dan semoga semua rasa lelah ini perlahan hilang dan esok datang membawa semangat yang baru juga. Ada Billboard, Danau Penantian spesial untuk pendengar.

Setiap orang punya jalan hidup berbeda. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lalui dan rasakan. Di setiap proses kehidupan selalu ada pembelajaran. Jika dipercepat, sesungguhnya Tuhan ingin kita bersyukur. Namun, jika diperlambat, Tuhan ingin kita bersabar.

0: Dengar Pro 1. Wow, malam-malam dengerin Scorpions Living for Tomorrow. Jadi ini juga jadi harapan gitu ya, mungkin dan semangat untuk menghadapi masa depan yang lebih baik ya, menghadapi esok yang lebih baik lah juga ya. Jadi ini juga mungkin Bli Widi ingin mengajak semuanya untuk tidak terjebak dalam masa lalu dan percaya bahwa hari esok selalu membawa kesempatan baru. Walaupun malam ini mungkin dari pagi tadi itu dengan disibukkan dengan berbagai rutinitas kesibukan, malam ini juga belum bisa tidur, mungkin ada aja yang dipikiran gitu ya. Padahal niatnya sih nggak berpikir, nggak ada yang dipikirkan, tapi mungkin di alam bawah sadar kita pikirannya itu ada nih sesuatu yang dipikirkan. Semangat ya pendengar. Jadi semoga ini juga jadi simbol optimisme dan persatuan, terutama karena dirilisnya ini juga masa perubahan besar dunia, besar di dunia pada tahun awal 90-an kayaknya ya, Scorpion ya, Bli Widi ya. Oke, hampir mendekati jam 11 malam. Bisa deh satu penelpon kayaknya yang bisa masuk, pendengar Pro 1 yang ingin gabung boleh malam ini. Ada Mr. Mahmud. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Halo,
1: akhirnya dapat.
0: Selamat malam. Iya, dari tadi maunya ini angkat, rebutan nggak bisa diangkat lagi. Ya udah, ternyata nih.
1: Tanggung dan tidur kunci.
0: Tadi ini juga sama Mbak Mini loh rebutan sebenarnya, Pak Mahmud. Mbak ya. Mininya kalah nih. Maaf ya Mbak Mini ya. Gimana? Mau lagu siapa ya sih malam ini jadi lagu penutup kita?
1: Lagunya Iwan Fals aja.
0: Yang mana?
1: Ibu.
0: Yang mana?
1: Ibu.
0: Ibu. Aduh, sedih banget lagi nih. Iya deh. Oke, ada Iwan Fals.
1: Ya, salamnya buat kesemuanya aja. Dah. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat.
0: Okay.
1: Untuk Mbak Heni, matur nuwun. Terima kasih Mbak Heni.
0: Terima kasih banyak Pak Mahmud. Salam sehat selalu juga. Salam untuk keluarga semuanya ya. Lagu penutup kita malam ini ada Iwan Fals dengan Ibu. Pendengar, gimana kalau malam-malam dengerin lagu ini? Jadi mengajak kita, atau yang lagi kangen ibu, atau yang punya kesempatan untuk bersama ibu, atau langsung mau telepon malam ini. Waduh, kalau ini jangan deh, udah malam, kasihan nanti malah terbangun. Pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia tentunya bersama kami. Yang di Ruang Rindu tadi gabung ada Mbak Yeni, Bu Ari, Pak Cip, kemudian ada Pak Banu juga, Pak Nyoman di negara, Bli Widi di Tokyo, ada Mr. Mahmud tadi jadi penutup ya. Selamat malam juga Mbak Mini. Mohon maaf Mbak Mini, ternyata gak bisa nih, udah habis waktunya. Ada Pak Jeroma dari bawah juga, selamat malam. Titip salam aja untuk yang sudah nyenggol, Bu Ari BT, Ibu Made Sudarmini, Bu Janora, semua sahabat grup Asik-Asik Happy, alumni 80 SMP Negeri 1 Singaraja juga. Selamat istirahat malam ini. Kalau ada waktu minta lagunya Kenangan Terindah dari Samson. Aduh mohon maaf gak bisa, karena tadi duluan ini angkat teleponnya Pak Mahmud. Soalnya mohon maaf ya Pak Jero ya. Ada Bu Resmi juga ternyata mengirimkan WhatsApp. Aduh, ini baru baca lagi WhatsAppnya. Mau lagunya Full Garden Lemon Tree. Aduh, mohon maaf banget nih Bu Resmi. Salam katanya untuk Bu Janora, Bu Yeni, Bu Ari, Pak Widi, Pak Nyoma Negara, Pak Jero Dibawa, Pak Banu, Pak Cip, dan ke semua fans RRI Singaraja yang monitor. Salam sehat selalu semuanya. Ada Jero Nova juga. Aduh, mohon maaf ya gak bisa disapa lagi Pak Samong. Kemudian ada di Peguyuban SLJU RRI Singaraja semuanya. Rame sekali grupnya ternyata ya. Terima kasih banyak pendengar. Dan tentunya malam ini ya, ini juga menemani sampai jam 12 malam. Selepas Ruang Rindu nanti kita ada hadirkan siaran budaya. Lanjutkan Arje Semare Usadi bagian 5A. Dan tentu setelah itu ada renungan malam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan ulasan Kitab Begawan Kita bab 2 sloka 34. Malam ini pendengar selamat beristirahat. Semoga tetap selalu sehat ya. Moga malam ini istirahatnya juga berkualitas. Esok bangun lebih sehat lagi, lebih semangat lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dewa Ratu liange demene sing jetlah-telah ban nyamata. Bannya tuwayang pelengan jani di. Mapan semekeloni dewe ke memarekan ngiring ide sang maraga paranyan sugere Raden Ari Sentanu. Bina kemurdaning jagate dini madan dinyung selake. Ia tekenu tetap sweca ide sang Prabu. Ia diastun ni dewek belok. Sing nawang apa kita nak ngerawasan. Belok ini ulian males melajah. Mawin nang ide dewek melit kapiling jenik-jenik yang melajang. Duh bener males melajah. Duh bener dadi nak belok. Mapan belok gue itu dengeran nang lacur-lacur dengan nalakar ngeranang sengsara. Kewalo jani ab gumine pidan kapining jani dong subojok mabinayan. Yeni pidan ni dewe kanti nageh masuk kapining ibapung leng dikengkene po asukang cang po mesaut ibapung. Genap-genap tage masuk pura nyen kerganti itu pesawat nih bapu welungan sampi nih angonang detegale jadi sakin kengkeng nanti neng mupun neng apa lah carik doang tapi jat tetap kita gen pesawat nih bapu yang jani lenduh mebanding nung kalik gumini raman nih dewa ratu semangat nih. Lakar ngasuh kang pianak nih pang dadi nih madan sarjana. Yeni pidan tamat SD kalau ngidang nyautin cacakan gitu nang ngerausang. Dari kalani lakar sangkep pengidang mesaut nyautin cacakan bokangel. Yen jani sing. Weh, paling sing jani S1. S2. S3. Dugas nih dewek mebalik TV. Pemulung ngidang ya kuliah kanti ngale S2 ngelah bapak angkat ya ibu angkat bindewak nake cendek nih berpikir lakar mesekolah tamat SMA ngale sarjana nih iyo subuh ngelah ancer-ancer nelang perbil amune lion nih jani mapan dadi pemulung gak mungkin ke ngidang munduang rongsokan. Anggap malu tibanen lakang rongsokan atrak biayanin sekolah. Kanti petang tiban kadang dan malu. Petang trak dari lakang iya perlu kapining rongsokan. Nyediang rongsokan malu petang trak. Bu cagar kengelah biya maro ya lakang lanyutak. Tuh maro ngelah cita-cita ulianin mulakar melaksana. Kewala dia kaplak kengken kade ni desang yang para mokawi sewece. Mawi nang nyen, jenyak ulang nyen, jenyak lakar selag. Melajah ya diastun singlah bekal jagado jalan. Tutututu jagado nak sanggup lakar ngemang perbio. Nananan masakolah bu malu neng bapo nyen mayen kudun lang. Dingidangnya ya jeneng lakar mesilin. Uliang pis bapune disingin nejak jalan langsung. Puy. Aduh dini miripnya ngenenane madan ke baos. Saket ilingan ning ambak tanu yarsan dadi kapitu. Sekancan ane ke abdi yang yen subuh kedasarin ban jalanan ane madan dharma. Tan rerad nunas icering sang yang widi utsake ne kegelarang, utsake telarapan karyase pageh-pagehan. Mursaka pagah iya selak iya iya jaga ada nak lakar ngembang iya payo iya ukuh iya ngoyong malu petang tiban utawi telung tiban kermunuang nih rongsok aneh pengman petang terak utawi telung terak nih jaga ada pun nak ngembang ngemalunin biaya amat iya demen aden nih peh dewa rata tepuk pun nak kecerik selak saja sambil ngekuliah ngabo kampil dini ditu nuduk-nuduk rongsokan. Aduk itu, aneh lenan bin, ada gambaran len bin.
mapan iraku perlu masih ngalih animadan bayangan, gambaran. Mau inang ini perlu iraku demen membalik wayang. Wayang, bayangan, bayangan iraku pengtepuk itu di wayang. Adong lah animadan raramani mampu pianane wiyang-wiyangan. Bango pipis agono maya SPP agono meli pulsa agono minum-minuman agono merokok ura-ura aja timpal nih ngabo mobil bango bensin SPP sing bayake kaplak subuh lantasang masan-masan lakar bian apa ada surat terimukan orang tua nih konden-konden pianak nih maya uang sekolah aduh masih aneh gitu. Mawinan keng-keng-keng carane jani pengsidan nemu ane dadewone jani. Wakil diadmike sekala kelawan yang ini sekala. Pipis perlu masih temapan angkon wakana lakar angkon sarana. Ngalih kalimadan pengidang tercapai cita-cita nih. Kewala selak irago, kujemat irago nene penting masih. Bangsing nyaplir. Biana kedot masuk sekolah selak irago sing idang biayain. Iragong lah biaya piana kesing nyak selang masa sekolah langah ada panak nenyak masa sekolah selang bin manik rajin ngidang mampu orang tuane lakar miayan langah aneh ada kita aneh jag nganeh aneh biasa aneh dini perlu jani ni madan ngalih keseimbangan mawinang ditu lantas yang iragong ngalih buin aneh madan pedoman sing jojo dijeng alih pedoman pengemanan di madan keseimbangan swastika tampak dara simul agama Hindu nih garis ane ke samping madan horizontal bahasa keren ane menek tuun tu madan vertikal. Mawinang dije-dije tampak dari keseimbangan itu tuah jek sakti. Sakti ini kek. Anggono senjata pidan. Kapi ning para penglingsir-penglingsire. Ane sing mesekolah. Yen kokoan nyemak. Pamor. Jangan tampak dari kolongannya. Yen bengke wasange. Nyemak masih tampak dara di kengkene, misi masih bawang jangine tampak dara, pungsen ne, pungsen pusar pusar tu di tengah-tengah, pusat, boleh ditu tekan panas se pengyatis, ika yang bubu-buan di kengkene kucet gelam. Godel gelam jemak tampak dara masih uya aji pamor seret seret tuh kita sakten kesuk semani maro ketletak letakang tewarat tuh tidak mulut peragayan sang yang arden hari sewari luh muani pengnyak kuat kengken dijual leh pasti di daduan ada lesung ada lu. Tu ada baut, ada umah ne, ada sake, ada lambang ne, yang jetep, ada bah, ada mejujuk, linggo yoni sujatin ada yang telak tekang, ane sandang irago, tekang tu percayain pengnyak tekak keuripan ne, mawinang dini perlu jani irago lakar ngelah. WWK ngelah ancang-ancang program malu jangka pendek lan jangka panjang paduh kadi pidab-dabi de sang prabu rikalan ngide ngayunin jagate pengnya tentrem jangka pendek kengken jangka panjang nih kengken apa buin jani dewa ratu dini dinyung selake nak rainane tanpa pegatan. Ya, lantas anggap bumi jani jak tertemparan nih jak sarwo menek. Do fenomena fenomena nih terjadi di pasar. Ibu-ibu terutama ada beda waradu mekejang menek basa-basa nih. Terutama bawang aja kesuno nih beda waradu jak aja 6 dasa kilo.
16 tali ya kilo. Melan bawang, melan base-base ini kan bener roh. Aduh, masih kekeliruan itu entah sengaja apa tidak sengaja yang kena ditipin itu nulian kita joseng sengaja. Ada dokumentasi ini lan kini lan gitu. Apa rekayasa iragon ajak tuah membalik dogen gitu. Apa sabotase udah menggenap-genap pada itu. Mau ini ngeluk-luknya aja kaduk ibu-ibu aja kau mekengan. Ane gelar nih bedek buat terutama kurnani dewe aja madoh deh waduh. Bang pesek ketali udah nih kepekan dijag. Jumak boy yang mengujak-ujakan karek singi dangan meli apa gitu dong. Amat ya. Mawinang jani dini perlu irago jangka panjang jangka pendek itu uli malu irago harus waspada ngelah animadan program kerja ngelah pi anak ke sekolah kengken carane pengkan masih itu donen biayane di sejuruni ngirago memang desa adat desa pekeraman matamu pemejalan masih itu aci ini aci keluar aci keteben biasane lak liunan aci ini diteben lah kang bil. Aci pelakannya, tuh biasaan. Ia aci keluar dong subuh je jahitannya pengjangkap. Apa je luwir itu pengjangkap itu. Kalau ane ngerengang, ane aci keteben, aci pelakannya. Nyak bu, sate nik-nik bu, beh dah warna tu ngerengkang bu. Ia dari keluar itu terus dan lakar ngerengang. Do. Ia dapat tidak mungkin. Mau idang dinding lah kita tu. Ane madan bin mewali wiwe kene. Bedek ngelah bedek aturang liu ngelah liu aturang kalo dasarin banane madan kena las cari ya kengken carane jani peng bisa jani ngelah pengelok dike pengune dike iya ngelah pipis pat dadewe sepel ngapa ngilir duh yen pet prade dageng lah ane madan guna kaya liyone pat ane dante wote kengken jeban ilidang pesan sing kena ban persiapane tu pengidang ngepah guna kaya ne pangsing jeklah onyel ada som ngelah

Tetap ani ateng atau kengkeng jeban ngentana. Pengadaan persiapan jangka panjang nih. Di samping jangka pendek nih pengtetap menjalan. Makeloh kado kanto sang abliang kancirik

rajin niki peng pola hidup sederhana. Ya diastun sing mewah ke wale peng mencukupi mapan. Pengidang je hidupnya dong alih kane madan senang. Tenang ya alih, mapan yen seneng ya alih tu bisa inriyone bakat ulurin. Yen tenang ya keseimbangan nih. Dut, neng mai walurut.

0: dijual uang nak korupsi.
1: Ian korupsi apa kan bentuk ni? Sing je materi dian nyanang korupsi yang.
0: Man?
1: Sing je ngale kesukaan ngawak dan doh kelaran jano. Sing tau kan madan korupsi.
0: Mana ni cian beri bacakan korupsi?
1: Ni nyanang korupsi lan kukuh niatnya ni. Lan kukuh kang pelaksana ni. Lan kukuh kang patut dikumi.
2: Rompat RRI dan Pasar. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, subuh dengan ngelah skill kemampuan intelektual yang tinggi. Jadi raga pondasi bangunan, jadi raga satmaku rakyat, ni madan jadi diri aneh ada maguna tuh.
0: Kewala ya diastun ngelah aneh madan skill, ngelah keterampilan, ngelah intelektual tinggi.
1: Nah,
0: yen sing masih dasaran ban aneh madan moral,
1: nih,
0: mental, jadi yang ngapung, jadi kebisane. Nah, kebisane itu lah keragon merorotin aneh madan yang saren rakyat. Contoh cari jani buat
1: melalui
0: TV ini tu kan sing orang-orang aneh dua JKT yang jeda dua ni korupsi orang-orang intelek justru yang merorotin anu uang negara. Nah makanya jani perlu dasarin ban mental ban moral aneh nganutin di sejeroning pawisek sangnya ngaji agama.
1: Kal saat bubusan yang ngerosor ke intelektual. Intelektual
0: aja.
1: Dini subuh antara intelektual aja kemampuan harus seimbang. Lah lagu kemampuan kemauan yang tinggi sing ado. Nih bakar dojot pemimpin-pemimpin tinggi nu rawas mende korupsi.
0: Duh, mampuan nu berbicara masalah nganggon otak intelektual tuh berkisar di otak onen nganggon rasa. Yen subuh nyak tunang bedek nganggon rasa. Hakim kan pidan tepuk beli di TV ini nganggau ngerasa kengkeng situasi nak ngemaling semangka do bangau molas tiban nak
1: alah ya batas
0: ngelah mapan yang ngelah rasa
1: ya ragu ngerasa rasa dini sebuah fleksibel ragu nah, mau agamu agamu ini nganggau sepas ikut tuh kasat wamara mahawin cang harus ngentung dasar yatnya nyin jeng sap bakal muyatnya tekin gumi tekin sang wong miskin
0: saja.
1: Tekin naki sakit pang dari segar tebo dasar yatnya ni nyanang korupsi yang kena kena momo nindih keng patut tol matan korupsi ni utama sama bedo dano kelawaning dano kekian caraan pemimpin pang patut di papat jalanan praktiak sewa kena agamu permanu anu mana permanu praktiak sewa permanu
0: ya ning patut ban matingkah ke rumah sat mamuntil manik
1: man.
0: Yang benar panir agam melaksana saat maka agam ngerakse barang aneh madan utama
1: jian kerosen barang manik ado kesatuan manik astagina
0: nah.
1: Manik masing suci ah. Manik mas ngeronce nih subuh sarwa mulah
0: iya neng bongan ngadu-adu
1: iya bongan sombong
0: kebisane dadi ngapung
1: kebisan sing maguna ngalih kawigunan ngangon kegunan patu jerago ngelah bekel pin ngelah raga pas pis papat yang sing bisa ngulu ikan bakal boros patu raga diraga di mau pesekat halian tuh kaku diang besito dijo sema nyen kalbang ke yasin ke yatnyin hijau abu
0: yasene tiban nasat awai
1: pocol ragawa tiban daso tiban nang muyatnyo sat makawai
0: ilang dadi sesamatan
1: jokesatno dadi sesamatan kengerawastan yang sago raga muyatnyo luwe sat makaw yibunyak bungo cepakaw luat gunung yang beli bungan cepakaw dajan gunung nu nak ngadak nyin lah boni yom mawenu yang manamorti morto yasan jadi gumi
0: pangseng cara sesama tane panas setahun dihapus dengan hujan sehari.
1: Apa punya misi hujan angin, misi puting belulung tu.
0: Puting beliung.
1: Puting beliung tu. Dah kadian ngalam ni pelih.
0: Cing.
1: Dah kadian widi benjol.
0: Biasa ni manusia kan kita tu.
1: Mula.
0: Ada buah seseret

0: cara di satu ni pidan tu. Coba tu letak ingat-ingat tang tu. Cara ya jani manusia ngaku dewek ni paling benar kan kita ya.
1: Nyapo kadi aku merasa tong ada lena.
0: Ada banjir, pelik hangat.
1: Alam jang.
0: Begitu ada lantasan klep grede hujan angin masih alam pelik hangat. Jadi irago sing lahwi weke sing introspeksi diri. Nah. Bang sing cara mutakon lantasan de iblatuk ngulkul. Iblatuk ngulkul. Jadi ada ngulkul sih, belatuk ngulkul bolos sih. Itu misi ngajak rumah. Tak kali itu misi dah. Aji misi ngajak rumah. Di kunang-kunang abah api. Benalih kunang-kunang. Kengkeni kunang abah api. Milah kadi telepon rumah nak. Ih kengkenang ibu dudung. Ibu lumbang di jalan-jalan nih. Gentak kita kau kini berduduk, dalek berduduk, kengkengci berduduk je ngajak belumbang di jalan-jalan ni singsan cinawang. Ibu kengkeng sampi meju di jalanan. Iya leh jadi sampai berpeleh ni. Cai kengkeng sampai yang di jalan ni cuma jual sembarang. Kengkeng nang bungut jangan telusuk kau kan jelemo eh. Ira gaul masih mewali.
1: Artinya kembali kena. Yang letak nguli pejalan kunang-kunang mekesos kenung-kunang tu mekejang saling serah terima.
0: Jadi suat kunang-kunangnya ke kota jadi.
1: Dijaya.
0: Ke gunung lah gunung ni. Di gunung klaim.
1: Gunung.
0: Gunung anu. Gunung Tuyang.
1: Jangan aja kita berdua. Ada sih penegara gue kaitu. Yang cang roh ke 15 roh tu setato raga melihat ini.
0: Setato.
1: Panedengin kalimur kaning jana wi moko rebat rebut kawiriawan yang ngeruas sing jani wi wi ke mekejang manusia ngai mekejang lakon kalau konden sadar teken benar kelawan play
0: tau bo
1: apa kena kaito ngeruasin keseimbangan perlu sajang jani dor satu aja
0: ya benar tau bo
1: keseimbangan keken teken ngalam pang patut ban menyimangin
0: nah ini
1: badan pasang merih ngale nyemak doyan isin alas isin gumi
0: tetep keseimbangan daduan nih ane madan makro jak mikro
1: mikro ya
0: makro tuh dunia luar ane gede gumi nih mikro tuh dunia irago sendiri angga serido nih tuh ane madan buan walid ane tetep jalanan keseimbangan nih
1: karena cang nyatuan kok kejo tawang beli nubin bedik mak kita nyatuan
0: apa tu
1: boros irago dari manusia sing jo ajeng anggen
0: man
1: kadiangan mino panti dening pangan rakoyo yang mulu jan bembar aso sing di tengah mut bem si panjang kejo sat makan penyakit bakal kau si rago kalmaun jadi mekejang klisik nang kleteng ke pegunungan ke pedesan lah keruk tanah jadi dijong nguyong nak ngado ditutau dan patut ke beli lah tongos jual tongos beli keken asal asing membedih beli ni ke sadar ke seimbang ada kosken alam sing ado pasit lah keruk isin pasir bias mekejang jemak batu kerikil jemak mekejang angonin tau. Kaden kepenting ngerago sendiri
0: ngerago
1: ngin ngerago tegak lingau lingge jani juang abing ngang lantas ado pangkung mekeruk tukat gede musibah angliang bulldozer tekingkinan sing ado lantas longsor
0: masyarakat kita masih ngawak ngentungang lu
1: ngawak ngentungang sampah
0: sampetan lantas goto jelang melimak
1: iya tadi lantas banjir
0: banjir
1: pasang sebelang peteng lemah ngai got gede-gede sing mau guna
0: mapan irago singlah disiplin
1: disiplin perlu tanam uli dan ipang sing milahan ikunang-kunang ubar baduda
0: ngurutain
1: sampi kuning urat nak iyong lah simpan
0: nak mulut tugas iyong ngurutain sampi
1: betul isampi mauin cungu ucang bolu ke mana manusia kita
0: dirago jadi kembali ke manusia nengelas
1: dirago ceramah kacau macam macam nasing kengkian sing
0: benar
1: kacau segar buka jenuh masih dan oleh endah kabur mengebiah
0: nah tu cibu nengah urut tu ide dua gong gede jadi ide ngarsang lakar lunga kita buling itlon boy dah terus persiapan
1: apulang itlon berdingah yang
0: okey dah
1: ngarsang lantar kayu ni dah jadi dah
0: lakar lungone
1: dengan
0: tu
1: jadi pangsing bling bakat rago ngelantur nyatuang kukur rago sing ada bling sing nyatuang anak
0: saya mana rago
1: napa kang pedidi busan tu jadi pangsing bling rago tu no ban matur lah ni dah tangkil nak
0: aturin
1: aratu dal

0: Kuda. Walu ya ide sang yang ini re, di kalan ini ide tedun saking kenaran ide nebe. Bawa wibawa para bawa.
1: Tun lantas cokor ide berbisik napak berdewi mengejar ngerasa kena nampi ide. Ingih arah dulu ngasuk re.
0: Didiang, arah dulu didiang.

0: Inggih, gumantene titiang sedate parah. Kasapunika nampak riangan Joko Ridewa duaning titiang dados parekan.
1: Kajil,
0: titiang.
1: Yang subuh kene saya aja aden saya ni jag bang. Bango saja kayun gelah dijegelang ale parekan kiwat dengan cara cai.
2: Oh nampura yang minokade titiang sarang belin tiang nak seneng ngoceh memiliki dia tu. Nyatua unduk kangen kau dan mendasar pematut ledang ratu.
1: Nak mula kedo nak gegaduhan belin cainya kau kedo kewalo nak mula pesajo.
0: Inge.
1: Apa je saja satua belin cain nak mula sajo. Jaman jani pesajo neluung.
2: Mawin
1: nak ngawi-ngawi.
2: Atau tulus ngajak dadi ni kau. Mawin nak bisa ajak dadi nak melen ni kau.
1: Ya, Jil.
2: Diam.
1: Gelas sebuah mirangan kengken satuan cah ini marah gelas sebuah mirangan mapan gelas nasa tato gelas tampak kapan ibun gelas cik sebuah nak uang ibun gelas. Kengken rasa girang jenar ibun gelas ni jani. Kekso tato gelas kenikin ban ibun gelas. Pangengal ni kemau idewa lungo kepuri amardapuro pangengal idewa ngambil rabi mapan ibu sebuah ngancan lingsir. Nyen lakar ngentos kagung ibu dini nak jening ngentos kedo bawa sibun gelak engke enggak dancai.
2: Oh. Yan dani subuh ban kerasa belit ne. Mulo jati-jati kesayangan do. Sing kanti nak alet ngasang do. Ina kiling sir menyuwa sapun ikau.
1: Bener. Papa nibun gelas sedata pangingal san ibu ngalah cucu. Jepragat ngarsang cucu tawang cujil.
2: Nyak ngemawas nasang wikan sepi kanang.
3: Asrama. Semua
2: yang tenan no ikang pudero yang desentano. Ini sepet kayu nakiling sir pun ikau.
3: Mang dan entuan kadi dia sang yang sang
2: jarak karu.
3: Karu.
2: Jani seng lian ben sekalo jani. Kadung ngasih rago melali-lali ngelangan.
3: Lali.
2: Apa buen lantak nginum-nginum.
3: Ah.
2: Usap dekin ngawak. Mengenal narkoba kita satu orang jani luwung melah adau luweh ditu adon sap dekening pedewek yang lantas kalki jawabun ning raganing ini apu nyalang demen ingin apu ngulurung kegindrian tanpa guna duen
3: saja do
2: kecening salah tapi yang naji yang biang ician pemargi sapu nikau
1: mula saja buka ibun gelayan dadi ban ibu idewa nyalang brahmo cari asramo idewa subuh selag. Nejani mula dot ibu pangengal ini dah mengelaran dan madan gerak asa asramu jekito duanya ibu gelap tu.
0: Inge duaning pepalihan nesane papuat punike catur asramu ne mang neje margiang palungu cokor idewa. Barahma cari asramu ngedarah ilmu pengetahuan aji kauruhan sampun.
2: Bumragat sih.
0: Jani nincap kau gerak asa asramu ngambil rabi.
2: Patut
0: punang.
2: Nah baru. Ardo, Nareswari, harus ada. Brusso, Brudano.

0: ragona taang tua dijaga ulung ngasih cepok
1: sebeli kengkeng.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
0: Ngetel rasa manis sebenarnya ada riyah dan rasa pahit kita malu. Ngetel madu ni jago kita saat makan canak kering siripun itu.
1: Man buat
0: canak. Yang uang bina dibahit lantas pang uli jani waspada nak kelip pang keken pahit na yang subang lakona laki.
1: Mawin nang
0: melet.
1: Biang idone.
0: Ngarsang pang gelis ngambil nak istri na itu.
1: Kewala kengken jani manut kadi wacanan idone. Dirago pang sida disejerunin kauripan dadi manusia. Ngelah kadi madan rasa kasih sayang. Welas asih don di sandang pulau paman
0: yang biang kasih kita nak ngerosa ya. Mulu sangka dikena sayang mulu tersenuh ingin ratu durus

0: kewalo di sejroning iraga lakat memula sing dadi jak pulau gen tanpa rungwan piara jani bang saja jo kanti mentik idep ane sandang pulau iraga ntu
1: dojo di sebuah mentik sing lo kepangan ikan itu uli di bibit gitu
0: milih bibit
1: mawin ada kata bibit unggul ikan ngerosong punya nih si melah bibit si unggul kesatuan beli dadi ban pragat ban mulo gen
0: saja
1: mustika ya rabukan siap bang yo ai kumuk tanah nih

0: Dian pirisak kinian wong
1: sendal.
0: Winang imanusa ke bawah makhluk individu,
1: makhluk sosial.
0: Sido paman jani lakar nulungin pet prade nyamu berayo nyen ani merluang.
1: Eh bos kembali satwa sosial tu cengak moyatnya. Sosial tu antar manusia, moyatnya orang tu antar agama segitu. Tinggi patut arat.

0: Aku diang.
1: Lah karango nulung enen kapin yang berayone ane muata.
0: Ane merluang ini subarago ngidang pang moki diang. Sing tadi ngukuhang podewekan ngin raso bango podidi. Bango rago podidi kengken nyamunit luat nih boy yang rasang demen. Dini rago-rago mesti kasih.
1: Dani kaden ada nang nyatuang gini.
0: Ane cien tuh.
1: Yo ipunyan payo.

swastiastu. Para pendengar RRI dimanapun berada, bertemu kembali dengan Tiang Kadek Parmeyase selaku penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Tiang akan mengulas tentang Kitab Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 34. Ya, kita ketahui bahwasanya Bhagavad Gita itu sendiri dikatakan sebagai Weda yang kelima atau disebut dengan Pancama Weda. Jadi pada kesempatan kali ini dia akan mencoba mengulas sedikit dari Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 34 yang berbunyi

yang artinya orang akan selalu membicarakan engkau sebagai seorang yang hina. Dan bagi orang yang terhormat, penghinaan lebih buruk daripada kematian. Jadi, dalam Sloka 34 tadi, ya, dalam Bhagavad Gita bab 2, bagaimana perilaku, perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan swadharma kita, tidak berlandaskan ajaran dharma atau kebenaran, maka seseorang itu akan menjadi hina. Seseorang itu menjadi tidak terpuji, bahkan tidak dikagumi di masyarakat. Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan, kedudukan yang tinggi, penghinaan itu lebih buruk daripada kematian. Oleh sebab itu, junjunglah nama baik, junjunglah kehormatan kita sebagai manusia yang bijaksana, sebagai manusia yang terhormat, sehingga dalam melakukan kewajiban, dalam melakukan swadharma di dunia ini, kita tidak dipandang hina, rendah, bahkan kita menjadi orang yang terpuji. Oleh sebab itu, mari kita lakukan, kita jalankan swadharma berdasarkan kebenaran. Lakukan kewajiban kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita di masyarakat. Demikian yang bisa saya ulas akhir kata tiang tutup antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Siaran Raja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1, mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahayang Semang Semeton Pro 1 RRI Singa Raja Rini Jaman Teman Genah Muali GN ini kenya ringin semeton Ring semang makin nge ring Singa Raja pagi ini semeton. Ayo sedurung bergabung sarang Pro 1 RRI Denpasar untuk mengikuti acara Mutiara Pagi. Ayo durus piragi duman sarang-sarang Siki Renungan Pagi saking kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 31.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sedharma dalam keadaan sehat lahir batin, serta Hyang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Seloka 31 yang berbunyi sebagai berikut.

artinya. Pemakaian daging adalah wajar untuk upacara kurban. Hal mana dinyatakan sebagai peraturan yang dibuat oleh para dewa, tetapi jika memaksa memakainya dalam kejadian lain adalah peraturan yang cocok untuk para raksasa. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini menekankan pentingnya niat dan konteks dalam setiap perbuatan manusia. Perbedaan antara tindakan yang suci dan yang tercela tidak terletak pada objeknya semata, melainkan pada tujuan, aturan, dan kesadaran spiritual yang menyertainya. Oleh karena itu, Manawa Dharma Sastra mengajarkan agar manusia senantiasa mengendalikan diri, mentaati ketentuan Dharma, serta mengutamakan kesucian dan tanggung jawab moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi.

0: Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja ring di jaman temgana niki nge sane mangke nadurus niki bergabung dumun sarang RRI Pro 1 Denpasar guna mengikuti mutiara pagi dengan topik merawat alam adalah merawat kehidupan yang disiarkan langsung ya dari RRI Pro 1 Denpasar dengan narasumber Niwayan Wintari SPDH selaku penyuluh agama Hindu Kemenag Kabupaten Gianyar. Rahajeng Semeng lan rahajeng nyaringin.
1: Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar yang sesaat lagi pendengar akan membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Masih menemani Anda pendengar Pro 1, saat lagi kami akan kembali masih mencoba untuk menghubungi narasumber kami di Mutiara Pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami sudah tersambung kembali bersama dengan Ibu Niwayan Wintari SPDH. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Wintari.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inggi, sampun terdengar jelas Niki suaranya Ibu.
1: Sampun, tadi gak ada suaranya.
0: Inggi, matur suksuma Bu Wintari. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, untuk siaran pagi hari ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Kita akan membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan bersama Ibu Niwayan Wintari SPDH. Dersang Ibu Wintari, untuk bisa menjelaskan seperti napi sebenarnya merawat alam Niki menjadi bagian juga merawat kehidupan. Dersang Ibu Wintari.
1: Oke, semua atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Kembali dalam acara Mutiara Pagi bersama saya Niwayan Wintari, penyuluh agama Hindu Kabupaten Gianyar. Hari ini saya akan membawakan tema tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman sekarang, manusia menikmati berbagai kemajuan teknologi dan kemudahan hidup. Namun, di balik semua itu, kita juga menghadapi persoalan besar, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Dari mulai alih fungsi lahan yang semakin marak, hutan yang semakin gundul, sungai tercemar, udara kotor, sampah plastik menumpuk, dan perubahan iklim mulai dirasakan berbagai tempat. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan cuaca yang tidak menentu menjadi tanda bahwa hubungan manusia dengan alam mulai kehilangan keseimbangan. Nah, dalam kesempatan kali ini, mari kita sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu merawat alam adalah merawat kehidupan. Alam merupakan anugerah suci dari Ide Sang Yang Widiwasa yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, hingga tumbuhan dan hewan yang membantu kehidupan manusia, semua berasal dari alam. Karena itu, menjaga alam sesungguhnya sama dengan menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, persoalan lingkungan bukan hanya masalah sosial atau ekonomi, tetapi juga masalah spiritual dan moral. Hubungan manusia dengan alam dalam ajaran Hindu diatur dalam berbagai konsep, salah satunya konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan hidup. Nah, adapun bagian-bagian Trihita Karana yang kita ketahui, pertama pariangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dan palemahan, hubungan harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan. Nah, ajaran bagian dari palemahan inilah yang mengingatkan bahwa manusia tidak boleh hidup semena-mena terhadap alam. Ketika alam dijaga, maka alam akan memberikan kesejahteraan. Namun, ketika alam dirusak, maka manusia juga akan menerima akibatnya. Seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran, hingga perubahan iklim yang saat ini mulai kita rasakan. Di dalam kitab Bhagavad Gita mengajarkan bahwa seluruh kehidupan saling terhubung satu sama lain. Oleh sebab itu, hendaknya manusia hidup dengan penuh rasa hormat terhadap alam dan seluruh ciptaan manusia. Seperti yang terdapat dalam salah satu sloka dalam kitab Bhagavad Gita, dalam Adiyaya 3 sloka 14 berbunyi, semua makhluk hidup bergantung pada datang karena pelaksanaan yadnya atau korban suci, dan yadnya lahir dari pelaksanaan kewajiban atau karma. Nah, sloka ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab ekologis dan spiritual terhadap alam. Ketika manusia mengabaikan kewajiban dan tidak lagi melakukan niatnya, maka keseimbangan alam akan terganggu. Siklus hujan terhenti dan kehidupan akan mulai hancur. Kehidupan manusia bergantung pada alam. Jika tanah rusak, air tercemar dan hutan habis, maka keberlangsungan hidup manusia akan terganggu. Seperti yang selain itu, seperti yang disebutkan juga dalam kitab Atharwa Weda bahwa bumi adalah ibuku dan aku adalah putranya. Sloka ini memiliki makna yang sangat indah dan mendalam. Bumi dipandang sebagai ibu yang memberikan makanan, memberikan air, memberikan tempat tinggal, dan menopang kehidupan semua makhluk. Jika seorang anak mencintai ibunya, maka ia tidak akan menyakitinya. Demikian pula, manusia seharusnya memperlakukan bumi dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, seperti kita menghormati dan mencintai ibu sendiri. Para pendengar yang berbahagia, saat ini kita melihat masih banyak perilaku yang kurang peduli terhadap lingkungan. Mulai dari sampah yang dibuang sembarangan, sungai yang dicemari, pohon yang ditebang tanpa reboisasi, dan penggunaan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan. Padahal, menjaga alam dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti membiasakan memilah dan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tumbler sendiri, menghemat air dan listrik, menanam pohon, serta menjaga kebersihan tempat suci dan lingkungan sekitar. Dalam Hindu, tindakan menjaga kebersihan juga merupakan bagian dari sauca atau kesucian lahir batin. Lingkungan yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan kehidupan yang harmonis. Nah, dengar RRI dimanapun berada, konsep selain konsep Trihita Karana, Hindu juga mengenal konsep Tatwam Asi yang berarti aku adalah engkau. Ajaran ini mengandung nilai kasih sayang dan kepedulian terhadap semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, tetapi juga tumbuhan, hewan, dan alam semesta. Karena itu, ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang merusak kehidupan kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita menjaga alam dengan baik, maka kita sedang mewariskan kehidupan yang baik pula bagi generasi mendatang. Untuk merawat alam tidak harus dimulai dari hal besar. Gerakan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang luar biasa. Seperti membersihkan lingkungan rumah, ikut gotong royong di lingkungan sekitar, ikut dalam aksi bersih pantai, menjaga sungai tetap bersih, memilah sampah dari rumah tangga,

0: konsep Satwa Basi, Hindu juga mengenal konsep Vasudeva Kutumbakam, yang artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Jika seluruh alam adalah keluarga, maka manusia harus memperlakukan alam dengan cinta kasih, bukan dengan kekerasan atau keserakahan. Dengar RRI dimanapun berada, tindakan nyata yang bisa dilakukan umat Hindu untuk menjaga alam ada beberapa hal sederhana. Dari kita mengurangi sampah plastik sekali pakai, memilah sampah dari sumbernya minimal dari rumah tangga, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan dengan penanaman pohon, menghemat air dan listrik, menjaga kebersihan pura dan lingkungan, menggunakan sarana upacara yang ramah lingkungan, serta mengajarkan cinta alam kepada generasi muda. Karena dari perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan kepada MC.
1: Inggih, matur suksema Ibu Wintari, membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Sebagaimana ajaran agama Hindu juga mengajarkan kita bahwa alam ini berdampingan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, antara manusia, makhluk hidup lainnya, dan juga dengan alam. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja, pagi hari ini yang ingin berinteraksi, ingin menyampaikan pendapat atau seperti apa pandangan dari pendengar untuk saat ini kondisi alam kita, bisa langsung di WhatsApp di 0896781238330. Sang Roti Tiang Dumun Wenton Ibu Janura Reng Bangli Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Janura.
2: Swastiastu Rajang Semen Ayu Indah Sara Bu Madi. Ikuti dah sarang jodoh ini dengan tapi kita ini merawat alam.
1: Nggih. Ya, merawat alam adalah merawat kehidupan, nggih.
2: Adalah merawat kehidupan. Jadi Ibu Madi ini kan tengenan kita adalah kita mengenal mengenal trihita karana. Jadi kita tidak itu hubungannya erat sekali tengenan. Jadi adanya parayangan, pawongan dengan kelemahan, mungkin tidak satu lepas dari gitu, aturan itu akan terjadi akibatnya. Apa dengan wintonya Satwa Basi, jadi alam itulah kita yang punya, kita harus membenahi, harus ikut merawat dengan Vasudeva Kutumbakam juga nih, gitu adalah kita yang semua kita yang punya dengan seandainya niki di dalam trihita karana ternyata padahal nika sudah benar-benar hubungannya erat sekali tiga-tiga aturan ini. Ternyata seandainya nika keuintannya padahal nika ampun jaga alam biar kita merawat, menanam, menyiram, jaga kebersihan ya, supaya tidak sembarangan membuat sampah, pemana menjaga kebersihan ya, supaya tidak ada tersumbat nanti kena sungai, kena terjadi banjir. Zaman sekarang ini kan akeh dike yang kita mandi dengan kan kadang-kadang nawendan dike orang itu cuek saja semaunya, entah yang nembang ya pokoknya keinginan saja. Buat buang sampah sudah ada aturan. Jika kadang-kadang cuek dia orang-orang itu. Nah, nanti caranya dia supaya kita menyadari orang-orang itu. Wadinge. Ah, niki maksudnya tanya nge, suksema banget ngiring, Om Santi, Santi rayu raja ngiring, Om Santi sarang bagina.
1: Inge rayu raja, motor suksema Bu Janura. Ring Bangli nge sampun nyarengi niki bagaimana kalau masyarakat sekarang niki banyak yang tidak peduli kenten ya atau abai dengan lingkungan kenten.

0: Ibu Wintari, masih mendengar suara kami niki?
1: Nggih.
0: Suaranya kembali, belum bisa termonitor kembali dari Ibu Wintari. Baik, kami akan coba nanti untuk bisa menghubungi kembali Ibu Wintari untuk pada pagi hari ini. Inggih, untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang ingin bersama kami pagi hari ini di Mutiara Pagi, kita masih membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Kami masih akan menemani Anda bersama dengan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
3: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap. Kepala, pundak,
4: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1, RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja masih bersama kami pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pagi hari ini kita masih membahas tentang merawat alam adalah merawat kehidupan. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali bersama dengan Ibu Niwayan Wintari, SPDH. Om Sosiastu, Ibu Wintari, sampun inggih, sampun termonitor nggih Ibu Wintari.
1: Sampun.
0: Inggih. Deresang Ibu boleh ditanggapi niki dari Bu Janura Ring Bangli tadi yang sudah menyampaikan tentang kondisi saat ini masyarakat kita memang masih belum bisa menghargai alam, kenten. Silakan tanggapannya Bu Wintari.
1: Boleh diulang pertanyaannya soalnya inggi. Tadi terputus.
0: Inggih. Nika sampun bagaimana caranya agar masyarakat sekarang bisa lebih banyak menghargai dan juga merawat alam saat ini yang semakin hari semakin rusak, kenten, atau bagaimana cara lebih banyak masyarakat kita untuk menghargai, lebih menghormati juga alam kita. Nah, silakan Bu Wintari.
1: Cara mengatasi orang yang sedikit cuek terhadap kebersihan alam Nike adalah komunikasi dari hati ke hati, ingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Gunakan bahasa yang persuasif, hindari menghakimi, ajak dalam kegiatan sosial, libatkan mereka dalam berbagai kegiatan sosial seperti gotong royong. Kemudian berikan pujian kecil untuk memberi apresiasi kegiatan yang mereka ikuti gitu. Kemudian kami juga masih sedang menggaungkan konsep ekoteologi ke masyarakat untuk menambah kesadaran terhadap lingkungan. Kemudian memasifkan gerakan kelola sampah dari berbagai dari sumbernya.
0: Inggih. Dan kemudian niki sampun wonten dari Bu Ketut di Nusa Dua, Om Swastiastu. Selamat pagi. Ingin bertanya, untuk merawat alam saat ini dirasa sangat sulit. Bagaimana sebenarnya cara-cara terbaik supaya kita bisa sadar setiap hari untuk merawat alam sekitar kita? Silakan Ibu Wintari boleh ditanggapi, Demun.
1: Nggih. Untuk merawat alam memang butuh kesadaran dari diri sendiri terlebih dahulu bahwa kita ini bagian dari alam semesta, satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan kan. Dan ketika kesadaran itu muncul, maka akan ada kebiasaan yang timbul dari kesadaran Nike, sehingga tanpa berat hati kita akan menjadi terbiasa untuk menjaga alam. Contohnya dulu kita tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya, kemudian muncul kesadaran, muncul aturan, terus kita juga sadar tentang lingkungan, kita mulai membuang sampah pada tempatnya. Bahkan ketika kita melihat sampah yang bukan milik kita berserakan, ketika kesadaran itu sudah melekat dari diri kita, bisa kita pungut dan kita buang pada tempatnya. Nah, yang pertama nike ya adalah kesadaran, sehingga timbul kebiasaan yang untuk menjaga lingkungan.
0: Inggih, sang rotitian umum niki Bu Wintari sampun wenten di 222. Inggih, terputus. Boleh tersambung nanti kembali nggih di 0361 222 161. Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi. Inggih, terputus dari inggih, titian lanjutkan kembali niki wenten Pak Ketut Maliarsa Reng Bon Dalem, Om Swastiastu, untuk topik merawat alam sama dengan merawat kehidupan. Nah, topik niki sangat berkaitan dengan kehidupan sebagai umat manusia untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik. Nggih, inggih, titian sanggra demun yang ditelepon niki sapunapi terputus terus nggih. Inggih, Mak Lijep Pos, titiang tanggapi ring 222161. Titiang lanjutkan numun dengan Pak Ketut Maliarsa ring bon dalem. Topik ini sangat berkaitan dengan kehidupan umat manusia untuk menjalani hidup ini dengan baik, bahagia, dan damai. Alam semesta adalah tempat berpijak dan tempat untuk mencari kehidupan, maka sudah sewajarnya harus alam semesta ini dirawat dan dilestarikan agar alam semesta dapat memberikan kehidupan. Dan mengingatkan kita juga dengan Trihita Karana, tiga kebahagiaan yang jika tidak diterapkan dengan baik, maka hancurlah kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan bahkan kehidupan kita akan mencapai kehancuran. Sehubungan dengan itu, terapkanlah Trihita Karana ini dengan baik agar tercapai kehidupan yang baik. Kemudian penerapannya harus holistik karena merupakan satu kesatuan dan tidak parsial. Memelihara, merawat alam, juga memuja keagungan Ide Sang Yang Widiwasa. Alam semesta juga disebut sebagai Ibu Pertiwi yang berfungsi memberi kesuburan dan kebahagiaan sebagai umat manusia. Kalau merusak alam semesta artinya membiarkan kehidupan hancur penuh penderitaan. Dan saatnya kita menjaga dan menerapkan ajaran agama Hindu, Trihita Karana, Trikaya Parisuda, Tri Pararte, Catur Paramita dan lainnya dengan sebaik-baiknya. Gantengnya untuk Pak Ketut Maliarsa, nah asa punika Bu Mintari boleh ditanggapi akide niki bahwa Trihita Karana ini menjadi kunci dari kehidupan kita untuk menjaga alam dan sekitarnya. Silakan Bu Wintari.
1: Nggih, suksama niki Bapak Ketut Maliarsa nggih. Becik sekali nike bahwa memang Hindu nike sudah mempunyai konsep dari dulu tentang hubungan manusia dengan alam. Nah, nike dah salah satu contohnya Trihita Karana, di mana keharmonisan dan kebahagiaan nike dapat kita wujudkan dengan menjaga hubungan ke atas dengan Ide Sang Yang Widiwasa, yang sering disebut Pariangan, kemudian ke samping dengan sesama manusia yang disebut Pawongan, dan bahkan ke bawah dengan alam semesta yang disebut Palemahan. Nah, ketika kita dapat menjaga hubungan niki ke atas, ke samping, dan ke bawah, maka kehidupan yang harmonis dan bahagia sudah pasti akan tercipta, kan? Jadi mari kita sama-sama pahami, renungi, laksanakan dengan baik konsep dari Trihita Karana, Trikaya Parisuda, dan ajaran agama lainnya.
0: Dari Ketut ring Nusa Dua niki motor sesama untuk tanggapannya, semoga nanti bisa kita lakukan sama-sama untuk kebaikan dari lingkungan kita. Motor sesama Bu Wintari atas tanggapannya niki, Om Swastiastu Pak Dharma Yase, tetap naung ya, bahagia setengkara, semoga lancar-lancar aktivitasnya pagi hari ini dan semoga selalu berbahagia ya. Dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung, matur suksuma niki dari Bu Wintari, wenten pesan terpenting niki untuk semeton Hindu sarang sami masyarakat kenten nggih untuk memulai hari kita, napi hal-hal penting yang kembali ingin disampaikan niki, terutama untuk merawat alam sama dengan merawat kehidupan. Dursang, Ibu Mintari, nggih.
1: Nggih, suksama Ibu Dayu. Pendengar yang berbahagia, alam bukan warisan nenek moyang semata untuk kita, tetapi titipan bagi generasi mendatang. Dalam Hindu, menjaga alam adalah bagian dharma dan bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Mari kita hidup selaras dengan alam, karena keseimbangan alam adalah keseimbangan kehidupan. Nah, manusia dapat hidup dengan banyak hal, tetapi manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa alam.
0: Tinggi. Nah, Nika yang paling pentingnya bisa hidup bisa hidup tanpa banyak hal kecuali dengan alam kenten nggih Bu Wintari. Ya. Matur suksama Ibu Wintari atas kesediaannya niki untuk kesempatan pagi hari ini, dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja. Matur suksama sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi untuk hari ini. Esok kita akan kembali dengan Mutiara Pagi yang tentu saja akan membahas topik yang lebih menarik lagi. Untuk pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga Bu Wintari, kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudarme irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Turma bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
2: Segera melakukan proses hukum, ditindak dengan tegas. Jangan dideportasi dulu, harus dipenjara. Rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 26 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Bupati Inyoman Sucidre meluncurkan mobil samsat keliling di Singaraja sebagai upaya mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor hingga menjangkau wilayah pelosok.
1: Kendaraan keliling untuk pembayaran samsat. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan mobil samsat keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di Sela Car Free Day Singaraja sebagai upaya menghadirkan layanan hingga ke pelosok desa. Peluncuran ditandai dengan pemercikan tirte dan pemecahan kendi yang dihadiri unsur pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Buleleng, Kepolisian, Jasara Harja, serta perbankan. Layanan berbasis jemput bola ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor samsat. Menurut Bupati Sucidre, kehadiran mobil samsat keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Selain mempermudah pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
1: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil samsat keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
4: Bupati Sucidre menegaskan pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mobil samsat keliling nantinya akan beroperasi di berbagai wilayah, mulai dari kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak peluncuran perdana di Car Free Day Singaraja dengan puluhan masyarakat langsung memanfaatkan layanan tersebut. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Petugas dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrane melalui Bidang Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan intensif ke sejumlah penampungan dan pedagang ternak di Jembrane. Pemeriksaan ini untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit menular serta layak dikonsumsi saat Hari Raya Idul Adha.
5: Untuk melakukan pemeriksaan antemortem terkait bantuan kambing.
6: Tugas dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana melalui Bidang Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan intensif ke sejumlah penampungan dan pedagang ternak hewan kurban. Pemeriksaan ini untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit menular serta layak dikonsumsi saat Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan kesehatan luar atau antemortem ini salah satu menyasar ratusan ekor kambing yang berada di Desa Banyu Biru. Secara teliti, petugas memeriksa kondisi fisik ternak secara menyeluruh mulai dari kesehatan kulit, bulu, area mulut, hidung, susunan gigi, saluran pernapasan, mata hingga kelayakan secara syariat Islam seperti tidak memiliki cacat fisik. Petugas pemeriksa hewan kurban Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Jembrana, Dr. Hewan IGD Adi Adnyana menjelaskan terdapat puluhan hewan kurban bantuan yang menjadi fokus utama pemeriksaan.
5: Adapun hal-hal yang diperiksa sejumlah 71 bantuan dari BPBD dan 18 dari bantuan desa untuk memperbaiki data yang ada di Jembrana. Nah, dari kriteria pemeriksaan yang pertama jelas unsur kesehatan pertama dari postur tubuh, mukosa mulut, testis dan kulit, yang kesehatan mata dan pernapasan itu yang menjadikan satu indikator pemeriksaan untuk mengetahui bahwa ternak tersebut benar-benar sehat dalam kaitan nanti untuk sebagainya.
6: Sementara itu, kesadaran berkurban yang sehat juga ditunjukkan oleh para pelaku usaha. Haji Mubin, salah satu pemilik tempat penjualan hewan kurban di Desa Banyu Biru, mengaku menerapkan standar operasional yang ketat demi menjaga kualitas komoditasnya. Pengecekan mandiri selalu dilakukan setiap kali pasokan ternak baru tiba dari peternak. Langkah preventif seperti penyemprotan cairan disinfektan atau spraying pada area kandang dilakukan setiap hari guna menjaga higienitas lingkungan. Selain itu, pemenuhan pakan berkualitas juga diperhatikan secara khusus agar bobot hewan tetap ideal dan gemuk saat hari raya penyembelihan.
7: Kambing baru datang itu saya lihat kondisinya dulu. Barangkali ada yang sakit, saya pisahkan. Setelah itu saya panggilkan dokter untuk kasih vitamin. Penyemprotan itu infeksi sida itu saya pakai. Ya sekarang alhamdulillah sehat semua. Sekarang diperiksa sama dokter kesehatan dari Pemkab Jembrana untuk pemberian kambing korban.
6: Kehadiran petugas dinas dalam memantau kesehatan ternak ini disambut positif oleh para pedagang. Langkah jemput bola ini dinilai memberikan rasa aman serta kepastian hukum baik bagi para penjual maupun masyarakat yang hendak beribadah kurban sebagai jaminan mutu bahwa hewan yang dipasarkan benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Jelantik. Maksud kami, Niloh Putu Ari Pertami Jelantik yang meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
2: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara. Rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
8: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan, norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Niloh Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
2: Mbak Niloh selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
8: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
2: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Pak Niloh minta kepada Polres Buleleng ya, kepada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga beli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi, apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Itu pesan Mbak Niloh kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
8: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng sebagai langkah strategis menekan angka kekerasan terhadap anak melalui pendekatan edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.
9: Sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memperkuat perlindungan perempuan di daerah. Program tersebut dihadirkan sebagai langkah pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat guna membantu penanganan kasus kekerasan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng.
9: Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan terhadap anak dan berkurangnya atau menurunnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.
4: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan laporan yang masuk, tetapi juga menekan angka kasus dalam jangka panjang melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan memiliki peran yang sama pentingnya dengan penanganan terhadap korban. Ia menambahkan keberhasilan program tidak dapat berjalan hanya melalui peran pemerintah. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
9: Semoga Besti Buleleng bisa menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Buleleng.
4: Melalui inovasi tersebut, Dinas Sosial P3A berharap masyarakat semakin berani menyampaikan laporan maupun informasi terkait persoalan melibatkan anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat respon penanganan sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan sinergi berbagai pihak, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus ditekan pada masa mendatang. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
10: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan Mei 2026. Gempa yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi di Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif tersebut didominasi gempa bumi dangkal.
12: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 65 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
13: Sepanjang periode minggu ketiga bulan Mei 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 65 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,3 hingga 4,6. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 78% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian. Terdapat 14 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 21% dari total kejadian gempa bumi dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
12: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 14 kejadian.
13: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 92% atau 60 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
12: Pada minggu ini kejadian gempa bumi didominasi 60 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 5 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,6.
13: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, dari total 65 kejadian gempa bumi tersebut, 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 22 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
3: Kondisi lingkungan yang bersih dinilai penting untuk mencegah berkembang tikus pembawa hantavirus. Di tengah perubahan iklim saat ini, masyarakat diingatkan untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar.
14: Ketika sudah ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya memang sesegera mungkin untuk akses layanan kesehatan.
15: Perubahan iklim dan kondisi kebersihan lingkungan dinilai turut mempengaruhi perkembangan tikus yang membawa virus hanta atau hantavirus. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngakan Butuanom Harjana, mengatakan sejumlah studi menunjukkan perubahan iklim dapat mempengaruhi pola reproduksi dan perpindahan tikus sebagai pembawa virus hanta.
14: Kalau dari beberapa studi, ini memang ada menyebutkan bahwa perubahan iklim ini memengaruhi pola reproduksi dari tikus dan juga perpindahan tikus. Gitu. Jadi yang awalnya dulu dingin, sekarang menghangat, kelembabannya berubah, reproduksi dan perpindahan tikusnya juga berubah. Dan ini juga iklim ini ngefek ke kebersihan lingkungan. Jadi ketika misalkan lingkungannya itu buruk, kotor, gitu ya, misalkan ini menjadi sumber makanan dan tempat berkembang biak tikus sini. Jadi secara nggak langsung memang akan berpengaruh dari perubahan iklim.
15: Harjana menambahkan, masyarakat perlu mewaspadai gejala awal hantavirus agar tidak terlambat mendapatkan penanganan medis. Gejala awal umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, hingga lemas.
14: Kalau gejala medisnya memang mulanya itu dari demam, lalu sakit kepala, nyeri otot, mual, dan juga lemas. Nah, kalau kondisinya agak berat, ini berkembang jadi gangguan pernapasan dan parahnya gangguan ginjal. Jadi poin utamanya adalah ketika sudah ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya memang sesegera mungkin untuk akses layanan kesehatan.
15: Harjana berharap masyarakat semakin peduli menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah berkembangnya tikus pembawa penyakit sekaligus menekan resiko penyebaran hantavirus di tengah perubahan iklim saat ini. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Puskor Indonesia Dekorda Kabupaten Buleleng menggelar pemeriksaan dan pengobatan gratis serta donor darah di Desa Tukan Bungge sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.
16: Saat ini kita melakukan kegiatan sosial pemeriksaan dan pengobatan gratis di Gril di Tukat Bungge.
17: Puskor Indonesia Dekorda Kabupaten Buleleng menggelar kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis disertai donor darah di Desa Tukat Bungge. Kegiatan yang dipimpin oleh Dr. Ketut Putra Sedana tersebut merupakan program rutin pelayanan sosial dan kesehatan bagi umat serta masyarakat umum. Warga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, pengecekan gula darah, pembagian vitamin, hingga donor darah yang mendapat sambutan antusias masyarakat. Perbekal Desa Tukat Bungge, Made Surya Darmawan, mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan gratis. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat semangat gotong royong serta mempertegas bahwa Gria tidak hanya menjadi tempat spiritual, tetapi juga ruang pelayanan sosial bagi masyarakat luas.
18: Kegiatan ini adalah kegiatan positif, membantu sekali masyarakat kami yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis, vitamin, dan lain-lain, cek gula darah, apalagi ada donor darah. Di sini juga bisa membangkitkan semangat gotong royong kita.
4: Perbekal Made Suryo menjelaskan di Desa Tukat Mungge terdapat 7 griya aktif yang menjalankan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pasraman, pelatihan sarana banten, kepemangkuan, hingga kegiatan spiritual. Ia berharap masyarakat memahami bahwa griya merupakan milik bersama yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Ketua Puskor Indonesia Dekorda Kabupaten Buleleng, Dr. Ketut Putra Sedana mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah merupakan program rutin yang menyasar umat dan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama.
19: Ya, kegiatan kita adalah kegiatan rutin menjalankan program Puskor Indonesia Dekorda Buleleng peduli terhadap umat, khususnya terhadap sulinggih, pemangku sarati di Kabupaten Buleleng ini.
4: Ia menambahkan kesehatan merupakan investasi penting yang harus dijaga sejak dini melalui pola hidup sehat. Puskor Indonesia berharap layanan kesehatan sosial dapat terus diperluas di Kabupaten Buleleng sekaligus memperkuat solidaritas dan kepedulian masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Pemkab Buleleng menggelar Jantra Olahraga Tradisional 2026 sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini diikuti hampir 300 pelajar SMP di Kabupaten Buleleng.
1: Untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei, di lapangan Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian jantra tradisional Bali ke-6 tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandike. Tahun ini jantra olahraga tradisional diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng. Wisandike mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat.
1: Salah satu tujuan utamanya adalah sebenarnya pelestarian ya. Jadi anak-anak sekolah, generasi muda dari sekolah apa pendidikan dasar itu, baik SD, SMP itu, dia kan sekarang apa zaman sekarang kan berbeda, gadget dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan, nah makanya itu terus kita masifkan ini dengan Undiksa, dengan teman-teman yang lain, dengan KONI juga untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
2: Ia menjelaskan sejumlah cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan meliputi terompah panjang berkelompok putri, dedumplak atau lari patok kelapa berkelompok putra, menggale-gale atau hadang putra-putri, serta metajok berkelompok putra. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas sosial antar peserta. Menurutnya, pelaksanaan jantra tradisional juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan pelestarian budaya melalui implementasi peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan Bali. Wisandike menambahkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak seperti akademisi, KONI, organisasi olahraga tradisional, hingga lembaga pendidikan dalam memperkuat upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda.
1: Inilah upaya-upaya kita dari pemerintah kabupaten, dari stakeholder yang lain, dari KONI sebagai payung olahraganya, dan juga dari teman-teman yang lain, dari akademisi, Undiksa, dan lain sebagainya. Kita terus melaksanakan pelestarian-pelestarian dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dilombakan sekarang ini jantra tradisional Bali.
2: Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang penguatan kolaborasi dengan sektor pendidikan agar olahraga tradisional dan permainan rakyat dapat semakin dikenali serta diwariskan kepada generasi muda. Erat di Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1 sampai

0: sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini. Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Indonesia punya banyak pahlawan. Ada Ibu Kartini, ada Bung Karno, ada Gusti Ngurah Rai, dan lainnya. Tapi semua bisa jadi pahlawan. Ibu bapak guru pahlawan, tukang sampah juga pahlawan. Bagiku, ibu dan bapakku pahlawan yang paling hebat. Terima kasih pahlawanku semua.
1: Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak, mari beraksi, kobarkan semangat juang, karena setiap warga negara mampu bertindak sebagai pahlawan di bidangnya masing-masing.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Enak banget nih belayak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
1: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
2: Es teh, nih air putih.
1: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
1: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
1: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
1: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu
2: Siar Raja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini pagi hari ini ya. Kita di Singaraja menyapa, selamat pagi dulu buat Anda semuanya pendengar Pro 1 yang masih setia bergabung bersama kami di 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, serta Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di AM 1080 kHz serta di audio streaming kami di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda selalu bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, seperti biasa ini akan mengajak Anda untuk menyimak informasi perakiran cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan ada Gung Eka. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya, Bligung.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada hari ini, di mana dari pantauan radar cuaca pada pagi hari ini terpantau sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Klungkung, kemudian wilayah Gianyar, Denpasar, dan juga wilayah Kediri. Dan diperkirakan kondisi ini masih bertahan hingga 2 jam ke depan, diperkirakan meluas ke wilayah Tabanan dan sekitarnya. Kemudian untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari nanti, pada siang hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Bali bagian utara dan juga wilayah Bali bagian barat. Sementara itu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 33 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bligung Eka atas laporan perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Jadi pendengar Pro 1, ini bisa dijadikan acuan ya buat Anda jika ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah. Ingat, selalu utamakan keselamatan Anda berlalu lintas.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui Webtoon Astawira.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih di Singaraja menyapa pagi ini bersama Eni. Kita kembali ke informasi dulu yang Eni kutip dari laman RRI.co.id. Ini terkait Universitas Pendidikan Ganesha Uniksa Singaraja. Pada Rabu 13 Mei 2026 lalu, itu menyelenggarakan program kemitraan masyarakat PKM bagi kelompok pengrajin tenun endek kolok di Desa Bengkale, Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi kegiatan ya pengabdian ini bertujuan meningkatkan kemampuan digitalisasi para pengrajin tenun endek. Pelatihan diberikan agar pengrajin mampu memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produk mereka. Ketua pelaksana kegiatan Dr. Nyoman Sugiyahartini mengatakan pengrajin dilatih melakukan digital marketing melalui internet. Pelatihan meliputi pembuatan website hingga pendaftaran akun pada platform e-commerce. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kasih Kesejahteraan Rakyat Desa Bengkale IKD Sri Parcana. Ia berharap program ini mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha para pengrajin tenun endek kolok di Desa Bengkale. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Satu RRI Singaraja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia KKI pada katalog elektronik versi 6 yang digelar bagian pengadaan barang dan jasa Setda Buleleng di ruang unit 4 kantor Bupati Buleleng pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti sejumlah perangkat daerah sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem pengadaan elektronik yang semakin terintegrasi. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis Pemkab Buleleng dalam menyesuaikan sistem pengadaan dengan perkembangan digitalisasi layanan pemerintahan. Selain mempercepat proses administrasi, sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan dalam penggunaan anggaran daerah. Informasi ini masih dikutip dari laman rri.co.id. Dan pendengar Pro 1, seperti biasa nanti juga tepat pukul 8, jangan lupa kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada...